0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
1: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
2: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
7: Ada tsunami ya?
6: Ada banjir. Banjir, gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai...

0: Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
1: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
5: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
6: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar itu

0: saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis, dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional, baru saja Anda ikuti pendengar. Dan selamat pagi, kita berjumpa kembali di sesi opini publik ataupun ruang aspirasi edisi hari ini. Saudara pendengar ya, seperti biasa, satu topik yang akan kami bahas ya. Dan Anda bisa bergabung terkait dengan topik ini, pendengar ya. Anda bisa sampaikan juga aspirasi Anda, tanggapan Anda, masukan Anda, saran Anda terkait dengan kemarau mengancam peternak unggas. Nah, mungkin bagi Anda para peternak ya, baik itu apa peternak ikan, peternak ayam atau jenis ternak apapun yang Anda apa namanya lakoni saat ini ya, mungkin bisa sharing ya, bisa berbagi juga bersama kami, karena kalau kita lihat kemarau ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian saja, tetapi juga mulai menjadi tantangan tersendiri bagi para peternak unggas ya. Dan bagaimana Anda melihat situasi ternak Anda ketika di musim panas atau cuaca kemarau ini? Nah, apa yang memang perlu dilakukan juga gitu ya, karena pengalaman-pengalaman beternak ini menjadi penting ketika peralihan musim, biasanya begitu ya. Dan mungkin ada apa tips atau ada masukan-masukan Anda terkait dengan beternak ini dari pengalaman Anda, apa yang harus dilakukan menghadapi musim panas, kemudian peralihan musim misalnya dari musim panas ke hujan atau sebaliknya. Nah, apa yang juga harus dilakukan agar ternak-ternak tersebut aman gitu ya, dan tidak menyebabkan atau menimbulkan kerugian gitu ya. Cuaca panas dan keterbatasan air ya tentu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ya. Selain itu produktivitas ayam ya, ini juga terpengaruh gitu ya. Dan di sisi lain peternak juga harus menghadapi apa yang namanya biaya pakan ya, perawatan. Nah, ini tetap harus berjalan begitu ya. Nggak bisa ditunda-tunda seperti pakan ayam misalnya ya. Namun seberapa besar sebenarnya dampak kemarau ini terhadap usaha peternakan unggas, saudara pendengar? Sebenarnya apa saja langkah yang bisa dilakukan peternak agar ternak tetap sehat dan juga produktif ya. Anda bisa bergabung ya, sampaikan opini Anda, sampaikan aspirasi Anda terkait hal ini ya, kemarau mengancam peternak unggas, di line telepon 0857-5381-0365 atau di via WhatsApp kami di 0811-5756-494. Kami ulang kembali di line telepon 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494 ya, atau sekedar berbagi apakah kemarau ini mulai mempengaruhi usaha peternakan unggas di daerah Anda begitu ya. Karena kalau di Sanggau kemarin sempat mungkin kepanasan, jadi ternak khususnya ternak ayam ayam buras ya, ayam putih itu ya, sempat ada yang mati mendadak ya, ratusan ekor. Tentu ini akan menyebabkan apa, menimbulkan kerugian bagi peternak sendiri gitu ya. Nah, kalau kendala terbesar yang memang dirasakan peternak unggas saat kemarau apa? Apakah karena kondisi air? Karena kita ketahui memang beberapa waktu belakangan ya, sempat kondisi air juga debitnya kecil gitu ya, karena saking kemaraunya. Jadi penampungan air yang bersumber dari pegunungan ya, ini juga sedikit menurun begitu ya. Artinya mulai ada beberapa tempat yang memang sudah kering gitu ya, sehingga air tidak mengalir ke seluruh masyarakat gitu ya. Namun bantuan apa yang menurut Anda paling dibutuhkan peternak unggas menghadapi kemarau ini gitu ya? Karena dari pemerintah sebenarnya mendukung ya, namun dukungan seperti apa yang memang ingin didapatkan begitu ya. Kemudian juga apa yang harus disiapkan ya menghadapi musim panas yang berkepanjangan atau kemarau yang panjang seperti saat ini gitu ya. Nah, apakah di sekitar tempat tinggal Anda, di sekitar pemukiman Anda ini sudah terjadi beberapa kerugian-kerugian mungkin ya. Kita tidak mengharapkan hal demikian, tapi apakah ada kejadian-kejadian serupa yang dialami oleh peternak yang ada di Sanggau beberapa waktu lalu yang menyebabkan kematian mendadak ya ayam-ayam ternak mereka ya. Namun di sisi itu apa yang sebaiknya dilakukan juga gitu ya, sehingga di musim kemarau ini atau musim panas ini juga masih tetap produktif ya, aman-aman saja. Tentu ada rahasia-rahasia peternak yang memang perlu menjadi pertimbangan ketika Anda sudah mulai terjun ke dunia bisnis ya, seperti beternak ini gitu ya. Karena beternak ini saya pikir di samping pengalaman, pengetahuan juga gitu ya, terkait dengan penanggulangan penyakitnya, kemudian ketika memasuki musim panasnya, musim penghujannya, nah ternak dikasih apa gitu ya, kemudian dari tempatnya mungkin ya, tempat beternaknya, apakah tanahnya bagus, apakah kandangnya juga bagus atau higienis atau bebas dari penyakit ya. Karena memang tantangan lainnya memang seperti itu ya, kalau terkait dengan pakan, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri karena memang harga pakan akan mempengaruhi harga jual ya, seperti itu kita ketahui. Karena jika harga pakan tinggi, maka secara otomatis juga biaya produksi akan membengkak gitu ya. Jadi akan menyebabkan kenaikan harga pada penjualan ternak itu sendiri, misalnya ayam potong atau lele atau jenis ikan gitu ya, nila atau jenis ikan lainnya yang memang bisa saja tinggi harganya karena ada kenaikan harga pakan begitu ya. Nah, kondisi air ya, kalau kondisi apakah memang kalau di Sanggau ini meskipun dalam kondisi kemarau yang panas ya, kemarau yang panjang, debit air semakin sedikit, apakah masih produktif untuk dilakukannya beternak atau budidaya ikan ya, ikan, kalau ikan air tawar seperti apa gitu ya, apakah juga kondisi air juga akan mengering gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan, apakah memang kemarau tahun ini tidak begitu berpengaruh juga dengan usaha ternak Anda ya, debit airnya, kemudian apakah harus dipindahkan juga bibit ikannya lain sebagainya, atau tidak begitu berpengaruh gitu ya. Memang kemarau ya, kalau kita lihat setiap tahunnya ada ya, ada musim kemarau, ada musim penghujan begitu ya. Nah, tentu kalau kemarau yang agak panjang tentu akan berpengaruh ya, berpengaruh terhadap debit air itu sendiri. Nah, Anda bisa sampaikan juga mungkin dari pengalaman Anda beternak, kemudian Anda melihat di sekitar Anda mungkin ada peternak-peternak rumahan yang memanfaatkan perkarangan rumah untuk beternak begitu ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan ya ketika menghadapi musim panas atau musim kemarau ini ya. Anda bisa bergabung bersama kami lewat telepon atau via WhatsApp, kami buka ya. Anda bisa bergabung, masih ada waktu kebersamaan kita nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan saudara pendengar, kami juga akan nanti perbincangkan terkait dengan topik ini ya bersama dua narasumber kami di Sanggau Menyapa Pagi ya, RRI Sanggau. Kami akan berbincang bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Pak Ambisius Anton, dan kami juga akan berbincang bersama Pak Maun ya, selaku Ketua Asosiasi Ternak Unggas Sanggau. Nah, seperti apa nanti perbincangan kami, Anda bisa ikuti juga. Anda selaku peternak di wilayah Kabupaten Sanggau yang mungkin ada hal-hal terkait meningkatkan produktivitas beternak itu sendiri, mungkin nanti bisa sharing, mungkin nanti bisa disampaikan juga apa yang sebenarnya ingin Anda apa namanya, sharingkan ya nanti di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun kami ingin dengar terlebih dahulu ya masukan Anda terkait dengan topik ini. Apakah memang kemarau ini mengancam para peternak unggas begitu ya? Dan jika diserang oleh beberapa penyakit, penyakit apa yang rentan di musim kemarau ini? Nah, kemudian kalau dari sisi pakannya, apa yang Anda ingin sampaikan begitu ya? Apakah penekanan harga pakan ya? Karena kalau kita lihat memang harga pakan ini pendengar ya, bahan-bahannya kan ya misalnya ada campuran jagung atau dedak atau bekatul atau bahan-bahan lainnya yang dijadikan satu untuk pakan begitu ya. Nah, apakah ini juga serta-merta akan mempengaruhi harga jualnya ya? Karena apabila memang harga bahan mentahnya pakan ini cukup tinggi, harga jual pakan juga cukup tinggi, dan akan menyebabkan tingginya harga jual ternak itu sendiri atau unggas itu sendiri gitu ya. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, sembari juga kami tunggu Anda bisa bergabung, sampaikan komentar, saran, pendapat, masukan Anda terkait dengan topik ini ya. Kami akan kembali saat lagi ya, tetap di 97 FM RRI Sanggau, masih di sesi opini publik.

0: Jadi seolah-olah baru dicek langsung jadi.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, kita masih di sesi opini publik edisi hari ini. Ya, kita masih perbincangkan terkait dengan kemarau yang mengancam peternak unggas, saudara pendengar ya. Kita masih tunggu, masih ada waktu beberapa menit ya kebersamaan kita di sesi opini publik edisi hari ini. Anda bisa bergabung ya, bisa sampaikan juga mungkin ada keluhan-keluhan Anda terkait dengan peternakan Anda gitu ya. Nah, mungkin ingin di-sharing juga pada pagi hari ini, jadi bisa sampaikan ya, sampaikan bersama kami pada pagi hari ini. Nah, nanti juga Anda bisa bertanya langsung bersama dua narasumber kami yang nanti akan hadir via Zoom ya bersama kita di sesi dialog pagi atau Sanggau Menyapa. Nah, silakan Anda masih bisa bergabung ya di pagi hari ini terkait dengan kemarau mengancam peternak unggas gitu ya. Menurut Anda kendala terbesar yang memang dirasakan para peternak unggas ini saat musim kemarau apa saja gitu ya. Mungkin ada peternak yang ada di sekitar lokasi tempat tinggal Anda gitu ya. Mungkin Anda bisa melihat kemudian juga bagaimana kemarau ini mempengaruhi usaha peternak unggas ya di daerah Anda. Apakah aman-aman saja gitu ya di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau ya, bisa Anda sharing atau bisa Anda sampaikan juga ya di 085753810365 atau di via WhatsApp kami 0811575694 begitu ya. Oke, saudara pendengar, kami juga menyapa Anda pagi ini ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi ya, selamat bergabung. Baik Anda yang ada di wilayah kecamatan di wilayah perbatasan ya, kami juga menyapa Anda yang ada di sana yang selalu standby ya. Kemudian juga Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Dan untuk kawasan Sabah Merah Sanggau sendiri pagi ini dapat kami sampaikan cuaca juga masih cukup bersahabat, sedikit berawan ya. Kemudian juga aktivitas masyarakat masih tanpa lengang ya, hanya satu atau dua masyarakat saja yang memang mungkin sudah hobi olahraga gitu ya. Kalau enggak olahraga, jogging gitu ya, kayaknya ada yang kurang pas biasanya begitu, tapi rutin dilaksanakan pagi hari ya, masih tampak lengang sekali. Beda halnya dengan hari-hari libur seperti akhir pekan ataupun weekend, biasanya lebih ramai ya, lebih ramai dibandingkan hari kerja atau hari biasa ya. Baik, saudara pendengar, kami akan hadirkan Sanggau Menyapa selanjutnya pendengar ya, nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kami sampaikan tadi, di kesempatan pagi hari ini kami akan berbincang bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau ya, Pak Ambisius Anton, dan kami juga akan berbincang bersama Ketua Asosiasi Ternak Unggas Sanggau ya, Pak Maun ya. Nanti kita akan berbincang-bincang ya bersama dua narasumber kita yang akan hadir via Zoom. Dan pagi ini kami juga ucapkan selamat melanjutkan perjalanan Anda ya. Kami selalu ingatkan untuk tetap waspada, fokus ya dengan kendaraan Anda, karena kita lihat memang beberapa kejadian ya di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri, laka lantas yang memang berpotensi terjadi gitu ya. Ini karena cuaca gitu ya, di samping itu karena ketidakfokusan para pengemudi, rasa kantuk yang amat sangat ya, tapi tetap di tetap dilanjutkan perjalanannya gitu ya. Ini juga bisa diminimalisir dengan berhenti sejenak ya, untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat sebentar ya, walaupun hanya sebentar, tapi ini bisa mendatangkan fresh lagi ya, bisa mendatangkan kesegaran kembali sehingga bisa melanjutkan perjalanannya. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya, baik arah Sanggau Pontianak atau Sanggau Entikong atau sebaliknya ya. Jadi perlu menjadi perhatian ya. Kemarin sempat kabut asap, tapi kalau pagi juga lumayan kabut gitu ya, lumayan pekat. Yang lebih pekat itu pada malam hari biasanya begitu ya. Namun antisipasi juga pada pagi hari, pada pagi hari ya, karena beberapa titik itu memang kabutnya cukup tebal ya, sehingga juga akan secara otomatis mengganggu jarak pandang ketika berkendara begitu ya. Oke, kami cukupkan sampai di sini di sesi opening public. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.
1: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, saudara pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Sanggau Menyapa edisi hari ini tentang kemarau mengancam peternak unggas, pendengar. Namun kami masih coba bisa terhubung bersama narasumber kami, ya, yang nanti akan hadir via Zoom. Ya, kami akan berbincang bersama Pak Ambisius Anton selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau. Kami juga akan bersama Pak Maun, ya, selaku Ketua Asosiasi Ternak Unggas Sanggau. Nah, seperti apa perbincangan kami, pendengar? Nanti akan kami hadirkan, ya. Sementara kami masih menunggu agar kami bisa terhubung bersama narasumber kami via Zoom edisi hari ini. Kami kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Baik, saudara pendengar, kita jumpa kembali di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Pendengar, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami terkait dengan kemarau yang mengancam peternak unggas. Kami sudah bersama Pak Ambisius Anton selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sebunak Sanggau, dan kami juga sudah bersama

0: Pak Maun bisa mendengarkan suara saya? Masih termute Pak, sambil jalan kita. Pak ya. Anton, ini topiknya tentang kemarau mengancam peternak unggas. Ini saya pikir pasti ada dampak dari peralihan musim ataupun baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Tapi saat ini kita mengalami musim kemarau. Ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak. Pak Maun, selamat pagi. Sudah bisa mendengarkan suara saya Pak?
1: Sudah.
0: Ya, selamat siap. Juga. Baik, Pak Maun apa kabar Pak?
1: Baik.
0: Ya, sehat Pak ya.
1: Dan.
0: Baik, Pak Maun terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol juga. Ada Pak Anton juga bersama kita di Zoom, mungkin disapa dulu Pak.
2: Iya, terima kasih, selamat pagi Pak Haji. Mudah-mudahan sehat selalu, cuaca aja yang gak mendukung ini ya. Kabut yeah. selalu masuk di dalam ruangan rumah kita.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan rezekinya seperti itu juga masuk ke dalam ruangan rumah kita.
0: Amin, amin, amin, amin Pak. Yeah. Memang beberapa hari, meskipun yeah. sempat hujan Pak Anton ya, tapi yeah. apa kabutnya masih saja sedikit yeah. berkurang lah, tapi masih ada Pak ya.
2: Ya sudah agak jauh sih, sudah agak jauh.
0: Baik, baik. Ya, Pak Anton terima kasih. Saya ke Pak Maun terlebih dahulu, Ketua Asosiasi Ternak Unggas Sanggau. Kalau Bapak lihat serupa besar Pak sebenarnya kemarau ini mempengaruhi kondisi unggas saat ini Bapak lihat.
3: Iya, jadi pengaruh kemarau dan kebakaran hutan di khususnya wilayah Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, tentunya sangat berdampak kepada seluruh peternak yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau.
0: Ya,
3: begitu.
0: Sangat berpengaruh Pak ya. Tapi dampaknya seperti apa Pak? Dampak cuaca panas ini terhadap produktivitas ayam? Apakah memang menurun atau apa standby saja? Atau peternak sudah mulai paham ini, gitu ya, dengan cuaca yang mungkin setiap tahun dialami, gitu Pak ya?
3: Ya, biasanya paling kan kalau di Sanggau itu kan satu bulan aja. Setelah kemarau tak hujan, ini kan sampai di atas 3 bulan kan.
0: Ya.
3: Jadi sebenarnya kaget juga ya, kita contohkan tahun kemarin kandang-kandang itu sumur bor, mohon maaf, itu tidak sampai kering. Tahun ini sampai banyak yang kering ya. Ya sumur bor itu satu. Kedua juga mengganggu pernapasan ayam karena karhutlah itu tadi.
0: Ya, artinya dua faktor itu ya Pak Maun ya.
3: Bukan cuma dua faktor kalau kan. Kematian juga sangat tinggi baik itu ayam broiler maupun ayam layer. Ya, istilahnya layer itu ayam petelur dan broiler itu ayam pedaging. Kematian cukup tinggi. Ya biasanya itu kan paling satu minggu berapa ekor gitu kan. Ini yeah. Tiap hari kematian ayam itu.
0: Ya baik, berarti artinya ini tiap hari bisa saja terjadi kematian ayam, baik itu broiler maupun ayam petelur begitu Pak ya.
3: Ya betul-betul.
0: Tapi mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak, sebenarnya apakah ada keunggulan tersendiri gitu ya? Apakah memang dari daya tahan tubuhnya ayam broiler ini lebih tahan atau sebaliknya ayam petelur lebih tahan dibandingkan ayam broiler menghadapi cuaca baik itu panas maupun hujan Pak?
3: Hampir sama. Kalau penghujan, ayam broiler lebih kuat terhadap daya tahan tubuh.
0: Yeah.
3: Dan ya, kalau musim panas, ya tentunya ayam layer atau petelur itu kurang bertahan karena apa? Kebanyakan, khususnya di Kabupaten Sanggau, pada umumnya Kalimantan Barat, ayam layer itu meliharanya kan sistemnya sistem open atau terbuka,
0: yeah.
3: mengandalkan suhu alam. Beda dengan ayam broiler. Ayam broiler juga banyak yang masih sistem tradisional ataupun terbuka yang mengandalkan cuaca alam. Tentunya itu kan kalau yang sistem open itu kan juga sangat terpengaruh besar terhadap kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Begitu.
0: Baik, baik Pak. Tapi memang ada peningkatan ya. Dari awal Bapak sampaikan ini ada peningkatan apa jumlah kematian ternak khususnya unggas.

0: ayam pada musim panas ini, Pak ya?
1: Iya, kematian sangat tinggi.
0: Berapa persen, Pak, tingginya dibandingkan dengan tahun lalu pada musim kemarau juga?
1: Ya, bisa dikatakan naik 20 apa sekitar 20% nanti. Dan cuma ada juga kalau untuk ayam broiler, ayam pedaging, karena kita itu kan menargetkan umur 30 sampai 32 itu kan panen dengan bobot 2 kilo per ekor. Dan yang sangat berdampak itu kan di kandang-kandang open atau tradisional lah kalau kita bahasa anunya. Bobot ayam itu jauh. Umur 30 biasanya 1 kilo 9, 1 kilo 8, ini paling 1 kilo 5, 1 kilo 4. Kan makannya kuat, bobotnya kurang, juga ada yang kena cekrek, kan ada juga yang kena mata bengkak itu. Ya karena juga persoalannya kan di pernapasan juga kan. Nah, akibatnya kan matanya pada ada yang bengkak, ada yang pilek gitu kan.
0: Artinya tingkat stres pada ternak unggas ini sangat sangat tinggi ya, Pak Maun ya.
1: Ya, betul betul. Ya,
0: karena tadi disampaikan makannya kuat tapi bobot tubuhnya nih enggak naik-naik, Pak. Bahkan ya, di umur 30 sampai dengan 32 hari itu seharusnya bobot bisa sampai 2 kilo, bisa kilo lebih. Ini hanya 1,5 kilo, artinya menurun sekali, ya, Pak ya.
1: Iya, jadi yang sangat terdampak itu kandang-kandang open. Ya istilahnya kandang-kandang tradisional ya kan, ada juga masyarakat yang tidak tidak kemitraan. Yang melihara 500 ekor, 1000 ekor, yang mandiri-mandiri itu. Ujung-ujungnya kan merugi.
0: Ya. Tapi kalau untuk jenis kandang lain, Pak Maun, ini apakah aman, Pak?
1: Tidak aman juga. Ya itu tadi saya omong, kandang CH. Ya kan? Ya karena saya juga bisa berbicara ya, saya juga termasuk punya kandang kan. Dengan populasi yang di Sungai Kosa itu 80 ribu ekor.
0: Ya.
1: Ya kan? Itu juga penghasilannya sangat menurun karena kematian tinggi. Ya kan, begitu umur-umur di atas 24 hari kemarin, ya periode kemarin itu juga kematian sangat tinggi, satu hari 50-40 di umur 25 sampai hingga panen itu.
0: Itu tiap hari, Pak Mau. Ya, selama ya, musim kemarau ini ya.
1: Karena kami kandang saya itu besar, gitu kan. Ya memang masih ada hasilnya, cuma selisihnya itu kan sangat-sangat banyak sekali. Beda dengan kawan-kawan yang cuma melihara 2.000, 3.000 kan. Jadi istilahnya ibaratnya per ekor dia dapat 2.000, 3.000.
0: Iya.
1: Karena meliharanya cuma 3.000 ya, 2.000 kali 3.000 kan
0: ya, tidak terlalu tinggi itu gitu ya.
1: Ya, 6 juta. 6 juta dikurangi modal produksi.
0: Iya.
1: Tekor.
0: Gitu.
1: Ya kan ada bayar listrik, ada bayar ABK, ada
0: pakan lain sebagainya ya.
1: Iya, sudah pengeknya ya.
0: Baik. Artinya kembali modal atau malah merugi nih, Pak Maun? Apalagi ini kapasitas besar seperti Bapak sampaikan nih.
1: Ya, ya gini, yang kapasitas besar ada yang merugi. Kalau rugi secara hitungan,
0: Nah,
1: tapi ruginya itu karena biaya operasional besar, penghasilannya tidak sesuai biaya operasional. Itu yang banyak. Nah, contohkan begini, kadang saya sendiri itu listrik satu kali panen kan dua kali bayar di listrik ya. Itu kan 60 juta, bayar listriknya aja. Ya kan, kalau kandang-kandang open ya paling ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, tergantung kan besar kecilnya. Nah, kita contohkan, itu baru sekelas bayar listrik 60 juta. Belum bayar gas, karena apa? Kita sendiri kan tidak menggunakan gas subsidi, menggunakan gas non subsidi yaitu yang oranye itu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Ukuran 5
1: itu
0: kilo
1: kandang-kandang ke atas. Kandang-kandang saya itu satu truk itu sekitar 37 juta satu kali panen.
0: Satu bulan itu, Pak?
1: Ya.
0: Untuk 8
1: itu karena ya kalau di Sanggau sementara ini kandang terbesar itu kan punya saya sama Pak Irwanto Balai Karangan ya.
0: Baik, baik, baik. Artinya, tapi kalau dibandingkan dengan musim kemarau tahun lalu, Pak, apakah kematian ayam ini mencapai seperti yang disampaikan tadi, Pak, sampai 50 ekor satu hari apa? Apa sedikit menurun?
1: Kalau tahun kemarin kan per hari biasanya itu kan karena apa? Kok pada apa cuaca? Paling satu hari itu kan 3 ekor, 5 ekor gitu kan.
0: Tapi pasti ada gitu, Pak ya?
1: Pasti ada, cuma tidak sebanyak ini. Gitu kan?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kan gini, walaupun sistem CH plus sos, udara di sekitar kandang karena banyaknya asap itu kan kesedot oleh blower.
0: Betul.
1: Ya kan? Ujungnya dalam kandang juga kan mengakibatkan apa? Sesak napas.
0: Iya.
1: Kan jelasnya mungkin Pak Anton bisa nerangkan lah itu penyakit napasan kan.
0: Kan itu. Baik, baik.
1: Karena kami bukan dokter hewan, Pak Anton yang punya apa ilmunya kan gitu.
0: Meskipun
1: yang jelas itu ya keluarga.
0: Ya, meskipun pengalaman dalam dunia peternakan ini saya pikir sudah lama sekali gitu, Pak. Pak Maun ya. Iya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Maun. Saya ke Pak Anton. Pak Anton, penyakit apa, Pak, yang memang paling rentan muncul, Pak, saat cuaca panas? Karena saya pikir kalau peternak ini ya bukan saja apa dari sisi pernapasan ayamnya, tapi untuk kapasitas besar di Pak Maun sempat sampaikan juga kalau untuk kandang itu kan ada semacam penyaring gitu ya. Namun masih tetap tembus saja karena memang cuaca kabut asap yang luar biasa sehingga mengganggu pernapasan pada ternak unggas ayam itu sendiri. Tapi penyakit yang paling rentan muncul, apakah itu atau ada penyakit lain nih, Pak Anton, Bapak melihat?
2: Baik, terima kasih. Tadi sudah lengkap sekali analisa-analisa yang disampaikan oleh Pak Haji Maun ya terkait dengan itu. Lalu terkait dengan penyakit, mungkin bisa sedikit saya gambarkan bahwa sebagian besar ternak yang terpapar oleh asap ini adalah di saluran pernapasan atau yang sering kita sebut itu apa namanya cekrek atau kalau bahasa kampungnya, tapi kalau bahasa medisnya itu sebagian besar dugaan CRD ya. CRD itu adalah penyakit ngorok nantinya seperti itu. Lalu juga ada penyakit pilek itu atau koriza itu. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Ini dugaan kita ya sementara. Nah, lalu terhadap penyakit-penyakit yang diduga itu besar pengaruhnya terhadap nafsu makan ya seperti itu. Sehingga apa tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Maun, otomatis dia penurunan bobot badannya seperti itu. Kalau dia hanya minum saja, asupan nutriennya kurang atau terbatas, jadi berimbas pada bobot badan. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, sehingga dengan umur yang sekian hanya mampu mencapai 1,3 atau 1,4 yang seharusnya sudah 1,9 kan seperti itu. Nah itu pengaruhnya yang nampak sekali yang kita lihat ya. Dan memang juga pengaruh panas ini kan ayam ini kebanyakan atau sebagian besar itu minum ya seperti itu, kurang dia mengkonsumsi pakan ya seperti itu. Lalu terhadap itu semua nanti mungkin Pak Haji Maun bisa menjelaskan kalau dia kurang bobot badannya dari target mungkin ya secara finansial mungkin berkurang juga yang diterima kan seperti itu. Tapi ya itu semua adalah risiko-risiko yang dialami atau yang selalu dijumpai oleh para pelaku usaha ya seperti itu. Mungkin trip ini ada pendapatan secara finansial mungkin berkurang karena pengaruh kondisi yang kurang memungkinkan ini ya atau kurang mendukung seperti itu.
0: Baik, baik, Pak Anton. Tapi kalau kondisi kesehatan unggas selama musim kemarau yang Bapak lihat, mungkin ada kunjungan ke beberapa kandang ternak dari masyarakat gitu. Salah satu tadi ada Pak Haji Maun, kemudian peternak-peternak lainnya yang mungkin kapasitasnya mungkin di bawah itu gitu, Pak ya. Apa yang memang Bapak lihat dengan kondisi kesehatan unggasnya? Apakah memang peternak ini sudah paham gitu ya antisipasi? Sepaham apapun kalau memang kondisi udaranya kurang begitu baik kan tadi berimbas pada beberapa pernapasan, kemudian makannya kuat tapi bobot tubuhnya tetap aja seharusnya di usia panen tapi bobotnya masih kurang gitu ya, Pak.
2: Ya kalau panjang yang kami pantau ini sebanyak 20 peternak ya, yang sudah kami pantau sejak 2 minggu yang lalu. Kurang lebih nanti hari ini juga masih ada teman-teman yang turun ke lapangan untuk mendata. Kami mengambil secara random ya, random peternak yang besar maupun yang kecil. Nah itu tadi kami data bahwa sebagian besar itu adalah terpapar oleh asap ya, seperti itu. Secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan atau kondisi kesehatan ternaknya itu sendiri. Bukan hanya ayam aja sih sebenarnya, ternak besar juga, ternak ruminansia, atau jangankan ternak, kita juga terpapar. Cuma kita ini kan mampu menangkal atau bagaimana caranya supaya asap itu tidak terpapar langsung, kita pakai masker. Tapi kalau hewan atau ternak ini kan tidak, dia tidak bisa. Tidak bisa, artinya langsung terpapar oleh asap itu sendiri.
0: Baik.
2: Kalau dari sisi kesehatan memang langsung ya mengganggu kesehatan ternak itu sendiri. Kemarin juga berdasarkan kasus yang ada di Desa Sungai Mawang ya, kalau tidak keliru saya, itu berdasarkan nekropsi yang dilakukan oleh teman-teman dokter ya, kita di lapangan, bahwa itu adalah akibat daripada yang pertama itu head stress ya, pengaruh stres panas itu sendiri. Kemudian berdasarkan hasil analisa dugaan sementara bahwa itu adalah terjadi gangguan di saluran pernapasan. Ada odem atau pembengkakan di paru ya, seperti itu. Itu apa artinya bahwa pengaruh kabut asap itu memang terjadi karena pada saat itu titik api tidak terlalu jauh ya dari lokasi kandang ya, seperti itu. Jadi ternak ini kan dia tidak bisa mau lari kemana kan, seperti itu, atau menghindar lah seperti itu.
0: Ini
2: dia hanya stay atau tinggal di kandang itu sendiri. Bersyukurnya juga tingkat kematiannya kemarin mungkin di atas 200 ya kemarin itu. Dan juga atas kasus itu mungkin nanti kita minta konfirmasi balik lagi bagaimana tindak lanjutnya, apakah dia kaling atau dikeluarkan dari kandang atau dijual atau bagaimana. Belum dapat informasi, tapi berdasarkan nekropsi atau bedah bangkai kemarin yang dilakukan oleh teman-teman dokter di lapangan bahwa itu adalah, sekali lagi saya ulangi, bahwa itu terjadi head stress itu karena comfort zone-nya atau zona titik ambang batasnya sudah melebihi. Jadi dia ayamnya stres, kemudian ada odem atau pembengkakan di saluran paru juga, dan ada beberapa kelainan-kelainan yang dijumpai oleh teman-teman dokter di lapangannya, seperti itu.
0: Baik. Tapi dari 20 sampel kandang yang diambil secara random ini, terjadi peningkatan berapa apa jumlah laporan kematian ini, Pak?
2: Nah, terkait dengan jumlah laporan kematian, memang yang paling signifikan itu adalah di Sungai Mawang ya, seperti itu. Itu di atas 200 ekor ya waktu itu. Dia tidak semerta-merta 200 itu ya, ada tahapannya karena pada saat itu dia terjadi kurang lebih 2 atau 3 hari ya, seperti itu, karena titik api juga di sekitaran itu belum terpadamkan ya oleh petugas yang ada di lapangan. Lalu dampak yang berikutnya dari 20 sampel peternak ini yang kita kunjungi, itu sebagian besar adalah yang dialami peternak itu yang paling signifikan sekali di Kembayan ya. Sampai sumurnya kering ya, seperti itu. Nah, jadi dia tidak bisa memasukkan ternak baru lagi. Jadi kalau dia terus berlanjut seperti ini, saya kira ini besar pengaruhnya terhadap produksi di Sanggau ya, terutama untuk daging unggas ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi yang sudah agak lumayan membaik ini, kemarin sudah ada turun hujan, juga hari ini juga mungkin di beberapa daerah atau kecamatan itu mungkin sudah ada turun hujan juga. Mudah-mudahan segera berakhirlah musim kemarau. Tapi berdasarkan informasi kemarin, informasi terakhir waktu Zoom meeting dengan BPBD juga, dugaan ini turun hujan yang agak lumayan besar ya di pertengahan Oktober. Artinya apa? Bahwa ini ada kemungkinan terus berlanjut ya, hingga ke Oktober. Nah, Kami juga sudah mendata bahwa potensi-potensi yang kita berikan kepada masyarakat ini merupakan rencana kita untuk mengusulkan bantuan berupa sumur bor ya kepada teman-teman peternak atau pelaku usaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, baik Pak Anton, terima kasih. Saya ke Pak Haji Maun. Pak Haji Maun, di awal sempat saya tangkap ada beberapa wilayah tertentu yang dimana peternak ini susah untuk mendapatkan sumber air karena sumur bor ini pada kering gitu ya Pak Jemaun. Ini bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan air saat sumber air memang terbatas, Pak?
1: Ya sebagian yang istilahnya terlalu dampaknya parah itu di stop take-innya atau masuk bibitnya, sementara ditangguhkan.
0: Ya.
1: Gitu. Itu solusi yang kan. Karena kalau kita beli juga kan biayanya kan tinggi. Istilahnya anggaplah misal kandang dibodok, air bersihnya kita ngambil PDM Sanggau.
0: Betul.
1: Itu kan biaya sampai ke sana paling endak itu kan 700 sampai 800 ribu. Nah, kalau cuma satu tangki itu kan paling bisa dipakainya kan satu hari atau dua hari paling lama. Nah, kalau kita kalikan sampai panen itu kan puluhan juta. Nah, makanya solusi yang anuknya sementara aja istilah cara anuknya itu nggak usah masuk bibit dulu.
0: Nggak usah masuk bibit ya.
1: Ya.
0: Ditahan dulu ya Pak Haji ya.
1: Ya, ditahan dulu daripada kita paksakan pun enggak ada untungnya kan gitu.
0: Tapi apakah nanti akan mempengaruhi Pak apa stok kita punya daging di Sanggau sendiri khususnya ya?
1: Kita contohkan.
0: Ya.
1: Kan? Biasanya kalau di bulan-bulan Agustus, September itu kan harga ayam seharusnya sudah di bawah dari 35 atau paling tinggi 35.000. Boleh Bapak cek untuk Sanggau kan? Itu kan masih 40-an ya. 40 lebih kan. Nah, mungkin kalau wilayah Batang Tarang mungkin di atas 45 kali ya. Kan itu. Artinya baik ayam layer maupun ayam anu juga ujung-ujungnya kan kenaikan karena kelangkaan ayam itu. Ya kan? Kalau dulu bulan-bulan September itu harga ayam itu biasanya di bawah 20.000 tahun kemarin ya. Ini kan masih di atas 20.000.
0: Baik. Baik, ini akan sangat mempengaruhi harga jual ayam ketika musim kemarau ini ya Pak Haji ya. Tapi kalau biaya pakan Pak, perawatan, apakah juga serta-merta meningkat pada musim kemarau ini Pak Haji?
1: Ya yang jelas sih begini
0: ya.
1: Karena naiknya ya pemerintah tentunya menaikkan harga produksi gabah, produksi jagung gitu kan. Nah, secara otomatis imbasnya itu ke kami, ke seluruh peternak unggas di Indonesia. Kita contohkan. Bulan Agustus satu bulan itu naik 3 kali harga pakan. Di bulan September belum ada kenaikan. Artinya antara harga ayam dengan kenaikan pakan itu sekarang itu tidak imbang. Akibatnya pendapatan para peternak seluruh Indonesia atau khususnya Kabupaten Sanggau itu menurun. Itu sangat saya rasakan. Kenapa di bulan Agustus itu ada 3 kali kenaikan kalau enggak anu Rp150 per kilo, terus 200, terus apa 200 lagi di tanggal 28 Agustus kenaikannya. Itu kenaikan harga pakan Bang ya.
0: Ya, Rp550 lah katanya seperti itu ya, naik selama 3 kali.
1: Ya, selama 3 kali di bulan Agustus.
0: Ini
1: karena ya dampak kemarau di wilayah Jawa kan.
0: Iya. Iya, meskipun memang ada apa namanya? Keterkaitannya ketika harga bahan pakan ini naik seperti jagung, dedak, bekatul dan sebagainya ini tentu akan mempengaruhi nilai jual pakan juga gitu ya. Tapi kalau solusi lain Bapak melihat untuk para peternak gitu ya, apakah ada jenis pakan yang memang bisa diperuntukkan dan tidak mengurangi bobot ayam juga, meskipun tadi ada ispa, apa, asap dan sebagainya yang mempengaruhi bobot ayam itu, tapi kalau dari sisi pakan gitu Pak
1: ya, karena gini, kalau kita memproduksi sendiri juga nilai ekonominya itu lebih tinggi daripada yang kita beli.
0: Siap.
1: Kan? Kita contohkan begini, memang di Kabupaten Sanggau itu kan program pemerintah zaman Prabowo itu tiap-tiap kecamatan baik Poltek maupun Peramil kan disuruh nanam jagung. Tetapi hasil produksi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sanggau itu kan lebih tinggi, belasan ribu. Ya kan, per kilo.
0: Betul.
1: Nah, sedangkan yang produk apa kita beli yang sudah siap nyampe Sanggau aja itu kurang lebih kan 12.000, tidak perlu capek memproduksinya. Jadi solusi untuk pakan alternatif untuk wilayah kita Sanggau belum ada yang harganya di apa di bawah harga jual standar toko, belum ada.
0: Kayaknya biaya produksinya lebih berat Pak ya.
1: Lebih berat kalau kita memproduksi sendiri.
0: Baik ini.
1: Nah, kita contohkan di wilayah Sanggau tidak ada kasar ngomong penggiling padi yang besar. Ya kan, ya paling ada pun ya kecil-kecil macam di Lapis, Sungai Mawang, ya artinya hanya sekitar produksinya berapa berapa ratus kilo per hari. Ya sedangkan membuat pakan itu kan kita butuh pekatul, butuh jagung. Kan gitu. Lah produksi jagungnya seberapa banyak? Kita bisa nanyakan ke Bulog misalnya. Dan itu.
0: Tapi harganya itu juga tinggi gitu Pak ya.
1: Ya harganya tinggi masalahnya.
0: Tapi kenapa di luar pulau Kalimantan mampu Pak?
1: Ya karena kalau dianggaplah kita di Jawa itu kan upah itu kan sangat pengaruh terhadap apa untuk memproduksinya. Kita contohkan upah nanam jagung. Nah kalau di sini misalnya kita samakan dengan di sana, kan tidak ada yang mau.
0: Nggak masuk Pak ya?
1: Nggak masuk upah kerjanya itu, gitu loh.
0: Ini mempengaruhi semuanya gitu Pak ya?
1: Ya mempengaruhi semua. Terus kedua, kalau di Jawa itu kan jelas irigasi pemerintah menyiapkan. Nah wilayah Sanggau hampir tidak ada irigasi yang istilahnya anunya kan.
0: Apa menurut Bapak ini belum tertata dengan baik Pak? Sebenarnya dari struktur pemerintahan juga, kemudian peternak lain sebagainya.
1: Yang jelasnya begini, satu kondisi apa keuangan daerah kita. Ya saya tidak mau menjelekkan.
0: Siap.
1: Ya mungkin keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau yang belum mampu membuat embung, gitu ya, embung besar atau semacam telaga atau bendungan kalau di Jawanya. Lah ya kita contohkan aja yang punya embung kan hanya PDAM Sanggau aja, itu pun kecil. Kan lah kalau untuk bertani, untuk pertanian jelas bendungannya kan harus lebih besar, berapa kali atau puluhan kali besarnya yang embung PDAM Sanggau. Kan begitu kebutuhan. Jadi saya rasa ya siapa tahu itu apa, karena kalau bendungan itu kan program nasional ya.
0: Betul.
1: Nah, tergantung dari pemerintah daerah. Nah kalau sekarang ya kasar ngomong kawan-kawan dinas banyak mengeluh anggaran istilahnya dipangkas karena memang program pusat. Ya kita nggak bisa ngomong apalagi kita mau peternak. Peternak itu kan sebenarnya sudah banyak istilahnya bayar pajak ke negara apa tapi ya kadang-kadang saya sendiri selaku peternak ngeluh apa kontribusinya pemerintah untuk para peternak. Kan gitu bantuannya lah
0: semacam
1: kan, kalau orang-orang anunya itu
0: apa
1: bantuan apa kan gitu.
0: Kalau apa?
1: Kamu yang jelas membeli pakan kena pajak. Iya kan?
0: Kompensasi macam itu ya.
1: Apa aja? Iya kan gitu. Nah, kontribusinya apa?
0: Iya. Ada barter lah minimal gitu Pak ya.
1: Iya Pak. Kita contohkan. Kalau di Jawa istilahnya gini. Orang nanam padi. Iya kan? dibuatkan bendungan oleh pemerintah, saluran-saluran air itu kan bantuan, betul nggak?
0: Betul.
1: Nah, akibatnya produksi naik. Lah, pemerintah dapatnya dari mana? Kan orang-orang beli beras, beli padi kan kena pajak semua. Lah kami macam kandang saya, kena PPh. Itu sekali panen kan puluhan juta bayar pajak ke negara. Lah saya sendiri nggak tahu apakah pajak para kami peternak Sanggau itu masuk ke Kabupaten Sanggau atau ke pusat. Karena perusahaan-perusahaan kemitraan yang ada di Kalimantan Barat, kantor pusatnya tidak ada di Kalimantan Barat. Ini yang jadi persoalan.
0: Ini yang menjadi persoalan, Pak. Pak Hajiman, terima kasih. Tahan dulu, Pak. Saya ke Pak Anton. Pak Anton, kita coba sedikit mengulik karena tadi beberapa hal ada apa semacam penyakit pernapasan, kemudian ada bengkak pada paru lain sebagainya seperti disampaikan tadi. Tapi langkah di Sbunak Sanggau sendiri untuk mencegah penyakit unggas selama kemarau ini seperti apa, Pak Anton?
2: Ya, secara teknis memang perlu kita support dengan vitamin ya, tetapi karena kondisi kita juga memang sangat tidak memungkinkan. Mungkin kami hanya meminta kepada peternak mungkin secara mandiri ya. Untuk sebagai contoh kemarin itu kami berkunjung ke salah satu peternak ayam petelur, juga kan binaan kita kelompok juga. Saya sampaikan bahwa kondisi airnya memang sangat tidak layak untuk konsumsi ternak ya. Karena dugaan kita kuman-kuman yang ada di situ banyak sekali ya, dugaan kita. Nah, lalu dari sisi ternaknya juga memang saya lihat kemarin jenggernya memang agak pucat ya. Nah, artinya apa? Itu dugaan kita juga besar kemungkinan itu defisiensi vitamin ya, seperti itu, kekurangan vitamin atau zat sesuatu yang diperlukan oleh ternak ayam petelur itu sendiri. Sehingga kalau tidak keliru saya kemarin itu produksinya berhenti total itu sekitar lebih dari 10 hari ya. Kalau ini terus berlanjut ya saya kira produksi telurnya macet ya. Kalau tidak disupport dengan vitamin, saya sampaikan seperti itu. Mungkin bisa support secara mandiri ya seperti itu untuk asupan nutriennya seperti itu. Lalu kalau kita memungkinkan juga kita karena ini kan kondisinya memang lagi tanggap darurat, tetapi kita tidak bisa ikut di dalam di situ ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa secara tidak langsung kita sudah menyampaikan kepada ternak melakukan sesuatu sehingga ternaknya itu tetap sehat ya, tetap berproduksi. Karena sebagai contoh kemarin di ternak ayam petelur itu umurnya masih muda, belum ada 1 tahun ya seperti itu. Jadi arti produksinya kan masih panjang. Itu salah satu ternak ya. Belum di peternak-peternak yang lainnya ya seperti itu. Mungkin ya kondisinya juga sama karena alam kita satu ya di Sanggau ini. Dan musimnya juga sama. Mudah-mudahan segera berakhirlah kemarau ini sehingga produksi ayam petelur itu juga stabil ya, seperti itu.
0: Baik, Pak.
2: Mungkin itu,
0: Pak. Pak Anton, kalau untuk langkah-langkah, Pak, yang mungkin dari apa Disbunak sendiri untuk melihat kondisi kekeringan tadi, Pak Haji Maun sampaikan ada beberapa peternak yang mengeluhkan ya memang men-stop untuk mulai dengan bibit baru lagi karena situasi kondisi tidak mungkin kan untuk diternak baru lagi, tapi dipengaruhi oleh kondisi air yang kurang, Pak, karena stok sumur air sumur juga sudah mengering lain sebagainya. Oke, mereka bisa ambil air sumber air dari daerah lain, tapi ada biaya distribusi yang memang cukup besar yang saya pikir tidak berbanding dengan hasil penjualan dan sebagainya. Di samping itu juga apa kematian ayam secara mendadak lain sebagainya yang tadi seperti disampaikan, data-datanya juga sudah jelas disampaikan tadi. Tapi ada langkah antisipasi nggak, Pak? Apakah ada memang pantauan khusus gitu terhadap peternak yang memang kekurangan air, Pak Anton?
2: Ya, sejauh ini kami hanya mampu mendata ya dulu, memetakan seperti apa kondisi dampak dari kepada kemarau. Dan juga kita segera mengusulkan kepada pemerintah pusat ya terkait dengan bantuan sarana produksi ya, terutama dari sumur bor, kemudian obat-obatan juga Kemarin saya sudah bersurat ke provinsi supaya minta bantu obat ya dari provinsi. Mm-hmm. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semoga ada respon baik. Dengan begitu harapan kita mampu kita distribusikan kepada para peternak yang tidak semuanya ya, karena berdasarkan survei atau kunjungan kita kemarin itu sebanyak 20-an peternak dengan populasi kurang lebih 354.000 ya. Uh-huh. Itu yang baru kita data secara random ya, secara random tidak semuanya, karena peternak kita ini adalah mungkin di atas 200 ya. Uh-huh. Baik kemitraan maupun secara mandiri. Jadi kalau kita all out membantu para peternak, mungkin kita memang sangat terbatas sekali ya, seperti itu.
0: Baik. Tapi ada prioritas gitu. Mungkin ada kategori peternak dengan ukuran atau kapasitas kandang ini menjadi rujukan juga gitu Pak Anton ya?
2: Iya, betul. Betul. Karena kita kan sudah memetakan ini peternaknya yang mandiri. Kalau mandiri ini kan memang masih terbatas ya. Sangat terbatas sekali populasinya, mungkin itu yang kita prioritaskan nanti. Tidak menutup juga kemungkinan kepada peternak-peternak yang populasinya cukup mumpuni ya, seperti itu. Mudah-mudahan upaya kita ini mampu memberikan solusi yang terbaik dan juga jangka panjang ya. Karena kemarau ini kan selalu berulang dan berulang terus ya, seperti itu. Begitulah siklusnya alam ya. Saya kira itu.
0: Tapi dari gambaran tahun lalu, meskipun tahun lalu mungkin kemaraunya tidak begitu panjang Pak Anton, tapi tahun ini agak panjang, sampai 3 bulan tadi Pak Haji juga sampaikan, cukup panjang ini, sampai 3 bulan gitu ya. Nah ini ya, seperti ya. Apa langkah yang
2: ini
0: memang?
2: Ini kalau tidak keliru saya siklus 10-an tahun ya. Mudah-mudahan saya nanti kalau saya keliru juga bisa dikoreksi Pak.
0: Seperti banjir kemarin ya Pak ya?
2: Iya, banjir kemarin juga. Kami juga mendata potensi banjir kemarin yang terjadi di Kembayan juga. Waktu itu musim banjir, salah satu peternak kandangnya roboh diterjang oleh arus air ya. Tetapi saya sampaikan dengan teman-teman bagaimana cara kami lewat untuk mendata potensi dampak banjir itu. Teman-teman dari BPBD bilang, menyampaikan seperti ini informasi. Bisa Bapak lewat, tetapi biaya untuk transportasi ke sana sangat tinggi sekali, seperti itu. Karena pada saat itu memang satu titik saja memerlukan biaya yang agak lumayan besar. Jadi saya sampaikan dengan teman-teman yang mengatur lalu lintas, terutama di BPBD ya. Saya bilang kalau begitu kami tunda saja, saya bilang gitu. Tetapi informasi yang kami dapat seperti ini gambarannya, karena kami mau mendata peternak-peternak yang terdampak banjir ya, seperti itu. Dan solusinya juga memang sampai hari ini belum terrealisasi. Bagaimana asuransi-asuransi itu belum tepat, belum kita manfaatkan ya, seperti itu. Mungkin kedepannya kita sampaikan kepada peternak, mungkin bisa juga mengasuransikan ternaknya ya, seperti itu. Supaya nanti kalau ada kejadian-kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terbakar, banjir, atau musim wabah penyakit yang mungkin kita bisa mengklaim ya, seperti itu. Cuma mekanismenya yang belum kita atur, karena juga di perda kita sudah memungkinkan ya. Karena tahun kemarin perda kita tentang penyelenggaraan peternakan juga sudah ya kita sudah terbit ya, seperti itu. Jadi itu rujukan kita. Seperti itu.
0: Baik, kemungkinan bisa di ini Pak ya, bisa diterapkan begitu Pak ya, untuk asuransi peternakan ini.
2: Iya, cuma mekanismenya yang belum kita temukan permulanya, seperti itu. Mudah-mudahan itu adalah sebuah pemikiran yang baik ya, untuk melindungi peternak-peternak kita ya, seperti itu.
0: Baik, tapi kalau Pak Anton melihat, apakah di daerah lain sudah menggunakan hal yang sama Pak?
2: Kalau untuk ternak besar kemarin sudah ada di beberapa daerah ya. Hanya saja secara teknis yang masih banyak kendala-kendalanya, seperti jadi hampir merata di daerah-daerah itu belum mampu, belum menerapkan sistem asuransi itu ya, seperti itu.
0: Baik Pak.
2: Tapi ini adalah langkah yang baik ya, seperti itu.
0: Untuk antisipasi saja gitu Pak ya, seperti kandang yang roboh kena banjir, kemudian kebakaran kandang dan sebagainya, ini kan sangat sayang gitu ya. Tentu kerugiannya begitu besar dialami oleh para peternak, ini yang menjadi perhatian dari dinas juga begitu Pak ya, untuk ya. Mencari solusi.
2: Semua itu sudah kami pikirkan, tetapi untuk teknisnya yang masih kita susun formulanya seperti itu ya.
0: Baik Pak Anton, terima kasih. Saya ke Pak Haji Maun kembali. Pak Haji Maun, apa kira-kira dukungan yang memang paling dibutuhkan para peternak saat ini Pak untuk peternak ayam ya unggas sendiri, bukan saja musim kemarau atau musim hujan Pak, tapi yang dibutuhkan apa kira-kira Pak?
1: Kalau untuk persoalan ini ya istilahnya dari dinas peternakan, dari pemerintah khususnya ya, kalau bisa bantuan sumur bor itu yang paling kita butuhkan kan itu. Karena apa ya, mohon maaf, karena mungkin kawan-kawan peternak open itu kan keuangannya juga minim, ujung-ujungnya dia pakai bor kecil. Ya sumur bor kecil yang 2 in ya. Ujung-ujungnya ya paling kan bisa ngebor sekitar belasan meter. Akibatnya begitu musim kemarau ya enggak dapat, airnya kering.
0: Betul.
1: Kita contohkan mungkin kandang Johan, terus kandang di standing, kandang saya sendiri itu 2 sumur bor itu kering.
0: Kan? Itu dalam Pak, berapa meter itu Pak?
1: Sekitar 25.
0: 25 kan meter.
1: Apa kalau pemerintah mau bantu gitu kan? Pemerintah mau bantu ya buatkan sumur bor yang mungkin kedalamannya sekitar 35-40 meter kan. Jadi misalnya ada tahun depan ada terulang lagi kemarau macam gini, harga daging tidak naik semau sendiri kan gitu.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul. Karena mempengaruhi itu. Kalau memang kondisi air cukup lain sebagainya, menekan biaya distribusi, artinya harga daging juga stabil gitu ya.
1: Ya, harga daging kan kita bisa tekan.
0: Baik. Yang sangat paling krusial yang dibutuhkan pada musim kemarau ini Pak Haji ya.
1: Yang krusial air. Ya kedua, betul kata Pak Anton tadi, ya tentunya vitamin lah kan. Vitamin atau obat-obatan. Untuk terutama kandang-kandang open. Kandang-kandang tradisional yang menggunakan, mengandalkan istilahnya udara alam kan itu.
0: Kalau dari penyakit apa ada keluhan dari petani apa peternak Pak Haji?
1: Kalau penyakit saya rasa hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Anton. Istilahnya ya cekre, istilahnya pernapasan, kan senot, kan gitu.
0: Tapi saya pikir para peternak sudah paham itu Pak ya, sudah ngerti Pak ya untuk penanganannya.
1: Sudah paham. Tapi kalau persoalan air itu kan. Ya solusinya ya enggak ada kecuali di stop produksinya. Betul enggak?
0: Iya.
1: Baik.
0: Pak Haji,
1: Kalau obat-obatan banyak dijual.
0: Betul.
1: Di toko. Kan bisa melihatnya hari ini kita beli. Tapi kalau sumur bor, apakah hari ini kalau apa airnya enggak ada? Kita buat sumur bor lagi, itu kan butuh waktu. Ujung-ujung ayam banyak yang mati.
0: Betul. Untuk nunggu itu ayam pada mati semua kayaknya ini Pak Haji.
1: Untuk menunggu sampai dapat air. Saya rasa kalau memang pemerintah daerah mau bantu, ya tolong sumur bor. Siapa-siapa nanti yang dapat, nah silahkanlah yang bisa menilai itu dari pihak dinas peternakan.
0: Baik Pak Haji, terima kasih. Saya ke Pak Anton. Pak Anton mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak, ini terkait dengan sumber air di musim kemarau ini cukup panjang kan? Di Pak Haji juga sampaikan. Silakan Pak Anton.
2: Ya, sungai kita memang banyak, tapi airnya sudah jauh ya, sudah mengering. Kalau di NTT ini ada salah satu bahasa, air sudah dekat, tapi air kita ini semakin menjauh. Artinya semakin mengering ya, seperti itu. Yang mau saya sampaikan adalah begini, kita sudah memetakan dan sudah mendapat gambaran secara random. Itulah yang menjadi dasar kita untuk buat usulan ke pemerintah pusat. Kemarin juga sudah kita sampaikan dengan pimpinan kita ya, terutama Pak Bupati, melalui pihak-pihak terkait juga, terutama di Kementerian Pertanian ya, yang secara spesifik kita tunjukkan dan kita usulkan proposal kita adalah berupa bantuan sumur bor ya. Karena ini kita salah satu solusi yang jangka panjang ya, seperti itu. Karena kemarau ini setiap tahun pasti ada.
0: Berulang, Pak ya?
2: Hanya, ya, selalu berulang dan berulang. Karena itu, solusi yang baik adalah menyediakan sarana berupa sumur bor dengan peralatan-peralatan. Ada tandon, ya, seperti itu. Nah. Mudah-mudahan usulan kita disambut baik oleh pemerintah pusat. Kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten atau provinsi, mungkin memang sangat terbatas sekali ya terkait dengan itu. Karena kita juga tahu kekuatan tanggau secara fiskal memang sangat terbatas sekali ruang geraknya seperti itu. Jadi yeah. Solusi-solusi kita mungkin juga bisa mendekatkan diri kepada para pelaku usaha, terutama CSR-CSR yang berdekatan. Tapi itu membutuhkan pendekatan tersendiri ya untuk memanfaatkan dana CSR-CSR perusahaan yang terdekat itu.
0: Baik, tapi apakah Pak Anton melihat pemerintah pusat ini hanya melihat dari apa, hanya memperhatikan daerah luar Kalimantan saja, tidak termasuk di daerah-daerah begitu, Pak?
2: Saya kira pemerintah pusat bijak ya, terutama terkait dengan kekeringan atau kemarau. Langkah-langkah pemerintah pusat memang sudah cukup baik ya, hanya saja tidak merata ya seperti itu. Tapi dampak kemarau ini adalah merata di wilayah Kalimantan ya seperti itu. Mudah-mudahan dengan acara kita pada pagi ini juga didengar oleh para pihak yang punya kepentingan ya seperti itu. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya bagi para pimpinan kita untuk melakukan hal-hal yang baik lah, terutama untuk peternak kita seperti itu.
0: Kemungkinan bisa terrealisasi atau memang ada tahapan proses yang memang cukup panjang menurut Bapak?
2: Kalau dia pemerintah pusat menggunakan dana-dana tersendiri ya mungkin bisa, tetapi kalau dia secara reguler memang kita ada jenjangnya ya, ada tahapan. Tapi tidak apa, bahwa kita sudah berbuat melakukan terkait dengan realisasi itu hal tersendiri ya seperti itu. Yang penting kita sudah berbuat untuk melakukan membuat usulan, apakah dia direalisasikan tahun ini atau tahun depan itu adalah sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat ya seperti itu. Baik. Kita hanya mampu merencanakan dan mengusulkan seperti itu. Kalau kita tidak berbuat juga kita ya salah sendiri ya seperti itu. Tidak mampu memetakan kondisi wilayahnya sendiri seperti itu.
0: Baik, upaya terus dilakukan begitu Pak Anton ya.
2: Ya, kita terus berikhtiar ya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain ya seperti itu.
0: Baik, baik Pak Anton. Pak Haji Maun, kita berada di penghujung acara, tapi saya ingin closing statement, mungkin ada hal yang tertinggal ingin disampaikan, singkat saja. Saya mulai dari Pak Haji Maun terlebih dahulu selaku Ketua Asosiasi Ternak Unggas Angkau. Silakan Pak, singkat saja Pak.
1: Ya, intinya kami para peternak ingin bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah tentang untuk mengatasi musim-musim kemarau di tahun-tahun ke depan. Ya istilahnya nanti ya dari dinas kan ada istilahnya survei ke kandang-kandang yang nanti intinya tahu apa yang harus dibantu untuk para peternak. Terima kasih itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Maun. Saya ke Pak Anton. Pak Anton singkat saja Pak, silakan.
2: Ya, terima kasih. Dan tahun ini juga kita sudah melakukan langkah yang paling nyata ya. Mudah-mudahan segera terbentuk dan disahkan. Terutama ketua asosiasinya nih, Pak Haji Maun. Ya. Secara definitif sudah kita usulkan ke organisasi yang ada di pusat ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui saluran-saluran yang ada di organisasi ini, asosiasi ini, mereka lah yang bersuara terkait dengan, karena kita hanya kalau kita sendiri tidak kuat juga menyuarakannya, tetapi dengan berbareng dengan asosiasi ya, kita semakin solid dan semakin kuat ya seperti itu. Lalu terkait dengan dampak kemarau ini, memang kita selalu berupaya untuk mencari solusi yang terbaik dalam jangka panjang ya. Ya, karena kita ini kan menghadapi hal yang serupa juga dari tahun ke tahun ya, seperti itu. Mudah-mudahan usulan atau upaya kita ini membuahkan hasil yang baik, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, harga tetap stabil dan produksi juga stabil, sehingga masyarakat Tanggal selalu mengkonsumsi daging yang selalu ready ya, seperti itu. Saya kira itu baik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, banyak terima kasih Pak Anton atas penjelasannya, Pak Haji Maun atas penjelasannya pada pagi hari ini bersama RRI Cangkau. Banyak hal yang bisa kita sikapi begitu ya, terkait dengan bagaimana kemarau ini mengancam peternak unggas, tapi ada langkah-langkah yang memang segera dilakukan. Namun kita ketahui namanya bencana ini selalu berulang ya, karena ada musim hujan, ada musim panas di wilayah Sanggau sendiri. Tentu langkah-langkah juga selalu dikokohkan ya, untuk mengantisipasi akan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang bisa saja didapatkan oleh para petani. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami yang bertugas. Semoga apa yang menjadi tugas dari Pak Anton, apa yang menjadi tugas dari Pak Haji Maun selaku Ketua Asosiasi Ternak Unggas Sanggau, berkoordinasinya dengan tentunya pihak kompeten pemerintah pusat dan sebagainya, bisa membuahkan hasil dan bisa mendatangkan kelancaran tersendiri bagi seluruh peternak yang ada di Kabupaten Sanggau. Pak Anton, sekali lagi terima kasih Pak Anton. Pak Haji Maun, sekali lagi terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Ya. Ya. Sampai di sini kami hadirkan Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi dan semangat pagi.
2: Selamat pagi. Izin pamit.
3: Fia, Fia. Ya. Main parang. Main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya di sana. Oh, oke. Okay. Kagak di pohon. Dingin, tidak panas. Atau sedang mau tanam pohon saja. Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam. Bayam tumbuh rambutan. Oke. Okay. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Kalian, hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun, seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap usaha peternakan unggas, dan kondisi kualitas udara tersebut dikeluhkan peternak karena ayam broiler dan ayam petelur khususnya mengalami stres hingga menyebabkan kematian dalam jumlah yang cukup tinggi. Ketua Asosiasi Ternak Unggas Sanggau, Haji Maun, mengatakan paparan kabut asap menjadi salah satu persoalan yang dihadapi peternak selama musim kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut membuat ayam lebih mudah mengalami stres dan juga berdampak terhadap pertumbuhan maupun daya tahan tubuh ternak. Dan Haji Maun menjelaskan kematian ayam broiler di sejumlah peternak saat ini dapat mencapai sekitar 50 ekor setiap hari. Nah, jumlah tersebut dinilai cukup merugikan peternak, terutama apabila kondisi kualitas udara buruk berlangsung dalam waktu yang panjang. Namanya, selain meningkatkan risiko kematian, musim kemarau dan kabut asap juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam broiler. Ayam yang seharusnya masuki masa panen pada usia 30 hingga 32 hari dengan bobot sekitar 2 kg kini hanya mampu mencapai bobot kisaran 1,5 kg pada rentang usia yang sama. Dan Haji Maun menyebut tingginya tingkat stres menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ayam tidak optimal. Nah, kondisi lingkungan yang panas dan kualitas udara yang kurang baik membuat ayam membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai bobot panen yang diharapkan.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Mace Rina.
1: Eh, pagi juga Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidok gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Bur. Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
5: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional,

0: jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
1: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
1: A few inches later.
0: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Radio Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui NTKong ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui aplikasi melalui streaming rri.co.id. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang, saya akan hadirkan satu majalah udara untuk Anda di siang hari ini dengan satu judul adalah literasi digital terhadap anak dalam menghadapi cyberbullying. Kita dengarkan secara bersama.

Pendengar, kembali lagi bersama kami di Majalah Udara. Kali ini bersama saya, Sri Wahyuni, akan menyampaikan tentang pengaruh literasi digital terhadap anak dalam menghadapi cyberbullying di era digital saat ini. Pendengar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat termasuk anak-anak. Saat ini, anak-anak tidak hanya menggunakan internet untuk belajar, tetapi juga untuk berkomunikasi, bermain, dan mengakses berbagai informasi melalui media sosial. Di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat resiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan cyber. Cyberbullying menjadi salah satu masalah yang semakin sering terjadi karena kemudahan akses teknologi dan tingginya penggunaan media digital oleh anak-anak. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki agar anak-anak kita dapat menggunakan teknologi secara bijak dan aman.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi dan teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga pemahaman mengenai etika, keamanan, dan dampak penggunaan media digital. Sementara itu, cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, atau platform permainan online. Bentuk cyberbullying dapat berubah penghinaan, penyebaran fitnah, ancaman, pelecehan, penyebaran foto atau video tanpa izin, hingga pengucilan seseorang di dunia maya. Seperti statement yang disampaikan oleh Joni Irwanto, yaitu Kadis Kominfo Kabupaten Sanggau berikut ini.
1: Ya, berkaitan dengan cyberbullying itu adalah kejahatan-kejahatan yang memang terjadi di ruang digital ya. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana kerugian-kerugian secara material dan imaterial dari korban-korban di ruang digital itu diakomodir dalam undang-undang tersebut, dan memang ancamannya adalah hukuman pidana maksimal selama 6 tahun atau paling tinggi didenda sebanyak 1 miliar. Nah, oleh karena itu, Mbak, artinya kita tidak ingin sebenarnya anak-anak kita berkonflik di ranah hukum sebenarnya. Oleh karena itu, memang penguatan-penguatan secara preventif ini penting dilakukan. Saya kira melalui Dewan Pendidikan, melalui mungkin apa yang ada di sekolah dan sebagainya, ini harus ada upaya kolaboratif. Bagaimana sebenarnya di sisi-sisi pendidikan akademik yang menggunakan platform digital dan juga kebebasan yang bisa mereka dapatkan di luar, itu kita isi juga dengan beberapa materi penguatan secara mental spiritual, baik di sekolah, di lingkungan, maupun di rumah tangga. Nah, oleh karena itu memang konflik-konflik ini kita tidak menginginkan ada konflik hukum sebenarnya di usia anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak sendiri ini kan mengalami perkembangan mencontoh ya, berimitasi dan mencoba. Nah, di ruang digital itu banyak sekali contoh-contoh yang memang bisa mereka tiru. Kemudian, dan ini menjadi kuat apabila memang ini didukung oleh banyak pendukung yang lainnya ataupun teman-teman yang lainnya, sehingga mereka mempunyai keberanian untuk melakukan bullying, tindakan kekerasan dan sebagainya, bahkan mungkin juga mengadopsi informasi-informasi negatif itu secara kesendirian di ruang-ruang tertutup. Nah, tentunya kalau saya melihatnya, kita memang harus kuat di upaya preventif itu melalui dinas-dinas terkait ya, kita masuk wilayah-wilayah itu. Nah, kursi-kursi di sekolah ini juga tidak hanya kita melihat ada perkembangan secara kognitif, akademik, tetapi juga kita harus melihat, mengawal perkembangan anak-anak itu secara mental. Mungkin di sekolah-sekolah juga kita diperkenankan untuk masuk, ada waktu-waktu tertentu untuk stadium general, kemudian atau ada pendampingan-pendampingan psikologi dari apa Dewan Pendidikan ataupun dari dinas terkait ya, supaya memang sebelum ini terjadi sudah dapat kita cegah. Kita pada dasarnya tidak ingin sebagai wasit ketika pelanggaran sudah terjadi, tetapi kita sudah memberitahukan mana tanggung jawab di dalam konteks penggunaan ruang digital itu.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak menghadapi tantangan di dunia digital, khususnya cyberbullying. Beberapa pengaruh positif literasi digital terhadap anak antara lain meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberbullying. Anak-anak yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mudah mengenali bentuk-bentuk cyberbullying. Mereka dapat memahami bahwa komentar kasar, penghinaan, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kesadaran ini membantu anak untuk lebih waspada saat berinteraksi di dunia maya. Selain itu, membantu anak menggunakan media sosial secara bijak. Literasi digital mengajarkan anak untuk berpikir kritis sebelum mengunggah atau membagikan informasi. Anak menjadi lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, menghargai privasi orang lain, dan menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain secara daring. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan melindungi diri anak. Karena anak yang memahami literasi digital sangat mengetahui cara mengatur privasi akun, memblokir pelaku cyberbullying, melaporkan konten yang merugikan, serta mencari bantuan kepada orang tua, guru, atau pihak yang berwenang ketika mengalami perundungan cyber. Dan kemampuan ini dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh cyberbullying. Literasi digital juga mengajarkan etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Anak dapat memahami bahwa setiap tindakan di internet memiliki konsekuensi. Dengan demikian, mereka lebih mampu menghargai perasaan orang lain dan menghindari tindakan yang dapat mengarah pada cyberbullying. Cyberbullying dapat memberikan dampak yang serius bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Beberapa dampak yang sering terjadi meliputi menurunkan rasa percaya diri anak dan munculnya perasaan cemas, takut, dan juga stres, serta gangguan konsentrasi dalam belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Dalam kasus yang sangat serius, dapat memicu tindakan menyakiti diri sendiri. Karena dampaknya yang cukup berat, pencegahan cyberbullying melalui peningkatan literasi digital menjadi langkah yang sangat penting. Demikian pendengar Majalah Udara edisi hari ini. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Sampai jumpa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia pada saat ini saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari. Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
4: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
5: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 101.
1: Baik pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini ya, di edisi Selasa 8 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 11 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat nanti, kami akan kumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan kami juga masih terus hadirkan informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar, yang mana nanti kami akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Nah, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan sebanyak 4.200 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan air akibat musim kemarau, yang mana Ketua DPC Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau ISKA Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, mengatakan penyaluran ini dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 5 dan 6 September 2026 kemarin. Nah, pendengar, penyaluran air ini juga dilakukan dalam 3 hari dengan menyasar komunitas Suster SMFA di Paroki Bunut, Suster Rubiah di Biara Ria Macam, serta umat di Stasi Sompu, Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau. Dan pada penyaluran hari pertama, air yang bersumber dari Sumur Kristina Idori Iyahati dikirim ke komunitas Suster SMFA di Paroki Bunut. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan pukul 11 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

0: Baik pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik, selanjutnya di Ragam Budaya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo Mbak Isma, selamat siang.
0: Iya, baik siap. Mbak Yuni.
1: Ya, tahu Mbak Isma.
0: Oke, udah tahu. Dan nanti kalau nggak disebut langsung, pura-pura juga nanti. Oke, judul?
1: Mbak Isma, kalau cuaca sini gimana Mbak Isma?
0: Cuacanya yang pastinya asap masih ada.
1: Oh, berarti belum ada hujan ya, Mbak Isma?
0: Kalau hujan sih sudah ada, tapi hujan cinta belum.
1: Mbak Isma ini ada pulau dan cinta.
0: Ada.
1: Lagunya Tempuyak ya, Mbak Isma?
0: Tempuyak?
1: Aan Baget.
0: Aan Baget, oke. Kaget Mbak Yuni ya dengar hujan cinta ya.
1: Itulah Mbak Isma dengar hujan cinta. Jadi kalau
0: bisa
1: lagu
0: hujan
1: cinta,
0: itu
1: tidak ada.
0: Tempuyak, Tempulenggeng. Oke, lagunya iya. Ada.
1: Caranya buat Bang Eko, Yuli, Mbak Morla, Bang Joto, yang lainnya kita angkul aja. Mbak Kakung.
0: Oke.
1: Yang lainnya kita angkul Mbak ya, dari SMP Z, buat Mbak Ismanya. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Di WhatsApp kita coba terima. Halo, selamat siang, Pak Belalang.
2: Selamat siang.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
2: Minta kami Mbak Isma.
0: Hah?
2: Minta kami dari daerah Jambi.
0: Apa judulnya?
2: Minta kawin.
0: Minta kawin?
2: Ah.
0: Benarlah nih.
2: Apanya?
0: Dari daerah Jambi.
2: Iya.
0: Daerah Jambi. Oke, kita cari dulu. Minta kawin. Oke.
2: Ada?
0: Ada, lagu aman.
2: Ya, ya, salamnya kita rangkul semua aja ya Mbak Isma.
0: Oke. Okay. Yuk, baik, terima kasih, selamat siang. Oke, okay. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Yuk, hadir.
3: Hadir. Masih ada, Kak Isma.
0: Apa?
3: Asapnya masih ada.
0: Asap masih ada, asap apa tuh?
3: Asap tuh bah, debu-debu.
0: Oh, debu-debu. Oke lah, judul lagu apa nih?
3: Judul lagu Selawi ditambah siji.
0: Hah?
3: Selawi ditambah siji, jangan naik.
0: Selawi?
3: Ditambah siji.
0: Ditambah siji.
3: Nah, jadi arwo.
0: Ditambah siji jadinya?
3: 26 likur. Kita harus bersyukur kata Isma.
0: Oh, siji tambah selawe.
3: Enggak, selawe ditambah siji.
0: Tapi di sini yang ada siji tambah selawe.
3: Oh iyalah. Nah, itu kebalik kayaknya Mbak Isma.
0: Aduh hai.
3: Harap maklum baru diisi kampung tengah Mbak Isma.
0: Oh. Oke, siap.
3: Aman ya lagunya ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, salamnya dirangkul dari Asam Bacin Tambatan. Terkecuali ini cuma Cipro Dangdut. Untuk Asma, selamat bertugas. Selamat siang. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Miati di depan kompi ya. Oke, siap. Lagunya tadi siji apa ya? Siji tambah selawe. Oke lah. Baik, kami masih undang Anda untuk bergabung. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elsa.
4: Iya.
0: Bagaimana, sudah santap siang?
4: Belum, baru selesai sholat zuhur Mbak.
0: Oke,
4: Isma.
0: Oke, siap.
4: Gimana keadaan di Sanggau?
0: Keadaan di Sanggau, yang pastinya asap masih ada Mbak Elsa.
4: Masih berkabut ya. Iya. Kemarin Mbak Elsa ke Sanggau pun sepanjang jalan.
0: Wah, kok nggak mampir?
4: Nggak sempat.
0: Mbak Dini sudah menunggu itu.
4: Lagi ada urusan di sana ya, jadi buru-buru pulangnya. Padahal ada bintang radio kemarin kan?
0: Iya, betul.
4: Gimana, masih dapat judul kan?
0: Judul Mbak Isma terima atau gimana nih?
4: Kalau ada waktu nanti putar lagu itu aja lah. Apa Jolu lah dari lagu Melayu Sekayam ya.
0: Apa Jolu, oke.
4: Iya. Salamnya terutama buat Mbak Isma lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Buat teman-teman semuanya, salamnya dengan kulajar sampai jatam. Kecuali buat Mbak Ismanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam budaya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam budaya. Halo, selamat siang ragam budaya. Halo, Dato Uban. Halo. Oke, ini halo. Waduh, tidak bisa terkoneksi dengan baik ya. Baik, silakan dicoba kembali nanti di sesi kedua di Ragam Budaya.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat. Pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Bangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oke, silakan di 085753810365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap.
1: Dari Mbah Kakung Kuburaya.
0: Oke, siap. Lagunya apa Mbah Kakung?
1: Lagunya dari Sony Joss, Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung dari Sony Joss. Sony Joss. Oke, kita lihat dulu. Kalau dari Sony Joss itu yang ada Kembang Warung Kopi, kalau Kopi Lampung itu dari Didi Kempot.
1: Oh iya, saya salah sebut, Mbak. Benar Didi Kempot, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Untuk bersama petugas sampai tuntas. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Kakung di Kuburaya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Ragam Budaya dengan Delia di Sanggau. Minta putarkan lagunya dari Yona Irma. Oh, lagu Sumatera ada P. Harusajo. Oke, siap, lagunya sudah aman ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap.
2: Ini Dato Umban.
0: Oke.
2: Lagunya Kopi Menyadi ya.
0: Kopi Menyadi.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang lain kita rangkul saja. Sampai. Oke, terima kasih Mbak Isma.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya dengan Dato Umban ya. Baik, sudah ada 3 lagu, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan dari pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di layanan telepon. 12:45 waktu Indonesia pada saat ini, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Ragam Budaya Mbak Isma.
0: Oke, siap. Kakek Ririn, lagunya apa?
1: Apa lagu karaoke semua Mbak Isma?
0: Karaoke?
1: Pusing pala dengarnya musiknya.
0: Bukan karaoke, musiknya seperti itu. Tapi kan lagunya Ragam Budaya dia.
1: Ragam Budaya, tapi lagu enggak ada gitu lah
0: maksudnya. Nah, lagunya Ragam Budaya itu dari semua daerah yang ada, Kakek Ririn. Jadi musiknya seperti itu.
1: Itulah musiknya ada, tapi lagu suaranya enggak ada gitu.
0: Iya kah? Kalau di sini ada suaranya?
1: Enggak ada suaranya, Mbak Isma.
0: Kalau di tempat Mbak Isma ada?
1: Iya kah? Ada lagu musiknya aja.
0: Oh, kalau tempat Mbak Isma ada suaranya. Kok di tempat Kakek Ririn enggak ada ya?
1: Radio ini
0: enggak ada. Oh, mungkin radio
1: komplain tuh Mbak Isma.
0: Mungkin perlu dicek kali itu radionya.
1: Oh, lepas semua radio gitu Mbak Isma.
0: Enggak tahu juga, tapi di tempat Mbak Isma keluar suaranya nih.
1: Adalah.
0: Muncul dia.
1: Bujang Sarawak aja Mbak Isma.
0: Bujang apa?
1: Bujang Sarawak.
0: Bujang Sarawak. Mungkin settingannya enggak pas kali ya Kakek Ririn.
1: Dari Mixwell.
0: Tapi di sini keluar lagunya tuh.
1: Itulah nanti dengar nih, Bujang Sarawak kan biasa kuat gak lagunya.
0: Dengarkan nanti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Patut radionya kan kuat nih. Nah, salamnya dan kuncam Mesma.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z tanpa kecuali lah.
0: Oke, terima kasih. Baik.
1: Selalu keluarga lah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mesma.
0: Selamat. Yuk, terima kasih. Selamat siang dengan Kakek Ririn. Nah, kalau di tempat Mbak Isma suaranya muncul gitu ya. Baik. Oke, silahkan di layanan telepon kembali. Ada siapa kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Hari ini diprotes anu Kakek Ririn tadi malam ke Tuan Usu ya.
0: Wan Usu apa tuh?
2: Apa katanya tadi malam lagu jangan diputar gitu-gitu katanya.
0: Apa?
2: Apa kata Wan Usu sama semalam deh?
0: Oh, itu lagu bukan, itu bukan aja, ya. Itu sebenarnya bukan protes, itu adalah sebuah masukan.
2: Bukan protes, bukan teguran ya.
0: Teguran bukan, kalau teguran ya, itu bukan seperti itu dia. Ya. Masukan namanya.
2: Kekirin apa kata dia tadi bilang?
0: Lagunya apa ya?
2: Oke katanya.
0: Mana
2: ada tembus sama kita nih. Cantik lagunya, memang beda radio Kekirin ini. Radio dia dikasih Mama Boboy, maka bedanya.
0: Iya kah?
2: Maka tak koke, masa tak koke semua anda masuk akal ya.
0: Perasaan di tempat Mbak Isma muncul suaranya itu.
2: Tempat kali itu muncul juga, bagus kan?
0: Tapi musiknya memang seperti itu, tapi lagunya kan dari
2: musik seperti itu, tapi keluar dia. Muncul aja ya.
0: Muncul, cantik dia.
2: Cantik.
0: Galak
2: kayak Ririn cantik pada dia nih. Ngomong apa lagunya nih?
0: Judulnya apa, Ai?
2: Anak Darah Tua.
0: Hah?
2: Anak Darah Tua.
0: Benar sikit.
2: Benar sikit lagi Darah Pundana.
0: Oh, udah.
2: Kalau salah kayak semua aja ngurus Anak Darah Tua kalau tidak salah.
0: Anak Darah Tua dari siapa tuh penyanyinya?
2: Tidak tahu penyanyinya. Pokokan tua mana apa nanya.
0: Udah. Ini yang payah dia nih, nanti protes lagi, komen lagi Mbak Isma, katanya ngapa lagunya nih lain kata dia.
2: Enggak salah nih kalau Anak Darah Tua Pontianak itu enggak salah.
0: Pokoknya kalau gabung nanti langsung tentukan penyanyinya. Kalau enggak ditentukan Mbak Isma sih enggak mutar. Mbak Isma kalau enggak ada penyanyi enggak mutarnya nanti.
2: Terserah lah. Enggak begitu kayak semuanya dengan
0: Oke. Iya.
2: Tadi malam bilang lagunya bagaimana putar apa putar pertama putar kedua ya.
0: Biasalah Ai, kita harus paham-paham aja Ai. Namanya pendengar ini kan banyak ragamnya. Jadi ya, itu adalah
2: nama kalau pendengar ini sebagai pembeli ya.
0: Jadi kalau kita terima aja, biasa itu.
2: Malam-malam itu banyak protes ya.
0: Iya, dengarkan saja.
2: Iya betul lah. Jadi begitu jam abad
0: sih. Iya baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Aijam Murkulat Sawit ya. Oke, sudah ada tiga lagu tadi, lagu yang sudah kita terima juga dari Mbak Elsa. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Pendengar, saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Selanjutnya saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: mengajar mereka di lapangan untuk di Kabupaten Sanggau, tapi tetap melalui rumah. Tentunya ini tidak mudah ya, dan harapan saya tetap semangat. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah inovasi.
1: Nah, diharapkan untuk menyampaikan kepada siswanya, meskipun di dalam rumah tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan sebagainya.
2: Warta berita siang selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau akan melakukan sidak untuk memastikan sumber titik api yang berada di dalam konsesi perusahaan. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan, sidak diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran tersebut berkaitan dengan unsur kesengajaan, korporasi, atau aktivitas mereka, masyarakat yang masih memiliki hak atas lahan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi di lapangan sebelum menyimpulkan adanya keterlibatan korporasi dalam kejadian karhutla. Pemeriksaan akan dilakukan bersama jajaran Forkopimda untuk mencocokkan laporan mengenai titik api dengan status kepemilikan dan penguasaan lahan. Ia menegaskan, berdasarkan laporan sementara, sejumlah titik api tersebut berasal dari aktivitas masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk berladang. Namun, hasil sidak nantinya akan menjadi bahan pemerintah untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena menilai kegiatan PLP2 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak sebagai kesempatan penting untuk belajar menghadapi tantangan nyata di lapangan. Ia berharap para mahasiswa dapat menjaga kesehatan, menaati protokol, serta berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya karhutla.
3: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menilai pelaksanaan PLP2 menjadi kesempatan bagi mahasiswa Universitas PGRI Pontianak untuk belajar menghadapi tantangan nyata di lapangan. Menurutnya, siswa harus mampu melihat dan menyesuaikan diri dengan situasi serta kondisi yang dihadapi selama melaksanakan tugas belajar di Kabupaten Sanggau. Dia mengungkapkan kondisi tanggap darurat karhutla menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi mahasiswa selama menjalankan PLP2 di Sanggau. Meski demikian, pelaksanaan tugas belajar tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan dan kondisi yang ada. Ia berharap mahasiswa tetap semangat menjalankan tugas belajar dan mampu memberikan kontribusi melalui edukasi kepada anak didik maupun masyarakat. Menurutnya, mahasiswa juga dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya karhutla.
0: Tugas belajar mereka di lapangan untuk di Kabupaten Sanggau, tapi tetap melalui rumah. Tentunya ini tidak mudah ya. Dan harapan saya tetap semangat. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah inovasi bagaimana para mahasiswa ini bisa berpikir, artinya mampu melihat situasi dan kondisi yang di luar kemampuan kita kadang ya, pasti banyak tantangan dan hambatan. Tapi saya yakin mereka adalah generasi emas yang tentunya punya edukasi yang luar biasa dan bagaimana cara mereka akan nanti berusaha sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan itu bisa tentunya menjadi bagian untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di Kabupaten Sanggau.
3: Bapak Susana juga mengingatkan mahasiswa yang harus turun ke lapangan agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Ia meminta mahasiswa berkoordinasi dengan pihak sekolah, dosen, dan pemerintah apabila mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan PLP2. Okto Ferandi melaporkan.
2: Komisioner Polisi Sabah Malaysia, Datuk Jauteh Bindikun, mengunjungi Polda Kalimantan Barat, yang mana kunjungan dilakukan melalui perjalanan darat dari perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau menuju Pontianak. Datuk Jauteh mengatakan kunjungan tersebut merupakan agenda silaturahmi dengan jajaran kepolisian Indonesia di wilayah hukum Polda Kalbar. Dan kunjungan juga bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi kedua kepolisian. Menurut Datuk Jauteh, komunikasi dan koordinasi kepolisian Indonesia dan Malaysia perlu diperkuat untuk menjaga keamanan khususnya di kawasan perbatasan. Kerjasama kedua pihak juga diharapkan mendukung penanganan berbagai persoalan masyarakat di wilayah Borneo. Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, konsisten melakukan pendampingan kegiatan produksi pangan di wilayah perbatasan. Salah satu fokus kegiatan pengembangan pangan dengan penanaman jagung melalui program nasional yang tengah digencarkan Polri dan pemerintah daerah.
4: Pelaksanaan program ketahanan pangan secara nasional mendukung astacita presiden yang dikembangkan hingga ke daerah perbatasan negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, mendapatkan pendampingan aktif dari Satuan Teknis Bidang Pertanian. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Entikong, Mahmudi, berkomitmen siap memberikan pendampingan pada kegiatan produksi pangan di daerah perbatasan. Salah satu yang tengah menjadi fokus perhatian sejak setahun terakhir, yakni pengembangan program ketahanan pangan dari TNI Polri dan pemerintah daerah melalui penanaman jagung. Kegiatan pendampingan merujuk pada kegiatan dasar, pemilihan bibit, pengolahan lahan, pemeliharaan, hingga penanganan pasca panen.
5: Iya, yang kami laksanakan terkait dengan tugas pokok kami adalah secara teknis kami mendorong untuk memberi masukan tentang teknis bagaimana cara budidaya, kemudian kebutuhan-kebutuhan atau faktor-faktor yang diperlukan dalam budidaya tersebut, misalkan saprodi, kemudian juga bibit dan sebagainya, yang bisa kami dorong ke sana, kami lakukan itu, kami support ke sana. Yang sudah kami lakukan, bibit, jagung ya, yang unggul itu sudah kami sampaikan waktu itu kami bantukan untuk pengembangan jagung tersebut, kemudian juga saprodi kami arahkan untuk pengadaan-pengadaan saprodi-saprodi yang bisa kami bantu lah.
4: Gitu. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Entikong, Mahmudi, mengungkapkan wilayah Entikong memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan jagung. Salah satu bukti dengan tingkat keberhasilan panen jagung luas 1 hektar lahan demplot Polsek Entikong mampu menghasilkan setara dengan produksi maksimal jagung tingkat kabupaten, yakni 7 ton jagung pipilan kering. Jang Rangga melaporkan.
2: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung proses perbaikan ruas jalan di kawasan Tanjakan Semboja. Dalam peninjauan tersebut, Susana memastikan pekerjaan tidak hanya mengejar penyelesaian, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi serta keselamatan pengguna jalan. Ia menilai karakteristik jalan berupa tanjakan dan turunan serta intensitas kendaraan yang melintas membutuhkan penanganan secara serius untuk menekan risiko kecelakaan. Ia meminta pekerja dan pihak terkait memastikan setiap tahapan, mulai dari kualitas material, ketepatan pengerjaan, hingga kondisi akhir jalan, dilaksanakan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap perbaikan tanjakan Semboja mampu menghasilkan infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta dapat bertahan dalam jangka panjang. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Harga ikan laut di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan di tengah menurunnya antusiasme pembeli. Kondisi ini terlihat dari berkurangnya aktivitas jual beli, terutama saat musim kemarau yang turut mempengaruhi daya beli masyarakat.
6: Harga ikan laut di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan di tengah menurunnya aktivitas jual beli selama musim kemarau. Salah seorang pedagang, Cika, mengaku antusias pembeli maupun penjual ikan keliling kini berkurang dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut terlihat dari menurunnya daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas hasil sungai yang pemasarannya semakin lesu. Meski demikian, komoditas dari laut masih menjadi pilihan pembeli, disusul produk olahan seperti sosis dan nugget. Sementara itu, ketersediaan stok masih aman dan mampu memenuhi kebutuhan pembeli di Pasar Sentral Sanggau.
7: Pengurangan sih, Kak. Bukan kerugian sih, agak kurang sih minat orang belanja. Hari biasa sangat jauh sih, Kak. Kalau lagi musim kemarau gini, ikan-ikan pun orang kurang minat. Ya, paling lebih laku itu ikan laut lah, pertama. Kalau ikan sungai kurang sama paling sosis dan nugget itu sih yang laku sekarang, Kak. Belanja juga kurang sih, karena kan kalau khusus untuk mamang itu mereka kan ke kampung-kampung ya. Nah, di kampung-kampung itu banyak nuba, kan di sini kan banyak orang nuba. Jadi itu untuk masalahnya agak kurang lah, Kak, di musim kemarau ini.
6: Penurunan aktivitas jual beli ini menjadi tantangan bagi pedagang di tengah kondisi musim kemarau. Cika berharap daya beli masyarakat kembali meningkat sehingga perputaran perdagangan di pasar dapat kembali menjadi normal. Tri Putri melaporkan.
2: Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat promosi peluang investasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Henrikus Bambang, menilai promosi yang lebih masif diperlukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada calon investor. Menurutnya, Sanggau memiliki potensi sumber daya alam dan pasar yang besar, namun perlu didukung informasi investasi yang jelas dan mudah diakses. Ia berharap Pemkab Sanggau dapat menyajikan peluang investasi secara terbuka dan menarik untuk meningkatkan minat investor. Masuknya investasi dinilai dapat mengembangkan sektor-sektor tersebut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau mengimbau siswa tetap disiplin mengikuti pembelajaran selama kebijakan belajar dari rumah atau BDR diberlakukan. Siswa juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan tetap menerapkan protokol kesehatan selama kondisi kabut asap akibat karhutla.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menghimbau siswa tetap disiplin belajar selama kebijakan belajar dari rumah atau BDR diberlakukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Roberto Sunohadi, menyampaikan himbauan tersebut seiring diperpanjangnya BDR akibat status tanggap darurat karhutla dan imbas kabut asap. Ia menjelaskan selama BDR, guru tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Ia meminta orang tua untuk ikut mengawasi pelaksanaan belajar anak di rumah. Robertus juga mengingatkan siswa untuk membatasi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih terjadi. Orang tua diminta terus berkoordinasi dengan sekolah melalui komite sekolah guna memastikan proses belajar tetap berjalan.
1: Kita juga mensosialisasikan kepada orang tua murid melalui komite sekolah dan bahwa karena tanggap darurat ini adalah sangat besar pengaruhnya kepada siswa, nah diharapkan untuk menyampaikan

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Sanggau minta mahasiswa PLP 2 siap hadapi tantangan. Disdikbud Sanggau imbau siswa patuhi aturan selama BDR. Seis Malina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 1.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut-Dangdut adalah kita baru saja tadi dihadirkan Warta Berita Siang untuk pendengar. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini di edisi Selasa 8 September 2026. Baik, selanjutnya saya akan hadirkan musik Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Silahkan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya, di Musik Pro Dangdut. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Mbak Isma, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
1: Itu aja Mbak Isma, Dede Intan, penyanyinya Dede Intan, judulnya Andai Tak Berpisah.
0: Andai?
1: Tak Berpisah.
0: Andai Tak Berpisah dari Dede?
1: Dede Intan.
0: Oke, dari Dede Intan, Andai ya, Tak Berpisah deh. Ya, ada.
1: Jalannya kita rangkul Mbak ya dari FNPZ. Buat Mbak Ismanya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Mbak Yuni. Oke, silahkan penelpon berikutnya di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di layanan telepon. Silahkan di Musik Pro Dangdut ya, ini baru sesi pertama di 0857-5381-0365. Baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mbak Elsa, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu.
2: Oh, enggak masalah.
0: Oke, ya, siap. Senang. Judulnya apa?
2: Tajamnya Karang dari Mansur S ya.
0: Tajamnya Karang. Oke, siap.
2: Oke, salamnya terutama berbalas lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga saya selalu dan saya dalam lindungan Tuhan Esa. Pulangnya hati-hati buat teman-teman semuanya. Salamnya rangkul aja dari sampai setam percuali. Oh, Mbak Isma, kenapa yeah. suara radio itu hilang datang ya? Tadi pas ragam budaya hilang suara radio kami ini muncul lagi, ini mau hilang lagi lah ya. Apa penyebabnya ya?
0: Oh, hilang datang. Oh iya, lagi ada perbaikan Mbak Elsa.
2: Oh, pantasan suaranya pun kurang bersih.
0: Iya, perbaikan di belakang suaranya. Tadi. Oke.
2: Oke, makasih Mbak Isma. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa di PJS. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Abu Kocay yang di Sebang nih Kak Isma.
0: Oke, Abu Kocay.
3: Apa kabarnya Kak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Sehat. Sehat ya. Oke, siap. Judul lagu apa nih?
3: Masih dapat judul kah?
0: Masih.
3: Kalau masih dapat judul, masih adakah cinta aja lah.
0: Masih adakah cinta? Dari Rewaldia.
3: Pakai requestnya pakai Kak. Seperti tadi Mbak Irsa kan? Sehat selalu Mbak Irsa. Gimana asap kabut kita nih enggak punah-punah dari muka bumi kita nih? pakai air jamu sawit sama neneknya Kak ya.
0: Oke.
3: Khusus juga pakai Abang Putra Segitiga Selatan. Semangat nunggu minyak Abang, cepat aku cepat habis. Dan di rangku dari A sampai J ya Kak ya.
0: Oke.
3: Oke, pakai Kak Ismanya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Kocay. Baik. Sudah ada 3 lagu yang direquest oleh pendengar kita. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut kita.
0: Oke, ini dengan Kakek Andin.
4: Betul.
0: Lintang Pelaman ya.
4: Iya, benar. Cuaca ini lagi kabut Mbak Isma.
0: Oke, siap, sama. Berarti Lintang Pelaman ke Sanggau berapa jauh itu? Berapa jam?
4: Kalau pakai motor, kalau jalannya terang 1,5 jam lewat Embaung.
0: 1,5 jam lewat Embaung ya?
4: Ya, kalau pakai speed dengan catar 1 orang 300.000, bisa kurang lebih 30 menit lah nyampe Sanggau.
0: Gitu.
4: Saya dari Lintang Pelaman ke Ernanya kurang lebih 15 menit. Jadi pakai speednya 15 menit. Jadi 30 menit nyampe Sanggau. Cuman biayanya besar Mbak Isma,
0: biaya besar ya.
4: Orang.
0: Iya, baik.
4: Iya. Masih dapat lagu gak nih?
0: Judulnya apa tuh?
4: Mati pun ingin bersama ciptaan Yudiana.
0: Mati pun ingin?
4: Ingin bersama.
0: Oke, Mbak Isma terima dulu boleh ya?
4: Boleh, ditampung aja. Ada
0: mati
4: waktu diputar ya.
0: Mati pun ingin bersama insya Allah.
4: Iya.
0: Mati pun ingin bersama. Dari siapa tadi penyanyinya? Yudiana ya?
4: Itu ciptaan Yudiana penyanyinya.
0: Penyanyinya Ida Laila ya?
4: Iya.
0: Oke, aman. Siap.
4: Oke, salam hidangan kulinya Mbak Isma. Buat Isma, hati-hati pulangnya nanti ya, cuaca berkabut ini.
0: Oke,
4: salam
0: siap.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke, baik. Terima kasih dengan Kakek Andin. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: 1.
1: Oke, selamat siang Prodang Dudang Dut adalah kita. Silahkan di layanan telepon, kita coba terima kembali Prodang Dut.
2: Prodang Dut adalah kita.
1: Oke, siap. Lagu?
2: Lagunya dari Mus Mulyadi, Jatuh Hati.
1: Jatuh Hati dari Mus Mulyadi.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, ini dengan Mbak Kakung.
2: Iya betul.
1: Kalau siang lain bunyi suara Mbak Kakung nih.
2: Oh begitu ya.
1: Iya.
2: Ya saya pada salamnya untuk semuanya pendengar lah, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat.
1: Oke, siap.
2: Untuk Mbak selamat berduka sampai tuntas ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Terbayang-Bayang, vokalnya Luciana. Oke. Dari Putra Segitiga Selatan ya. Baik, kita cek dulu. Oke, lagunya Terbayang-Bayang ya, dari Luciana Jelita. Oke, siap, lagunya aman. Selanjutnya di line WhatsApp juga Prodang Dudangdut adalah kita dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang, mau request lagu Rara dan Gunawan ya. Apa nih lagunya? Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Wow. Oke. Sudah ada 3 lagu yang direquest oleh pendengar kita. Kala Cinta Menghampiri Jiwa ya. Dan silakan nanti pendengar bergabung di layanan WhatsApp dan juga di layanan telepon, masih di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisi,

0: Nya berhak mendapat kesempatan yang setara, pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baru saja dihadirkan lagu requestan pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di layanan telepon ya. Baik, silakan, ada siapa penelpon berikutnya di musik Pro Dangdut siang hari ini? Silakan di 085753810365 ya. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Ini Ai Pangkar datang lagi mau request lagu Sorong-sorong sedikit dari Endang Estaurina. Lagunya buat yang dengar aja, buat yang baca, terima kasih. Selanjutnya dari Sisi, lagunya Mabuk Cinta dari Eri Susan, salamnya dilangkul dari A sampai Z. Oke, terima kasih. Untuk mbaknya, selamat siang. Oke, baik, kita hadirkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di siang hari ini. Dan tadi ada juga lagu yang sudah kita terima dari Ida Leila dengan judul Mati Pun Ingin Bersamamu.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 1.

0: 101.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Usai sudah kebersamaan kami menemani peringat di Sanggau Siang di edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Terima kasih untuk peringat yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, di WhatsApp call dan juga di WhatsApp. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di Musik Pro Dangdut edisi berikutnya. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit. Dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore. Tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1. Dari Bumi Darabang 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sandal
0: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan peringatan untuk Anda yang menyimak kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda nanti akan kami lengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini akan bersama Anda pendengar, saya Sri Wahyuni, ada Suherman dan juga Bagus di operator studio. Kami akan temani Anda nanti dengan rekan informasi dan juga program acara untuk Anda. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda setelah ini berdengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Edisi hari ini, edisi Selasa 8 September 2026.

kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang, kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya,

0: Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Baik, berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kami akan lengkapi informasi untuk Anda di edisi hari ini, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, BP POM memperkuat layanan regulatori terpadu melalui kegiatan Sigma 2026 untuk mendukung ketahanan kefarmasian nasional. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjamin akses obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat. Kegiatan Sigma 2026 ini digelar selama 5 hari melalui kolaborasi BP POM dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Provinsi Jawa Barat, di mana forum tersebut menjadi bagian transformasi untuk pelayanan BP POM menuju regulatory service yang mengintegrasikan berbagai fungsi strategis. Layanan terpadu tersebut mencakup berbagai fungsi pengawasan sejak tahap pre-market hingga post-market dalam satu forum kolaboratif. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara regulator, industri farmasi, fasilitas distribusi, serta pelayanan kefarmasian. Dan kegiatan tersebut, pendengar, diikuti perwakilan 45 industri farmasi, 21 fasilitas distribusi farmasi, dan 4 fasilitas pelayanan kefarmasian wilayah Jawa Barat. Sejumlah pejabat juga turut hadir, termasuk Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Agus Dini Banun Saptaningsih. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id, dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Tahukah Anda, membakar sampah sembarangan bukan solusi untuk menjaga kebersihan. Justru asap pembakaran dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Sampah yang dibakar, terutama plastik dan bahan berbahaya lainnya, dapat menghasilkan asap serta zat pencemar yang berisiko bagi tubuh. Anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampaknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pilah sampah dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Hindari membakar sampah di halaman, kebun maupun lingkungan sekitar. Mari jaga udara tetap bersih dan lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah sembarangan. Kelola sampah dengan bijak, karena udara bersih adalah hak kita bersama.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pendengar, Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah terdampak penutupan akibat erupsi Gunung Anak Rakatau Selasa 8 September 2026. Dan penutupan ini dilakukan karena erupsi gunung api menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbang. Mengutip American Geoscience Institute, abu vulkanik dan gas yang dilepaskan saat erupsi dapat menyebar ke atmosfer. Kondisi ini menyulitkan penerbangan karena awan abu sulit dibedakan dari awan cuaca secara visual. Awan abu juga tidak terdeteksi oleh radar pesawat maupun pengawas lalu lintas udara. Abu vulkanik terdiri dari partikel, batuan, dan mineral berukuran kurang dari 2 mm yang tajam dan sangat abrasif. Jika masuk ke mesin jet, abu dapat mengikis bilah turbin dan juga meleleh akibat suhu tinggi dan kemudian menempel pada komponen penting hingga menyebabkan mesin kehilangan daya ataupun flameout. Paparan abu juga dapat mengikis kaca kokpit dan juga lampu pesawat dan mengganggu sistem elektronik serta navigasi. Bahkan abu vulkanik berpotensi membuat awak pesawat kehilangan kemampuan mengirimkan panggilan darurat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Saat ini usia bukan menjadi patokan orang untuk dapat terbebas dari ancaman diabetes. Gaya hidup yang kurang sehat juga menjadi faktor penyebab penyakit gula ini kian mulai rata hingga dalam segala usia. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2020, jumlah serangan diabetes di Indonesia mencapai 18 juta. Ini artinya prevalensi kasus tersebut meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2019 lalu. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia dengan total 10,7 juta kasus. Menurut penelitian terbaru oleh tim penanggulangan COVID-19 di Indonesia, angka kematian pada pasien diabetes yang terinfeksi COVID-19 meningkat 8,3 kali lipat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengidap diabetes. Fakta lainnya, penderita diabetes mengalami kerusakan jaringan tubuh, yaitu kerusakan pada pankreas, penghasil hormon pankreas. Padahal, kalau dilihat bahwa fungsi hormon pankreas adalah memindahkan glukosa dari darah ke sel yang fungsinya untuk mencegah gula darah tinggi. Jika pankreas sudah terlanjur rusak, walaupun Anda sudah mengatur pola makan, gula darah juga akan tetap susah untuk turun. Ironisnya, mayoritas masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terkena penyakit diabetes. Cobalah untuk mendeteksi kadar gula darah Anda secara rutin. Jika perlu, lakukan check up secara berkala ke dokter Anda. Karena dengan begitu, kepastian tentang tidak adanya penyakit diabetes dalam tubuh Anda dan juga keluarga bisa diketahui sejak dini.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Demikian informasi baru saja Anda simak pendengar, dan selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat bersama rekan-rekan kami dari program 1 RRI Pontianak. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangkau.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tersisa seluas 200 hektar.
3: Yang sekarang masih terbakar, tinggal dari 38.000 ini masih ada 200 hektar. Berarti kita sudah bisa mengamankan sebesar 30.600 hektar.
2: Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat menggelar operasi pasar di Kabupaten Sintang.
4: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Selasa 8 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari puluhan ribu hektar lahan yang terdampak kebakaran, kini sekitar 200 hektar masih dalam proses penanganan. Sementara itu jumlah titik api juga terus mengalami penurunan. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Riano San mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani bersama pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dalam rapat kerja gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat tahun 2026, Nur San menyebut luas lahan yang terdampak Karhutla mencapai sekitar 38.310 hektar. Namun berkat kerjasama berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif kini tersisa sekitar 200 hektar. Dan Nur San menuturkan tren penurunan juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa sekitar 156 titik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Brigade Pemadam Kebakaran, relawan, dan masyarakat.
3: Yang sekarang masih terbakar, tinggal dari 38.000 ini masih ada 200 hektar. Berarti kita sudah bisa mengamankan sebesar 30.600 hektar lahan yang kita padamkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah ya, dengan kerja keras kita bersama-sama, kita kompak ya. Dari 38.000 ini sekarang tinggal 200 hektar aja yang masih sisanya ya. Nah, kemudian hutan yang sampai hari ini titik api kita dari 2.000 lebih ya, kurang lebih tinggal 200 lebih aja titik api, dan hari ini tinggal 156 titik api.
5: Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan karena sejumlah wilayah masih menghadapi kebakaran, terutama daerah yang belum mendapatkan hujan. Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hingga 5 September 2026, pemerintah provinsi mencatat terdapat 734 kasus ISPA yang menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk tetap memperkuat koordinasi agar kebakaran tidak kembali meluas dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat segera ditekan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, operasi waterbombing akan menyasar lokasi Karhutla di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah terlebih dahulu. Lokasi tersebut di mana Karhutla di Sintang Kota dan kecamatan lain menunggu antrian berikutnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: Kabupaten Sintang akan mendapatkan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui operasi waterbombing. Namun, bantuan pemadaman dari udara tersebut saat ini masih difokuskan ke wilayah perbukitan di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan penggunaan waterbombing diprioritaskan untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun tidak memiliki sumber air yang memadai. Menurutnya, wilayah Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah menjadi prioritas pemadaman dari udara. Sementara itu, karhutla yang terjadi di wilayah Sintang Kota hingga kini belum mendapatkan pemadaman menggunakan waterbombing. Meski demikian, BPBD Sintang telah mengirimkan titik koordinat lokasi karhutla di wilayah Sintang Kota kepada pihak terkait di Pontianak.
7: Waterbombing ini kita pilih dari daerah perbukitan yang di luar jangkauan kita dan juga di luar jangkauan sumber air. Nah, itu kita laksanakan di Ketungau Hilir, Ketungau Tengah. Untuk Sintang Kota belum ada. Tapi yang titik koordinat sudah kita kirim ke Pontianak. Hanya tinggal kesiapan helikopter dengan kondisi asap. Kalau sudah memungkinkan mereka landing, mereka akan landing di sini. Jarak, karena mereka akan stay di Sungai Jebelian. Jadi tidak masalah. Jadi kan perlu jarak 3 jam, itu aman.
6: Pengerah Pengerahan helikopter ke wilayah Sintang masih menunggu kesiapan armada serta kondisi asap yang memungkinkan helikopter melakukan pendaratan dan operasional. Jika kondisi memungkinkan, helikopter akan diarahkan untuk mendukung pemadaman di titik-titik yang telah dilaporkan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang menjadi upaya bersama membuka akses kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Berikut kita simak laporannya.
5: Sidang isbat nikah terpadu digelar di aula kantor Camat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perkawinan, tetapi juga penting dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh kepastian status perkawinan dan selanjutnya mengurus buku nikah sebagai bukti sah hubungan suami istri sekaligus dasar pengurusan berbagai dokumen administrasi. Pengadilan Agama Sungai Raya pun mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat agar persoalan administrasi perkawinan tidak terus bertambah di masa mendatang.
8: Oleh karena itu, penting juga diketahui bahwa pernikahan sah itu bukan hanya sebatas sah saja, tapi perlu dokumen yang namanya buku nikah. Buku nikah itulah nanti yang menjadi dasar dan bukti bahwa memang betul mereka memiliki pernikahan yang sah dan digunakan untuk sebagai bukti dan mengurus segala dokumen administrasi terkait dengan keperluan lain-lain di pemerintahan.
5: Pentingnya pencatatan perkawinan juga mendapat dukungan dari pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang. Sekretaris Camat Sungai Ambawang Marwansyah menegaskan keberadaan buku nikah sangat krusial dalam menunjang tertib administrasi kependudukan masyarakat.
9: Kami pun sadari bahwa memang untuk Kecamatan Ambawang ini masih banyak terdapat warga kami yang status perkawinannya sampai saat ini masih belum tercatat secara kepemerintahan ya, dan kami berharap juga dengan adanya program sidang isbat ini yang dilaksanakan oleh kawan-kawan ini, harapan kami itu dapat membantu masyarakat kami sehingga bisa memudahkan masyarakat kami untuk kepemilikan nikahnya, surat nikahnya.
5: Sementara itu, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Al-Jamiah IAIN Pontianak sekaligus Ketua Pelaksana Komaruzaman mengungkapkan program isbat nikah terpadu merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dirinya menjelaskan pelaksanaan program ini melalui proses panjang, dimulai dari pendaftaran peserta pada Mei hingga Juni 2026, dilanjutkan verifikasi berkas dan pengajuan permohonan pada Juli, sebelum akhirnya proses persidangan dilaksanakan pada Senin 7 September 2026.
10: Isbat terpadu kerjasama dengan Pengadilan Agama ini. Program ini kami rancang dari bulan 4, bulan 5, sosialisasikan bulan 6. Lalu yang mendaftar waktu itu sekitar 60 lebih peserta.
5: Manfaat pelayanan terpadu ini turut dirasakan salah seorang peserta sidang isbat nikah asal desa Kuala Mandur A, Kecamatan Kuala Mandur B, Abdullah. Dirinya mengikuti sidang isbat untuk melengkapi administrasi keluarganya, terutama sebagai persiapan kebutuhan pendidikan anak di masa mendatang.
11: Alasan saya ikut sidang isbat ini, ya karena untuk anak juga, untuk apa dokumen-dokumen itu kedepannya, seperti anak masuk ke fakultas ataupun kepolisian, TNI segala macam ini kan data-data yang lengkap.
5: Gimana?
11: Kami tidak mendaftarkan KUA karena waktu itu kami setelah menikah itu kami langsung merantau.
5: Melalui sinergi pengadilan agama, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi dan masyarakat, sidang isbat nikah terpadu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan setiap perkawinan secara resmi. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anasintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Masyarakat antusias menyerbu paket bahan pokok murah dalam kegiatan operasi pasar OP yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin 7 September 2026 pagi. Salah seorang warga Sungai Ana, Agus Sucipto, mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi pasar tersebut. Menurutnya, program pangan murah seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin dengan jumlah bahan pangan yang lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Menurutnya, kegiatan operasi pasar menjadi salah satu upaya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Alhamdulillah, dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu dan antusias masyarakat ini lebih semangat gitu. Mungkin ada yang tidak kebagian.
12: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menjelaskan, dalam operasi pasar dijual sebanyak 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium.
13: Jadi kami ini berkolaborasi dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah salah satu kunjungan kami mengadakan gelar operasi pasar.
12: Melalui program operasi pasar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, TK Negeri 2 Sintang mendapatkan kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang juga Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan melakukan kunjungan kerja monitoring evaluasi kinerja program pokok PKK di 5 kabupaten di Kalimantan Barat, salah satunya Kabupaten Sintang, dengan mengunjungi TK Negeri 2 Sintang Senin 7 September 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Murjani, mengatakan kunjungan dipusatkan di TK Negeri 2 Sintang setelah dilakukan koordinasi bersama pihak sekolah. Sekolah ini menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten, dan sejumlah tamu undangan.
15: Hari ini memang spesial untuk Sintang, dikunjungi oleh Bunda PAUD Provinsi bersama Forum Ikan Provinsi. Memang Sintang sepertinya memang hal yang istimewa.
14: Bunda PAUD Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, mandiri, memiliki kemampuan sosial yang baik, serta siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks tersebut, Bunda PAUD memiliki peran strategis sebagai penggerak, motivator, fasilitator,
16: tetapi juga merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Sintang.
14: Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan monitoring dan evaluasi kinerja program pokok PKK merupakan agenda tahunan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PKK di kabupaten kota.
17: Pada saat kita menyampaikan bahwa ayo anak-anak lomba untuk diam, mereka diam semua, dan alhamdulillah juga mereka juga interaksinya luar biasa sekali ya. Kan pendidik PAUD ini tidak hanya untuk mengajar untuk bacaan aja, bernyanyi, bermain, namun juga membentuk karakter. Jadi pendidik PAUD itu luar biasa sekali.
14: Erlina menilai profesionalisme dan kemampuan pendidikan PAUD sangat

0: sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, dan beberapa wilayah juga terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 9 September 2026 diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 329 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya luas kebakaran hutan dan lahan di Kalbar kini tersisa seluas 200 hektar, serta tim penggerak TP PKK Provinsi Kalimantan Barat gelar operasi pasar di Kabupaten Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau pukul 16.29 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, masih akan melengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Asap mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan. Tapi tahukah Anda, paparan kabut asap dapat menyebabkan mata perih, tenggorokan teriritasi, batuk hingga memperburuk gangguan pernafasan. Saat kabut asap menyelimuti lingkungan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai, terutama ketika kualitas udara memburuk. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam rumah dan perbanyak minum air putih. Lindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dari paparan asap. Jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap bukan sekedar asap. Lindungi diri, lindungi keluarga. Cegah karhutlah, jaga udara tetap sehat.

Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma telah melangsungkan sebanyak 14 penerbangan pesawat sejak kembali dibuka pada Selasa 8 September 2026. Total penumpang yang bisa diangkut sebanyak 804 penumpang dari berbagai maskapai. Pendengar, 4 penerbangan sudah berhasil mendarat di Bandara Halim. Total penumpang yang dapat diangkat tercatat sebanyak 222 orang. Demikian disampaikan Asisten Manager of Airside Operation and Landside Service PT Angkasa Pura Indonesia, Alyuda Heru Librawan, pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Karena menurutnya, pada hari pembukaan kembali itu ditargetkan 28 penerbangan yang dapat berlangsung sesuai dengan schedule. Hanya saja saat ini ada beberapa penerbangan yang dibatalkan, akibatnya penumpang pesawat itu harus digabungkan dengan penerbangan yang lain. Alyuda juga menambahkan saat ini Bandara Halim Perdana Kusuma masih dalam masa transisi sehingga dibutuhkan waktu agar penerbangan kembali berjalan dengan normal. Namun demikian, pihak Bandara Halim Perdana Kusuma berharap bencana segera berlalu sehingga penerbangan dari bandara tersebut bisa kembali berjalan dengan normal. Informasi berikutnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.
1: Misi, excuse me, Misi, mau ambil itu.
2: Ambil sirka juga, Kak.
1: Misi.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabek-tabek, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: space platform.
1: Pendengar, BMKG terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasi tersebut digelar bersama BNPB, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait sejak Senin 7 September 2026. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan 5 sorti penerbangan telah dilaksanakan hingga Selasa. Setiap sorti menggunakan bahan semai dan metode berbeda sesuai juga dengan kondisi atmosfer serta sebaran abu vulkanik. Satu sorti lainnya menggunakan liquid CaCl2, sedangkan 3 sorti memakai metode spraying ataupun water mist karena pelaksanaan OMC tersebut terus disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran abu vulkanik. Operasi tersebut juga diharapkan membuat konsentrasi abu di udara terus berkurang secara bertahap, di mana kondisi atmosfer juga diharapkan berangsur lebih bersih seiring berjalannya operasi tersebut. Sementara itu, BMKG mencatat abu vulkanik berada hingga ketinggian 7.000 kaki atau sekitar 2,13 km. Material tersebut bergerak ke arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 10 knot. Sebaran abu mencakup sebagian Banten, bagian barat laut, dan Samudra Hindia barat laut Banten, di mana pemantauan tersebut dilakukan pada Selasa 8 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan informasi sore sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang sudah tuntas dengan aktivitas Anda. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda dengan lebih baik.

Lelah hari ini menghapus rasa syukur kita, karena terkadang kebahagiaan bukan tentang mendapatkan sesuatu yang besar, melainkan tentang mampu menikmati hal-hal sederhana yang hadir di sekitar kita. Tetap bersama kami di RI Sanggau, karena sore hari ini kami akan menemani Anda dengan informasi, tentunya juga pilihan musik yang bisa membuat suasana sore semakin hangat. Semoga kehadiran suara dari ruang siar ini bisa menjadi teman perjalanan Anda dan juga tempat bersantai Anda. Tetap bersama kami di RI Sanggau, karena sore boleh berganti, aktivitas boleh berhenti, tetapi semangat untuk menjalani hari dengan penuh syukur harus terus menyala. Anda akan ikuti nanti pendengar informasi-informasi berikutnya untuk Anda.

Ada cerita tentang perempuan yang tidak hanya berbicara tentang cinta dan keluarga, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berjuang menemukan ruang untuk menentukan hidupnya sendiri. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik dalam karya Kembang. Karya Oka Rusmini, salah satu sastrawan Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya yang kuat mengangkat kehidupan perempuan, budaya, dan persoalan sosial. Melalui Kembang, pembaca diajak

memasuki dunia yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Di dalamnya, persoalan keluarga, tradisi, identitas, serta posisi perempuan menjadi bagian penting yang membuat cerita terasa begitu manusiawi. Oka Rusmini dikenal memiliki gaya bercerita yang tajam sekaligus puitis. Ia tidak hanya menghadirkan tokoh dan peristiwa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya dapat mempengaruhi pilihan hidup seseorang. Kembang mengajak kita melihat bahwa menjadi perempuan terkadang berarti yang harus berhadapan dengan banyak harapan. Ada tuntutan keluarga, norma masyarakat, tradisi, bahkan pandangan orang lain tentang bagaimana seseorang perempuan seharusnya menjalani kehidupannya. Namun di balik berbagai batasan itu, selalu ada keinginan untuk memiliki suara dan menentukan jalan sendiri. Inilah yang membuat karya Oka Rusmini menarik untuk dibaca. Ceritanya tidak hanya mengajak kita mengikuti perjalanan para tokohnya, tetapi juga mengajak bertanya. Seberapa jauh seseorang boleh menentukan hidupnya sendiri ketika tradisi dan lingkungan memiliki aturan yang begitu kuat? Pertanyaan tersebut terasa relevan hingga hari ini. Sebab kehidupan modern mungkin telah berubah, tetapi persoalan tentang keluarga, identitas, kebebasan dan pilihan hidup masih menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Kembang bukan sekedar kisah tentang seorang perempuan. Lebih dari itu, karya ini membuka ruang bagi pembaca untuk memahami bahwa di balik setiap pilihan hidup ada perjuangan, harapan dan keinginan untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya. Dan mungkin dari halaman-halamannya kita belajar satu hal sederhana. Setiap manusia berhak memiliki suara untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa terlimpah kepada kita semuanya yang senantiasa merindukan kebenaran, merindukan kebahagiaan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzil mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, Allahumma ya Allah, Malikal mulki, engkau adalah yang merajai segala raja, engkau yang memiliki segala kekuasaan, engkau yang memiliki segala wilayah, kekuasaan dan kemampuan, jabatan dan sebagainya. Tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan, mantasya'u, kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak lain itu adalah sebagai ujian. Apakah akan menjadikannya lebih baik, amanah, menambah pundi-pundi amal kebaikan dan pahala? Ataukah justru dengan mendapatkan amanah tersebut, ia justru menjadi orang yang lebih zalim, menzalimi dirinya dan orang lain, dan menambah dosa bagi dirinya? Tidak lain semua itu adalah sebagai ujian dari Allah SWT. Maka bagi orang yang menerimanya, senantiasa harus waspada. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan dialah yang menarik kembali kekuasaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Bisa karena rahmat Allah agar orang tersebut mendapatkan keselamatan, agar ia diberikan kebaikan yang lebih baik lagi dari itu semua. Atau Allah menghendaki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain dari apa yang telah diambil dari Allah oleh Allah SWT. Bisa juga diambil oleh Allah SWT karena hamba tersebut tidak lagi dipercaya oleh Allah SWT. Bisa juga sebagai ujian. Itu semua adalah ujian dari Allah SWT. Wa tu'izzu man tasya'u, dan Allah pula yang memberikan kemuliaan, kejayaan kepada orang-orang yang dikehendaki. Tidak mungkin manusia bisa jaya karena akal pikirnya sendiri, kemauannya. Tidak lain semua itu adalah karena kehendak Allah SWT. Wa tudillu man tasya'u, dan Allah pun akan merendahkan suatu kaum, seseorang, karena kehendaknya. Tidak lain bisa jadi karena sebuah ujian. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian yang begitu berat. Dia ditinggalkan sang istri. Dia mendapatkan penyakit yang kulit yang begitu menjijikkan. Masyarakat semuanya mencacinya. Adalah ujian yang membuat dirinya seperti orang yang paling hina. Tapi Nabi Ayub alaihissalam bersabar dengan apa yang telah ia rasakan dari cobaan-cobaan itu. Maka Allah kembalikan matanya, Allah kembalikan kulitnya, Allah kembalikan istrinya. Kesabarannya membawa keberkahan yang berlimpah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Apakah mungkin semua itu? Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, memungkinkan segala sesuatu. Bila Allah berkehendak jadi, maka jadilah semuanya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, ayat-ayat ini juga memberikan inspirasi bagi kita. Teringat sabda Nabi Muhammad SAW, ajaban di amrin mukmin, sungguh menakjubkan perangai seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur. Dia meyakini itu adalah baik untuk dirinya. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan atau penderitaan, dia bersabar.
dia yakin bahwa itu adalah baik untuk dirinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mensikapi berbagai ujian dan masalah, bukan bagaimana masalah itu menyesuaikan dengan diri kita. Karena begitu banyaknya masalah, tidak mungkin semua akan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi kitalah yang menyesuaikan dengan ujian-ujian itu. Dan cara menyesuaikannya Allah berikan dua tip. Yang pertama adalah ketika dalam keadaan bahagia, kita harus bersyukur, tidak berlebihan dalam kebahagiaan itu. Dan ketika kita dalam keadaan sedih, kita bersabar, kita tidak tenggelam dalam penderitaan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa bersama kita dan kita mendapatkan bimbingannya, dan kita menjadi insan-insan yang bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padahal telah masuk waktu salat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kala mendapat nikmat dan umpatan tak kala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar.

Pendengar telah kita laksanakan sholat maghrib untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah Anda. Semoga saja ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan ketenangan hati, membuka jalan pikiran kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya untuk kita di hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah gitu, itu baru benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga eboh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
3: Mas, ini mas baksonya mas.
5: Udah nyampe bakso.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
7: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pendengar, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Di saat ini kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam rutin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara, di mana badan PBB tersebut juga menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. Karena WMO juga mencatat peristiwa ekstrim akibat asap kebakaran hutan meningkat 3 kali lipat sejak 1990-an. Sebuah studi memperkirakan asap kebakaran berkontribusi terhadap hampir 100 ribu kematian tambahan setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah aroma bisa membawa seseorang pada kenangan, menemukan identitas, bahkan mengungkap sebuah rahasia? Itulah yang menjadi daya tarik utama dalam novel Aroma Karsa, karya Di Lestari. Novel ini memadukan misteri, petualangan, percintaan, dan dunia wewangian menjadi sebuah kisah yang penuh teka-teki. Cerita berpusat pada Jati Wesi, seorang pemuda yang memiliki kemampuan penciuman luar biasa. Sejak kecil, Jati mampu mengenali dan membedakan berbagai aroma dengan ketajaman yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Di sisi lain, ada Raras Prayagung, perempuan ambisius yang memiliki obsesi terhadap dunia wewangian dan tanaman langka. Pencarian Raras mempertemukannya dengan Jati dan Tanaya Suma, seorang perempuan yang juga memiliki kemampuan penciuman istimewa. Pertemuan ketiganya kemudian membuka perjalanan menuju berbagai rahasia masa lalu. Aroma tidak lagi sekedar wangi ataupun bau, tetapi menjadi petunjuk yang membawa mereka pada sebuah pencarian besar. Salah satu kekuatan novel ini adalah cara Di Lestari menggambarkan aroma dengan begitu detail. Pembaca seolah diajak menggunakan indera penciuman melalui kata-kata, merasakan tanah, bunga, rempah, hingga aroma yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Namun di balik misteri dengan petualangannya, Aroma Karsa juga berbicara tentang identitas, ambisi, cinta, keluarga, dan pencarian jati diri. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa manusia seringkali mengejar sesuatu karena

rasa ingin tahu dan ambisi. Tetapi dalam perjalanan tersebut, kita juga perlu memahami siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita cari. Aroma Karsa bukan sekedar cerita tentang parfum dan wewangian. Ia adalah perjalanan tentang manusia yang mencoba menemukan asal-usulnya, memahami kekuatannya, dan menghadapi rahasia yang selalu ingin tersembunyi. Karena terkadang sebuah aroma bukan hanya mengingatkan kita pada sesuatu, tetapi juga membawa kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong penguatan budaya pop sebagai bagian pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membuka peluang bagi kreator, komunitas, dan pelaku industri untuk mengembangkan karya lokal menuju pasar global. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar mengatakan penyelenggaraan ICC selama satu dekade ini menunjukkan konsistensi perkembangan ekosistem budaya pop di Indonesia yang semakin kuat. Menurutnya, keberlanjutan ICC dapat membuat ruang kreator, komunitas, dan pelaku industri untuk mengembangkan budaya pop nasional secara berkelanjutan. Iren juga menjelaskan keterlibatan kreator, komunitas, dan juga pelaku industri dalam ICC ini menunjukkan potensi besar budaya pop sebagai bagian ekosistem ekonomi kreatif. Jadi potensi tersebut juga dinilai mampu memperkuat industri kreatif tingkat nasional melalui pengembangan karya lokal serta kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Ada sebuah tempat di dunia yang terkenal dengan cerobong batu unik dan langit yang dipenuhi balon udara warna-warni, namanya Kapadokia di Turki. Tapi tahukah Anda, landscape Kapadokia terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan proses alam selama jutaan tahun. Abu vulkanik yang mengeras kemudian terkikis oleh angin dan air, membentuk batu-batu tinggi yang dikenal sebagai cerobong peri. Yang lebih menarik, masyarakat zaman dahulu memahat batu-batu tersebut menjadi rumah, gereja, hingga kota bawah tanah. Salah satunya adalah kota bawah tanah Derinkuyu yang memiliki banyak ruang dan lorong di dalam tanah. Saat matahari terbit, ratusan balon udara dapat menghiasi langit Kapadokia. Pemandangan balon yang terbang di atas lembah dan formasi batu menjadi salah satu panorama yang paling ikonik di Turki. Jadi kalau biasanya kita melihat kota dari atas, di Kapadokia kita bisa melihat kota batu dari langit.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Pendengar, nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 8 poin pada penutupan perdagangan Selasa 8 September 2026. Menurut Bloomberg, saat ini nilai tukar rupiah berada di posisi 17.632 rupiah per dolar Amerika Serikat. Perkembangan di Selat Hormuz masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi sentimen pasar uang. Disampaikannya bahwa pelaku pasar mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan semakin menghambat lalu lintas kapal tanker yang melalui selat tersebut. Disampaikan Direktur PT Trace Andalan Future Ibrahim Aswaibi, disampaikannya pembatasan di Selat Hormuz menyebabkan meningkatnya jumlah pelayaran di perairan Bab El Mandeb. Dari sisi ekonominya, pasar akan fokus pada indeks harga produsen Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis 10 September 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Anda, ada sebuah tempat di dunia yang ketika musim hujan tiba, permukaannya bisa berubah menjadi seperti cermin raksasa yang memantulkan langit? Namanya Salar de Uyuni, berada di Bolivia, Amerika Selatan. Tempat ini merupakan dataran garam yang sangat luas, terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering. Saat permukaannya tertutup lapisan air yang sangat tipis dan tenang, batas antara langit dan tanah seolah menghilang. Awan, matahari, bahkan orang yang berdiri di atasnya bisa terlihat seperti berada di atas langit. Fenomena inilah yang membuat Salar de Uyuni dikenal sebagai salah satu tempat dengan pemandangan yang paling unik di dunia. Menariknya, kawasan ini juga menjadi salah satu sumber litium penting dunia, yaitu mineral yang banyak digunakan dalam pembuatan baterai. Jadi, siapa sangka, gurun garam yang tampak sederhana bisa berubah menjadi cermin langit yang begitu menakjubkan.

Demikian mendengar informasi yang baru saja Anda simak, menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini. Dan selanjutnya akan bersama Dini menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Pukul 19 nanti Anda akan ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program A3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya?
16: Betul.
14: Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa

0: sama Gus Yakut.
1: Tidak ada perintah apapun dari Gus Yakut.
2: Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, dua mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Kalau kita maksimal ya. Upaya-upayanya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
5: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
6: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
5: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
7: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
8: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
9: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
7: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
10: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
7: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
11: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
12: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
7: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
12: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
13: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
7: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
14: Nah, kita enggak dapat.

0: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
1: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa,
0: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara Mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
2: Klaten, Jawa Tengah.
0: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
3: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
5: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
6: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
7: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
6: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
5: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
8: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Welcome for Japan, and I think we can do it. We got the same size, kind of same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
5: Perpasti, selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat malam juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggup Malam ini menemani Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 8 September 2026. Cuaca ya masih seperti biasa nih pendengar ya, dengan kondisi kabut asap yang masih cukup tebal ya untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Jadi tetap ya kita harus menggunakan masker, dan yang pastinya berharap ya semoga Kota Sangga tercinta ini segera diguyur hujan ya pendengar ya. Oke pendengar, di Sangga malam ini ya tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan saat lagi saya akan hadirkan di Mimbar Agama Islam ya, ini dengan judul Langkah Awal Merubah Hidup Menjadi Lebih Baik ya, dengan Ustadz Adi Hidayat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik, kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Oh, main pukul aja deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan salat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak salat tapi uang jajan hilang hari ini? Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan, cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat, bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat, nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah itulah di awal itu, sejak TK itu sholat, supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah, tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman.
3: Di dalam Al-Quran diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah, dari mulai Islam, jazakallahu khair. Kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslim, ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepatnya. Ya, saya sedang merumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam, orangnya disebut muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan. menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke kalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Amanna, kami telah beriman." Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, "Ya muqallibal tsabbit qulubana 'ala dinik 'ala iman." Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana, di hatinya. Qul lam tu'minu, Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu, belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya, dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya, tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya, siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda dengan tokoh yang berbeda tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada enggak orang yang mengatakan dengan lisannya muslim, beriman ya, tapi enggak sampai ke hati imannya, ada enggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Nih, ini kita turunkan table Qur'annya ya. Jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter, belum belakang nganggap tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa. Pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya. Ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. Tiga. Ini orangnya muslim. Ini mukmin. Yang ini taqi. Jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Tuh ya. Nah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Terus kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Nah, kalimat ini syahadat ketika masuk ke dalam kolbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya, dibimbing oleh Allah, nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Di sini disebutkan Allah di lisannya, asyhadu alla ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau kesini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman, teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam qalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya, 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman enggak? Kesiang ada iman enggak? Kesore ada iman enggak? Menjelang malam ada iman enggak? Sampai mau tidur beriman enggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu.
2: Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4:30, 4:36, 4:38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan tanah kusir, tanah kusir dengan tanah suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Gitu kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4:35 kemudian diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi ya Allah sudah adzan, bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238, paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4:35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat. Jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2:00 atau 02:30 lah. Itu kan dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar dua rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh. Tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjad. Tahajjada, dari kata hajada begini. Ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun, pakai ta depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan. Butuh motivasi dua kali lipat, double. Itu pakai tasjid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Tuh. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4:35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Azan 4:35 dia bangun 5:34. Tukar. Ya. Dan semakin parah dari itu sudah tidak awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin toanya tuh. Maaf Pak, koannya udah kecil Pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya. Nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan. Lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahayanya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minal. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. hubungan dengan sekitaran. Hablu minal bukan nas, hablu minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablu minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan. Memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah. Jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh. Gak boleh. Dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jama' dari makhluk namanya makhlukat. Jadi, hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah. Sholat. Sholat. Karena itu sholat disebut iman, jangan salah. Nama lain sholat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua, di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Sholat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ ke iman konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri, ke sini skemanya. Pembuktiannya. Jelas sampai di sini? Nah, ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial seperti puasa. Ya, puasa kita dilatih karena iman, karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan salat pakai iman. Kemarin Lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idzanudiya lis-salati min yaumil Jumat, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai salat supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Nih. Levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan nggak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina untuk laki-laki, katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghuddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman.
4: matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, paling enggak. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman, enggak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu, maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya, bukan menurut matanya, karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja, tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang, palingkan, palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, enggak akan ada yang korupsi. Betul. Ya betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Enggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11-12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida ilqarib, mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada, kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasrokau min kaum, imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yantaba'dukum ba'da, tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak Ustaz, bagus. Enggak seperti ibu itu tuh, ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas dalam, dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan bu? Main pukul aja deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan salat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak salat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat, bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik. Itu dorongan fitrah. Ya. Apa di antaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada gak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada? Ada, suka membantu sosial, itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih, ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat, tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal habdu minallah, dan juga sosial, ada keseimbangan dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan, suka puasa iya, tapi lisannya nggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, gak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Tanggung-tanggung baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman. Ya kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau nggak merasa seperti itu nggak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ah, ya, benar. Memang perkara iman tuh unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah. Di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum. Di belakang tuh menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini. Kok alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang, kalau enggak diperintahkan enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik, kalau Allah enggak perintahkan enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata Allah mengawasi saya, walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini, itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat, dia pakai ke ta'lim dulu untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Tuh. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian, apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih, saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah, dia latihan itu sampai dia meninggal, maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, memendek hartanya bagus, dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina lin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini. Karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada ya bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas?

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, kepada pendengar, tadi sudah Anda dengarkan di mimbar agama Islam pukul 20.13 menit ya waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Sandiwara Radio untuk Anda ya, ini dengan judul Bukan Salah Anakku dari RRI Melabuh.
2: Inilah Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku. Rian adalah seorang anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Tiap tahun dia meraih juara umum. Tapi ketika dia selalu mendapatkan penghargaan, orang tuanya sangat jarang datang ke sekolah. Akhirnya Rian semakin tumbuh remaja dan selalu berpikiran kacau dan berpikir orang tuanya tidak perhatian dan tidak sayang kepadanya. Akhirnya pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang, yaitu anak pemilik warung dekat sekolahnya, dan mulai mengenalkannya kepada barang-barang haram. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
3: Selamat ya Rian, kamu juara umum lagi tahun ini. Mana nih tepuk tangannya semua?
4: Terima kasih ya Bu, atas kepercayaannya kepada Rian.
3: Oh ya Rian, orang tua kamu mana? Setiap ada acara di sekolah, sepertinya sangat jarang mereka datang. Kemana ya?
4: Maaf Bu, kebetulan orang tua Rian lagi di luar kota Bu, ada kerjaan mendadak.
3: Baiklah kalau begitu, semoga nanti di akhir semester kelulusan sekolah orang tua Rian bisa hadir ya.
2: Malam pun tiba. Seperti biasa, Rian sedang mengulang-ulang pelajarannya untuk mata pelajaran besok di ruang keluarga. Kedua orang tuanya pun juga baru pulang dari perusahaan mereka.
4: Papa Mama baru pulang jam segini.
5: Iya Rian, Mama sama Papa kan seharian ini sibuk ngurus perusahaan. Kamu gimana? Udah makan?
4: Udah, Ma. Oh ya, Ma. Pa, Rian hari ini juara umum lagi. Tapi kenapa Papa sama Mama gak datang tadi? Bu Indah tanya loh.
5: Rian, Mama sama Papa kan sibuk kerja, Nak. Kami kerja juga untuk kamu, Rian, dan kakak kamu. Jadi tolong dong, kamu sebagai anak ngerti ya, Nak.
6: Oh iya, iya, iya. Selamat ya, Nak, ya, atas juara umum yang kamu dapatkan.
5: Kamu harus tingkatkan lagi belajarnya, ya. Ya udah, kalau kayak gitu, Mama sama Papa mau istirahat dulu, ya.
4: Tapi, Pa, Ma, Rian mau sama Papa dan Mama di sini, temanin Rian belajar.
5: Ah, kamu Rian udah gede, jangan manja, ya. Mama sama Papa capek banget nih, mau istirahat dulu.
2: Disinilah dimulai Rian makin tidak semangat belajar. Dia benar-benar sangat sedih. Semenjak satu bulan terakhir, kedua orang tuanya semakin sibuk. Tidak pernah ada waktu untuk Rian. Keesokan harinya, Rian mulai terlambat ke sekolah.
4: Pak, Pak Usman, Pak, Pak Usman, tolong buka pintunya, Pak. Rian mau masuk.
7: Maaf ya, saya nggak bisa lagi buka gerbang sekolah ini. Kamu bukan cuma telat 1-2 menit aja, tapi kamu sudah telat 1 jam. Sudah berlangsung jam pelajaran.
2: Akhirnya Rian pun pergi ke warung dekat sekolah. Dia benar-benar sangat putus asa dan sedih di hatinya. Dan dia pun bertemu dengan Yanto, salah seorang anak pemilik warung tersebut. Disinilah Rian akan terjerumus dan mulai dikenalkan ke barang-barang haram tersebut.
8: Hei, kok kamu murung gitu? Ini kan jam sekolah. Kok kamu bolos?
4: Enggak kok bang. Aku telah datang tadi, udah ditutup gerbangnya. Gak bisa masuk deh aku.
8: Oh gitu. Kamu mau pesan apa nih? Di sini ada minuman, ada makanan juga. Mau pesan apa?
4: Aku pesan minum aja bang, air mineralnya aja.
8: Kayaknya ini orang kaya deh. Tapi kok dia gak ceria gitu ya? Apa dia lagi ada masalah? Boleh juga nih.
4: Bang, berapa semuanya bang?
8: 10.000 aja dek, murah-murah. Oh iya, kalau kamu butuh temen atau lagi ada masalah, boleh ya,
7: Bisa WA aku, ini nomor aku nih ya, Yanto.
4: Oh, oke bang. Aku Rian. Nanti saya simpan ya nomor abang Yanto. Kalau begitu saya permisi dulu bang.
6: Tiba-tiba Rian menerima WA dari mamanya kalau mama dan papanya mendadak keluar kota urusan kerjaan. Jadi Rian semakin sepi di rumah. Kakaknya pun juga lagi sibuk ngurus skripsi bareng teman-temannya. Akhirnya dia pun menghubungi Yanto.
7: Hey Rian, akhirnya kamu datang juga. Yuk.

0: Seminggu kemudian, Rian mulai jarang ke sekolah dan dia selalu murung di kamarnya. Kadang tertawa sendiri sambil menyetel musik yang sangat kencang. Pagi itu, Bu Indah mulai menelepon ke rumah Rian.
1: Halo, ini dengan siapa ya?
2: Apa benar saya bicara dengan orang tuanya Rian? Ini saya Bu Indah, guru sekolahnya Rian.
1: Iya Bu, benar. Ini rumah Rian. Tapi saya kakaknya Bu. Ada yang bisa dibantu Bu?
2: Saya cuma mau tanya, Riannya apalagi sakit atau lagi izin keluar kota ya? Soalnya akhir-akhir ini Rian sering banget tidak masuk sekolah.
1: Apa Bu? Adik saya Rian jarang ke sekolah. Baik Bu, kalau gitu nanti saya bicarakan dulu dengan Rian ya Bu.
0: Kakak Rian pun masuk ke kamar Rian dan melihat ternyata Rian masih tertidur. Padahal sudah waktunya untuk ke sekolah.
1: Rian, bangun Rian. Tadi guru kamu telepon tuh, katanya kamu jarang masuk sekolah ya.
3: Apa sih kak, ganggu orang tidur aja nih. Udah sana kak, keluar.
1: Rian, kamu ini kenapa sih? Kamu sakit? Kok pucat banget?
3: Udahlah kak, jangan ngurus-ngurus Rian. Mending kakak ngurus diri sendiri kakak aja ya. Mama papa aja gak pernah ngurusin Rian. Keluar dari kamar Rian.
0: Di luar kota, mama dan papa Rian masih sibuk dengan urusan kerjaan mereka.
4: Penyalahgunaan narkoba pada usia remaja di Indonesia dinilai sangat mengkhawatirkan. Ketua Badan Narkotika Nasional, Komjen Polisi Martinus Hukum, mengatakan survei prevalensi tahun 2023 para pengguna narkoba berusia pada usia remaja. Dengan kondisi saat ini, BNN menilai pasar narkoba paling banyak diminati oleh usia anak dan remaja. Faktornya pun berasal dari sekitar, yakni dipengaruhi oleh teman sebaya dan juga rasa penasaran ingin mencoba.
5: Lagi nonton berita apa sih, Pak? Serius banget?
0: Ini, Ma. Anak remaja sekarang banyak banget ya terlibat narkoba. Papa jadi khawatir dengan Rian.
5: Gak mungkin dong, Pak. Apalagi Rian kan anak yang berprestasi. Selalu juara umum lagi di sekolahnya. Lagian, kita juga udah titip sama Bunga, Pak, di rumah.
0: Rian pun pagi ini ke sekolah. Tapi dia mulai hilang semangat dan tampak seperti tidak terurus.
2: Rian, kamu udah sering banget sekarang gak sekolah. Kamu ada masalah, Rian? Cerita dong ke ibu.
3: Gak, Bu. Rian gak kenapa-kenapa kok.
2: Kamu gak bohong kan, Rian, sama ibu? Karena kamu tidak seperti Rian yang ibu kenal. Nilai kamu juga udah banyak yang turun nih.
0: Tiba-tiba, sebuah pengumuman dari sekolah akan ada razia narkoba dari pihak kepolisian ke setiap sekolah-sekolah.
6: Diberitahukan kepada semua murid untuk berkumpul di lapangan. Sekali lagi, saya tegaskan, semua murid yang ada di kelas harap semua berkumpul di lapangan.
7: Selamat pagi anak-anak semua.
8: Selamat pagi, Pak.
7: Ya, kali ini kita kedatangan bapak-bapak dari kepolisian yang akan melakukan razia narkoba pada remaja.
9: Narkoba sih? Gosip baru, Hos.
10: Siapa yang narkoba sih?
3: Aduh, gawat nih. Aku harus kabur nih, mumpung lagi rame.
0: Ria kabur ke tempat Dianto di seberang sekolah dan langsung mengganti baju agar tidak ada yang mengenalinya.
11: Eh Rian, pagi-pagi kamu udah kesini aja, kamu bolos lagi ya?
3: Di sekolah lagi ada razia narkoba bang, aku takut ketahuan bang.
11: Wah gawat ini kalau ketahuan. Makanya Rian, pesan aku, kamu tetap hati-hati, jangan sampai ketahuan.
2: Rian.

0: mana ya? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi pagi aku ngobrol sama dia. Ada yang gak beres nih. Baiklah semuanya, karena razia sudah selesai dan tidak ditemukan barang haram tersebut di antara kalian, berarti sekolah kami bersih, Pak Polisi.
1: Baik, kalau seperti itu, kami pamit, Bu. Dan dari pihak kami, berharap murid-murid sekolah Bunga Bangsa ini tidak ada yang terlibat narkoba.
2: Seharian dan bahkan sampai malam tiba, Rian tidak pulang ke rumah. Akhirnya, mama dan papanya mulai khawatir.
3: Pak, si Rian kemana ya? Nggak biasanya dia udah malam gini belum pulang. Mama telepon-telepon juga nggak diangkat. Aduh, kemana sih ini anak?
4: Biasa dia juga pamit, Ma, sama kita kalau keluar. Coba mama telepon teman-temannya.
5: Ma, Bunga mau cerita sesuatu nih, Ma, tentang Rian. Selama mama dan papa keluar kota, tingkah Rian mulai aneh, Ma. Dia selalu kelihatan pucat, kayak sakit gitu. Terus dari pihak sekolah juga bilang dia sering nggak masuk sekolah, Ma. Pa, gimana itu?
2: Di tempat lain, yaitu di warung Yanto, tiba-tiba ada penggerebekan polisi dan ternyata Rian ada di situ.
1: Jangan bergerak, tempat ini sudah kami kepung.
6: Ampun pak, saya tidak bersalah, Pak.
1: Tidak bersalah gimana? Ini barang bukti sudah ada di depan mata. Nanti kalian semua jelaskan di kantor polisi.
4: Halo, dengan siapa ini?
1: Apa benar ini dengan orang tua Rian?
4: Iya, benar, Pak.
1: Ya, ini kami dari pihak kepolisian ingin memberitahukan bahwa anak Bapak di kantor polisi karena kedapatan memiliki barang haram.
4: Apa?
3: Bisa kayak gini? Kenapa kamu lakukan ini semua, nak? Kenapa?
4: Rian, kamu benar-benar ya sangat memalukan kami sebagai orang tua kamu. Kamu kenapa sih, Rian?
6: Sekarang papa mama puas, kan? Mama dan papa gak pernah peduli sama Rian. Selalu tidak pernah ada waktu untuk Rian. Rian tidak pernah mendapatkan kasih dan sayang papa dan mama. Sekarang Rian sudah seperti ini, Pak. Baru papa dan mama menyesal, kan?
4: Rian, benar-benar kamu ya?
0: Pak, Bu, cukup. Benar seperti yang Rian katakan. Saya sebagai guru sekolah Rian, sudah lama saya perhatikan bahwa setiap Rian mendapatkan prestasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, Bapak dan Ibu tidak pernah hadir ke sekolah. Rian selalu mengatakan kalau kedua orang tuanya itu sibuk. Jadi wajar, Bu. Pak, Rian yang masih usia remaja ini terpengaruh oleh pergaulan luar. Jika tidak ada benteng dan peran orang tua dalam kehidupannya.
3: Rian, maafkan mama ya, nak. Kami orang tua yang tidak berguna. Maafkan mama, nak.
4: Rian, papa sangat menyesal ya, nak ya. Maafkan papa.
1: Bapak ibu, untuk sementara anak ibu akan kita rehabilitas. Karena remaja yang menggunakan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, tujuan dari rehabilitasi narkoba itu bertujuan untuk membantu anak ibu mengendalikan dirinya dan membantu dia mendapatkan kembali kesadaran akan masalahnya. Juga membantu pengguna hidup sehat secara fisik dan mental. Mencegah anak ibu kembali tergantungan narkoba. Ya, semoga nantinya setelah kami rehabilitasi, anak ibu akan berubah dan kembali ke jalan yang benar.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
17: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik, terima kasih pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sanga, dan selamat malam juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami ya di FM 97 MHz. Pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan di rumah kita. Musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi ya, hingga jam pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Mendengar pemerintah Kabupaten Sanggau memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat karhutla ya selama 14 hari mulai 7 hingga 20 September 2026. Pelaksana tugas ya atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Roberto Suno Hadi ya ini menyampaikan pihaknya juga memperpanjang pelaksanaan BDR ya atau belajar dari rumah bagi para siswa selama masa tanggap darurat karhutla. Dan dikatakan saat ini pelaksanaan BDR di Kabupaten Sanggau dijadwalkan hingga 14 September 2026. Namun dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi dan dampak kabut asap, BDR kembali diperpanjang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026. Yang menjelaskan selama BDR, guru tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Ya, siswa juga mengerjakan tugas dari rumah yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui lembar kerja. Selain itu juga pendengar, ia juga melibatkan orang tua melalui komite ya komite sekolah untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran selama BDR. Orang tua diminta mengingatkan anak ya agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di rumah maupun ketika harus beraktivitas di luar. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya ya masih akan saya update untuk Anda saat lagi.
1: Mas Danang,
2: oi.

Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu berjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Esensi Buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia, sampai kamu lupa sama kamu.

0: 101.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Pendengar, Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan juga Volcanic Ash Advisory Center, ya pendengar ya, ini Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Dan pada pukul 00 itu sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6000 feet ya dengan kecepatan 15 knot nih. Dan juga pendengar, pemerintah sebelumnya juga menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut juga meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, Pondok Cabe dan juga Budiarto. Nah, pendengar, Budi mengatakan ya penutupan sementara berakhir pada Senin 7 September 2026 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan, ya pemerintah kemudian menerbitkan notice to airmen ya atau notam kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo My Indo yang menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Dan selanjutnya, ya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik yang menuju Pontianak juga dijadwalkan beroperasi meski bandara telah dibuka. Pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, ya dan juga apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib ya memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Dan juga pendengar ya, pemeriksaan juga dilakukan oleh Inspektur Otoritas Bandara sebelum pesawat diizinkan beroperasi. Dudi meminta penumpang bersabar ya karena pemeriksaan kelayakan pesawat membutuhkan waktu tambahan. Nah, saat ini pendengar, sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian nantinya akan diperiksa ya sebelum kembali diterbangkan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda saat lagi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi

0: belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan, digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin,
1: Mas, tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak
0: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
6: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
5: Wah, banyak duit dong.
6: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
5: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
6: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
5: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
7: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
8: Udah, kamu cek, kayak ayam pop yaudah.
9: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua, Cie. Kek sambelan 20.

0: Pendengar, PGNRI mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dapur-dapur tersebut diketahui ya belum mendapatkan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS ya kepada Dinas Kesehatan setempat. Kepala BGN Sudaryono ini mengatakan kepemilikan SLHS ya ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam menyelenggarakan dapur program MBG pendengar ya, karena itu setiap SPPG wajib memenuhi ketentuan tersebut untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan. Menurut Sudaryono, BGN terus melakukan pemeriksaan dan juga verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG. Dari total 27.485 dapur SPPG yang sebelumnya tercatat, proses penyisiran kemudian membuat jumlah dapur yang beroperasi di angka 27.022. Nah, pendengar, hal tersebut juga berdasarkan hasil koordinasi terbaru dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 ya pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. BGN menemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melaksanakan pendaftaran SLHS ya setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN memutuskan menghentikan sementara kegiatan 1.999 dapur tersebut. Nah, penutupan itu juga dilakukan agar seluruh dapur yang bermasalah dapat menjalani proses investigasi lebih lanjut ya sebelum diizinkan kembali beroperasi. Nah, sebaran dapur SPPG yang ditutup sementara cukup luas dan mencakup berbagai wilayah di Indonesia. Dan juga pendengar, pemerintah juga ingin memastikan ya standar kebersihan ya keamanan pangan dan juga kualitas gizi tetap terjaga sebelum makanan diberikan kepada masyarakat. Penutupan sementara juga yang menjadi bentuk komitmen BGN pendengar ya untuk menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG. Nah, dari 1.999 ini diantaranya adalah di wilayah Sumatera ya sebanyak 351 dapur dan di Jawa dan juga Banten ya ini sebanyak 1.417 dan juga di tersebar ya ini di beberapa wilayah juga di seperti di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan ya, Sulawesi, Maluku hingga Papua yaitu sebanyak 231. Informasi ini pendengar merupakan informasi terakhir ya dalam program Rumah Kita untuk edisi hari ini ya Selasa 8 September 2026 karena nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Sapa Malam pendengar ya untuk malam hari ini dan saya juga undang di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494 ya selamat malam juga nih untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya. Ataupun Anda yang mobil kami dalam perjalanan ya semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Kalau misalnya matanya ngantuk ya lebih baik istirahat dulu ya. Jangan memaksakan diri gitu ya untuk apalagi yang bagi Anda mungkin membawa kendaraan roda 4 ataupun yang membawa kendaraan roda 2 ya lebih baik kita mementingkan keselamatan kita dulu ya karena memang ya ada keluarga gitu ya pendengar ya yang menunggu kita di rumah untuk datang ya untuk pulang yang pastinya dan pendengar kita cukupkan ya di sesi Rumah Kita untuk malam hari ini pukul 22 saya akan hadirkan di Sapa Malam hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya lagu-lagu oldies akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi satu buah lagu ya Di awal jumpa kita di Sapa Malam pada malam hari ini, ya ada Rusa Hanaya dengan Keliru.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, baik ya pendengar ya. Tadi satu buah lagu dengan Keliru yang miliknya Ruth Sahanaya sudah Anda dengarkan ya. Dan saya mengundang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Ini penelpon pertama kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Iya, apa kabarnya Ibu Farida?
4: Kabarnya baik, sehat, selamat malam, semangat malam.
3: Iya, baik. Gimana kabarnya malam hari ini?
4: Kabarnya baik-baik, alhamdulillah sehat ya.
3: Oke, baik. Alhamdulillah. Silakan, ini mau request lagu apa Ibu Farida?
4: Request lagu dari
3: apa nih?
4: Dari ini ya, dari Dian Fakih.
3: Dian Fakih?
4: Iya. Judulnya? Judulnya Bermimpikah Aku.
3: Bermimpikah Aku. Kirim salamnya. Iya.
4: Salam-salamnya buat Mbak Sonia, ada Mbak Mula, ada Coto RJ, Dato Uban, ada Aikepo. Kalau ini yang namanya Aikepo, siapa ini? Ada orang yang sama kah? Kalau nggak salah ada tiga.
3: Aikepo, Susah Senang.
4: Iya, siapa ada lagi siapa ya?
3: Beda-beda orangnya.
4: Oh, kirain orang yang sama ya, mirip-mirip.
3: Namanya Ainya ya, Ai-Ai ini semuanya. Iya. Beda iya. Orangnya.
4: Ada siapa juga, ada Pak Belang siapa itu, ada yang satu.
3: Oh, Pak Belalang.
4: Pernah dengar? Iya, Pak Belalang.
3: Ada Pak Belalang.
4: Pak Belalang, ada Wanusu, ada Mama Boboy, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Benijo, ada Bunda El, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Bang Irman juga dari Palu, ada Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli dari Palu, ada siapa lagi, ada Mas Eko ya, ada Mas Eko, ada Rahma di Padang, Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada siapa lagi ya, ada Mama Indah ya, Raisa, ada Bunda Esti, ada Bang Leman di Lampung ya, ada Candeso, ada Terlato-Lato, ada Bang Lanius, ada Paus Usri, ada Mama Yogi, ada Mbak Elsa. Ya, dirangkul aja buat semua-semuanya ya. Yang Bapak malam, semangat malam.
3: Oke, siap.
4: Salam sehat untuk semua-semuanya. Ayo, Pak Widi di Tokyo gabung ya. sama Mbak Dini ya?
3: Iya benar, ini dengan Dini.
4: Oh iya Mbak Dini, selamat bertugas ya, tetap semangat, siap. Jaga kesehatan karena sekarang ini musim kemarau ya.
3: Kemarau panjang ini.
4: Iya, pas juga ini ulang tahun RRI ya, yang ke-81 ya, sekali nanti. Di udara, tetap di udara.
3: Waduh mantap ini.
4: Oke, siap. Juga semangat ya.
3: Oke, okay, baik.
4: Lupa Mbak Dini, apa itu? Ada Mbak Viola ya sama Ayu. Mbak Viola sama Ayu ya.
3: Oke.
4: Okay. Ya, makasih Mbak Dini.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, okay, baik pendengar ya, dari Ibu Viola ya. Ibu Farida, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, siapa malam?
3: Ya, apa kabarnya Pak Kakung?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
3: Sehat ya. Oke, silakan Pak Kakung, mau request lagu apa?
5: Saya mau request lagu apa, ini kok lupa ya.
3: Aduh, jangan lupa dong. Jadi ini nih, buyar gitu ya.
5: Iya, jadi ingat ya udah yang apa yang ingat aja lah. Ini lagunya dari Bian Pisesa, Bara Api Senyumu.
3: Bara Api?
5: Senyumu.
3: Bara Api Senyumu, ya ampun. Ini senyumnya membawa maut nih ya.
5: Senyumnya macam kemarau ini.
3: Itulah. Oke, udah disiapin nih. Mau kirim salam untuk siapa aja, Pak Kakung?
5: Ya salamnya tentunya untuk semua pendengar, antara lain untuk Bang Fael, Bang Marcel, Dato Ubat, Mbak Yuli juga, Mbak Yuli, Mbak Miati, Mbak Elsa, Bang Widi juga, Mbak Mola, Putra Mayo, yang lainnya dirangkul aja lah dari A sampai Z tanpa terkecuali.
3: Siap, baik.
5: Juga sama juga sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Kakung ya. Oke, baik ya, dari orang Pontianak kita ya, Keburaya nih. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Apa kabarnya Pak Blalang?
6: Puji Tuhan, sehat.
3: Sehat ya. Oke, Pak Blalang mau request lagu apa?
6: Apanya Mbak?
3: Mau request lagu apa nih?
6: Masih dapat enggak nih? Kalau dapat ini aja Mbak, Simponi Rindu.
3: Simponi Rindu dari siapa?
6: Kalau Anda salah, Maria Melina tuh.
3: Maria Melina ya, oke. Kirim salamnya dulu silakan.
6: Tadi Ibu Farida ya yang masuk tadi?
3: Yang pertama sekali Ibu Farida.
6: Ya terima kasih ya salamnya.
3: Siapa lagi?
6: Salamnya dulu.
3: Silakan.
6: Nah buat Mbak Kakung, Mama Indah, Mama Boy, terus yang jauh di Tokyo siapa tuh? Bang Widi ya?
3: Iya Bang Widi.
6: Bang Widi, Bunda Hesti, terus Abang Putra Sintia Selatan, Ai, Mbak Miati, nah, yang lain kita rangkul aja Mbak.
3: Oke, itu aja.
6: Buat Mbak Dini, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
3: Amin, terima kasih ya Pak Blalang ya.
6: Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Sehat selalu juga ya untuk Pak Blalang dan keluarga ya di rumah ya. Oke, baik, dari Pak Blalang ya di Belangin 3 ini. Kita angkat kembali penelponnya. Wah, buahnya sedap nih ya. Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Selamat malam. Selamat.
3: Dengan siapa ini?
7: Dari Mbak Nani di Anjungan.
3: Dengan Mbak Nani di Anjungan. Ini kayaknya baru dengar ini ya.
7: Udah lama.
3: Iya kah? Kayaknya bergabung gitu ya
7: udah
3: sama
7: lama,
3: ini.
7: Udah lama dari ini dari Intikong duluan.
3: Iya kah? Tapi kalau gabung sama Dini baru malam ini.
7: Cuman kebetulan pas Mbak Dininya saya enggak pernah gabung gitu, on air gitu. Biasanya dengan Bung Okring, Bung Kiko, Bung Eko gitu.
3: Tapi sehat ya.
7: Alhamdulillah sehat walafiat. Masih bisa request lagu enggak ya?
3: Ini udah ada 3 ini, atau mau Dini simpenin dulu lagunya, judulnya apa?
7: Judulnya Oh Angin dari Rita Buta-Butar.
3: Oh, angin dari Rita Butar-Butar. Oke, Dina simpan dulu.
7: Salamnya, mm-hmm. salamnya buat semua aja. Kopi dari telepon yang pertama aja ya.
3: Oke, siap.
7: Selamat menyambut ulang tahun Republik Indonesia, RRI Republik Indonesia.
3: Makasih.
7: Maaf. Maaf buat ini ya.
3: Ya enggak apa-apa.
7: Nih.
3: Orang enggak ada yang ngejutin ya.
7: Grogi kali ya ketemu Mbak Nini.
3: Iya.
7: Mbak Nini.
3: Soalnya baru nih gabung nih makanya Dina hanya ngelihat profil di WA-nya aja gitu ya. Oh, sedap nih buahnya bilangnya.
7: Iya, udah lama sih pendengar lama. Mm-mm. Saya kalau pendengar dihitung-hitung dari pendengar RRI-nya ya. Dari tahun 80-an.
3: Udah lama banget itu. Wah, Dini malah
7: iya,
3: belum kerja di
7: semenjak saya masih sekolah.
3: Waduh.
7: Dari RRI Pro 1 Pontianak.
3: Dari Pontianak ke Antika.
7: Dulu ya. ada acara Angkasa Remaja gitu.
3: Oh, program Terap. Lama ya semuanya ya.
7: Oh iya, betul. Penggemar lama nih.
3: Penggemar lama. Pokoknya selalu di hati gitu ya.
7: Iya betul.
3: Selalu menghibur.
7: Makasih ya Mbak Dini ya waktunya.
3: Ya terima kasih Bu Nani.
7: Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Oke baik ya dari Bu Nani. Ini ya, pendengarnya di Anjungan ya, lagunya dari Rita Butar-Butar. Nanti kita hadirkan ya. Oke baik di belakangnya Bu Nani ya. Saya angkat lagi ini. Wah. Halo, selamat malam.
8: Halo.
3: Selamat malam.
8: Selamat malam. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Pak Usop apa kabar?
8: Alhamdulillah. Ada juga hujan sedikit tadi sih.
3: Ada hujan lagi.
8: Tapi ya, tapi nak lebat. Adalah membuang debu sedikit di jalanan.
3: Lagi
8: tanggal bagaimana Mbak Dini?
3: Belum ada hujan di sini nih, yang ada kabutnya makin pekat lagi.
8: Ya.
3: Tapi sehat ya?
8: Hah?
3: Sehat Pak Usu di sana.
8: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya.
8: Sehat gitulah Mbak Dini, kena hujan ngerasa dingin badan.
3: Nah tenang masih ada selimut.
8: Sudah lagu dah?
3: Udah ada Dani, udah tiga dah Pak Usu.
8: Ah lagunya ikutan aja lah Pak Dini, ikut lagu kawan-kawan aja lah.
3: Siap, langsung dia diputarkan abis ini.
8: Karena mungkin banyak yang di kampung kan.
3: Takutnya nanti terakhir lalu.
8: Nah, apa-apalah, yang penting bisa gabung. Siap. Alhamdulillah.
3: Bisa gabung. Mau kirim salamnya untuk siapa jadi?
8: Kawan-kawan yang gak gabung tadi itu, salam kenal lah. Kak Tiola di Makassar.
3: Siap lagi.
8: Kak Ayu di Maluku. Kak Farida, Bang Nasrun, Mama Bobo, Mama Merla, Mama Yogi, kawan Wisu yang di Sambas, Bang Lanius juga yang biasa dari Sambas juga, Bang Widi di Sepio, yang lain di Pojok lah tanpa kecuali dari A sampai Z, maaf ya disebut satu persatu. Nah, bagi waktu yang ada yang lain juga.
3: Oke, terima kasih ya Pak Usu.
8: Selamat Dini. Selamat malam, selamat malam.
3: Selamat malam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ya, saya selalu ya Pak Usu ya. Oke, baik dari Pak Usu Busri ini ya. Baik pendengar ya, udah 5 penelpon ya. Kita hadirkan dulu di sesi pertama. Ini saya hadirkan dulu. Ya, ini bermimpilah, bermimpi ke aku ya dari Dian Fakih. Dan juga ada Dian Pisesa ya ini. Dian-Dian ya. Oke, ya dengan bara api senyummu. Baik pendengar, tetap terus bersama kami. Nanti kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Tetap di Sapa Malam.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Meriam Bellina ya pendengar ya, dengan Simponi Rindu sudah Anda dengarkan ini. Kita angkat dulu di telepon pertama sesi kedua. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam Mbak Dini yang manis.
0: Waduh, apa kabarnya Bu Desti?
1: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik
0: di sini
1: ya pastinya.
0: Oke, mantap ya.
1: Mbak Dini.
0: Ya, Bunda.
1: Barusan itu Simfoni Rindu kan, itu hanya musik saja. Di tempat kami suara tidak ada, songnya itu nggak ada.
0: Iya kak?
1: Penyanyinya nggak ada. Kedengaran musiknya saja gitu.
0: Ya ampun, soalnya kami di sini kedengaran semuanya. Oke, terima kasih. Makasih ya buat infonya.
1: Betul sih, cuman
0: lagunya
1: ya,
0: aja.
1: Enggak tahu kesalahannya di mana, enggak ngerti ya.
0: Makasih ya Bunda untuk informasinya ya.
1: Mungkin tadi siang itu makanya kan.
0: Tapi yang dua lagunya tadi aman ya?
1: Iya, sampai habis ya.
0: Jadi dengan lagu aja ya, kayak intro gitu aja kan?
1: Itu aman. Nyatanya yang ketiga ini tadi loh.
0: Saya sampai nyanyi-nyanyi loh Bunda padahal di sini. Dengerin lagu Simponi Rindunya. Ternyata enggak ada suara.
1: Ini Mbak Dini memberitahu. Tadi siang itu waktu ada siapa ya, Mbak?
0: Siapa?
1: Mbak Ismaya. Kan ada kakek Rilin. Itu juga ada musik saja gitu.
0: Oh iya, Kak.
1: Teman saya enggak bisa. Tadi siang itu masih enggak masuk gitu tadi. Betul, iya Mbak, mau membetulkan
0: tahu, ya.
1: Pak siapa tadi itu ada kakek Lilin, memang Lirin. Iya hanya musik saja gitu,
0: oh, gitu.
1: Tempat kami gitu. Tapi yang sudah masuk jadi ya nggak apa-apalah ya.
0: Okay.
1: Ini hari ini kok lagi ada kan gitu.
0: Iya, soalnya kami juga di sini dengerinnya bagus gitu, jadi nggak tahu ya ternyata di luar itu hanya kedengaran musiknya aja. Tapi terima kasih ya untuk informasinya ya Bunda ya.
1: Iya. Oke ya.
0: Laginya apa ini?
1: Mungkin ini
0: apa
1: tuh? Gimana kesana tuh pun ya kadang-kadang nggak ngerti. Ya tanya aja sama teknisi aja lah ya.
0: Nah, soalnya di belakang juga memang lagi monitor, tapi ada juga gitu ya Bunda. Tapi ya mungkin nggak tahu ya apa gimana gitu ya Bunda ya. Di sini on terus juga dengerin radionya.
1: Iya, ini aja baru bagus loh.
0: Dari
1: siang itu sampai maghrib sampai jam berapa? Jam 8 itu tadi sandiwara pun udah enggak kedengaran tadi itu. Suaranya jauh banget gitu.
0: Oh, berarti ya mungkin ada dengan ininya kali ya. Oke lah nanti coba.
1: Ya, mungkin aku takutik lah bagaimana gitu ya.
0: Kita nggak tahu ya soalnya ini yang tahu nanti coba nanya ke operatornya ini kenapa gitu ya Bunda ya.
1: Oke lah ya.
0: Oke. Laginya
1: apa? Mau request lagu
0: apa tuh?
1: Apa itu? Aduh jadi lupa lagi.
0: Nah kan? Apa lagi?
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Ini aja. Bintang dari surga.
0: Dari
1: Peter Pan.
0: Bintang di surga. Oke.
1: Ada ya?
0: Ada dong. Salamnya
1: buat Mbak Elsa, Bang Jali, buat Mama Boboy, terus juga buat Kakek Ririn ya, baik juga buat Mbak Miati tadi ketiduran dia tadi, ayo Mbak Miati
0: bangun ya gantian ya Bunda.
1: Kemarin Bunda yang dibangunin, sekarang Mbak Miati ayo bangun.
0: Gantian Bunda, panggil Bunda biar bangun Mbak Miatinya.
1: Iya, tadi udah sabel itu. Masih tidur juga cocok kan. Tadi kan belum mulai, kita silakan tidur lagi, saya bilang begitu. Oke, juga lanjut ini buat Mama Indah, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Yuli di Palu, Bang Irman di Palu juga, Ibu Farida di Palu, Bang Widi di Tobio, Pak Belalang juga buat siapa lagi ya, Wan Usu, juga buat Bang Tanius, buat Ibu Sonia.
0: Okay,
1: pokoknya selamat malam semuanya, salam sehat. Okay. Salam bahagia. Mm-mm. Buat Mbak Dunia.
0: Siap.
1: Silakan lanjut. Okay. Nanti pulang hati-hati sayang.
0: Iya, terima kasih Bunda. Selamat malam Bunda. Oke, baik ya. Terima kasih untuk Bunda Hestia ya, yang ada di berdua. Yang aset terlalu juga ya Bunda ya. Nanti dengerin lagunya ini. Wah. Memang tadi katanya udah ditanya juga nih ya sama teknisi gitu ya, yang pastinya operator yang ada di Entikong, katanya memang tadi ada sedikit problem gitu ya, trouble gitu ya sama mixernya yang ada di sana. Oke, kita angkat. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Iya, apa kabarnya Bang Jali?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Kenapa itu? Kita lagi minum?
2: Enggak.
0: Oh enggak, kita lagi minum.
2: Baru bangun ya.
0: Kayak kak bangun tidur, mau dengarkan lagu apa nih?
2: Cinta terhalang jarak jauh.
0: Ma, cinta terhalang dekat ya, bah. Cinta terhalang
2: jarak jauh dari Reina.
0: Raina, cinta terhalang jarak jauh ya. Oke, kirim salamnya silakan. Raina, oke, udah disiapin ya.
2: Oke, salam-salamnya. Yang pertama buat Mbak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, Kak Long, ay susah senang mau begini. Paman sampai Wai Biul, Mbak Mugoy, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Yang Pelet, Putra Turatu, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Nama Indah, sekeluarga, Abu Parida, Yuli, Sungai Mamang, Su Sri Manusu, Atok Uban, Isil, Mang Yudi di Tokyo, Pak Belalang, salam kenal Pak Belalang.
0: Oke.
2: Bu Kocai, Sungai Ranas, salam kenal. Sama orang Sanggau, Bu Kocai.
0: Sama lagi.
2: Geng lainnya yang kerja dari Alhamdulillah tempat Mbak Dini yang juga.
0: Siap.
2: Selamat malam, selamat malam. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya. Oke, dari Bang Jali ya di Balai nih. Angkat lagi ya teleponnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Dini.
0: Selamat malam Mbak Miyati. Akhirnya bangun ya. Kayaknya saling gantian gitu ya, saling bangun-bangunkan ya.
3: Iya, soal tadi kan itu belum tahlilan, terlalu capek dan saling bangun Kak Dini kan. Rumahnya kan jauh juga orang yang meninggal kemarin tuh, Bang.
0: Di mana?
3: Samping Indomaret di dalam tuh.
0: Yang di depan tuh kah?
3: Guru ngaji itu dan yang di TPA juga kan di TPA Melati itu.
0: Siapa ya? Lo kenal Mbak Miati?
3: Oh, Reis, siapa? Siapa namanya? Panggilannya Pak Reis.
0: Udah ke malam-malam ke berapa emang ini Mbak Miati?
3: Udah 3 hari malam ini.
0: Oh, udah 7 hari ya.
3: 3 harinya.
0: Oh, 3 hari. Oh.
3: Hari okay. Sabtu sore meninggalnya.
0: Meninggal ya. Yang pasti kita doain terbaik ya buat almarhum ya.
3: Iya. Kan istrinya ngajar di SD56 di Mbak Jual lagi.
0: Oh, dekat Mbak Miati. Jadi kenal ya Mbak Miati ya.
3: Iya.
0: Siap, lagunya nih apa ini Mbak Miati?
3: Lagunya Mario Boro aja Mbak Dini.
0: Dari siapa?
3: Duel Sumbang.
0: Mario Boro?
3: Iya.
0: Duel Sumbang ya, oke.
3: Bang Widi udah gabung Mbak Dini?
0: Belum.
3: Belum, nanti bilangin ya. Kalau Bapak salam yang Mbak Doni itu gak usah disalam lagi ya.
0: Buat Doni?
3: Mbak Doni.
0: Mbak Doni.
3: Pikir gara Bang Eko nih Mbak Anu Kak Dini. Panggil Mbak tuh Mbak Doni. Lalu disalamin juga.
0: Nih Bang Widi kayaknya gabung dari WA nih. Nanti WA. Dini baca.
3: Oh gitu ya. apa ya, Bunda aku bilang sama Bang Iko, Bang Iko gak usah bilang panggil Doni, Bunda tuh Bang Widi panggil apa, salam sama Mbak Doni juga.
0: Jadi benar ya dikirain namanya.
3: Bang Iko bilang ini gak usah ya Bang Widi, soalnya Mbak Doni itu apa candaan, dia bilang gitu sudah, tapi masih bersalam terus sama Mbak Doni gitu.
0: Biasalah ya Bang Iko.
3: Itulah, gue kayak gitu, karena Bang Anius kan lantai sisanya kan. Suka minta pindah nama orang gitu.
0: Janganlah ya Bang Eko nih ada-ada aja.
3: Makanya baru-baru Bang Widi kayak gabung ke ketawa di belakang badan ya. Gak pasti Bang Widi itu masih disalamin lagi.
0: Bener jadinya kan, jadi dikirain namanya itu juga sama.
3: Kira pendatang baru gitu Bang, gak dingin.
0: Padahal bukan.
3: Iya padahal satu orang juga gitu. Oke, salamnya ganti ya.
0: Oke, silakan.
3: Terutama untuk Kak Dini, sebenarnya selalu dalam dengan Allah SWT sekolah satu cinta.
0: Amin.
3: Terus buat Bunda Sita Gino, terima kasih salamnya Bunda. Ada Kak Lung, Maka Aija, Bunda Wisa Badeknya, Mbah Kapung. Bang Widu jangan salaman, jangan salamin Doni lagi ya.
0: Oke.
3: Ada satu undang.
0: Mbah Kapung.
3: Ada Paman Sam, Kakek Ridin. Ah benar juga Kak Anul tadi siang tuh apa radionya katanya cuma musik ya Kak Dini.
0: Ah kalau tadi gimana ya Meriam Bilina tuh? Kedengaran musiknya apa ada enggak sore?
3: Di tempat kami sini dia jelas Kak Dini dari apa Raga Budaya tuh jelas. Cuman Kakek Ridin gabung di Raga Budaya tuh cuma musiknya aja kok ngamuk musiknya karaoke aja katanya Kak Kakek Ridin.
0: Oh kalau yang barusan nih lagunya tadi tuh yang bagus, Simponi juga. Rindu ada suaranya enggak?
3: Ada.
0: Oh, berarti ya.
3: Dari siang pertama ini ada Kak Dini, cuma dari playing jauh-jauh itu enggak ada katanya.
0: Oh, gitu.
3: Heeh. Tadi cuma Bunda Istrin dan suaranya. Cuman musiknya aja kayak karaoke gitu.
0: Nah, berarti dari sananya nih.
3: Iya.
0: Heeh. Siapa
3: itu,
0: lagi?
3: Itu tugasnya Bang Budi sama Bang Bu Herman.
0: Kopi lo.
3: Kopinya nanti lah. Belum sempat ke sana Bang Budi Bang Herman ya.
0: Siap.
3: Ya, nanti ada ke sana.
0: Ada apa nih? Ada Bang itu Bang Herman dengar ya.
3: Pada sebenarnya mesti.
0: Ada.
3: Oke, salamnya dirangkul dari Asal Baca.
0: Oke.
3: Dirinya sama besoknya nanti pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik dari Mbak Miati ya. Oke, kalau gitu ini katanya udah aman ya, nanti kita coba kalau misalnya ada pendengar yang di tapi tadi kata Bu Hesti untuk di wilayah Entikong gitu ya, ini udah aman. Cuman tadi aja gitu ya untuk suara ya tadi dari lagu Simponi Rindunya katanya nggak ada ya suara, tapi di sana nanti kok udah aman ya untuk lagu-lagu yang lainnya. Mungkin nanti ada informasi lainnya silahkan ya kasih tahu aja. Halo, selamat malam.
4: Mungkin nanti ada informasi lainnya silahkan ya kasih tahu.
0: Siapa
4: aja.
0: Nih?
4: Halo, selamat malam.
5: Mama Boboy ini.
0: Apa kabarnya, Mama Boboy?
5: Mama Boboy.
0: Iya, ini kayaknya suara radionya besar banget.
5: Ya lah, itu yang saya pakai itu saya letak dekat sana tuh jauh.
0: Jauh di mana lo?
5: Tadi itu kan tengah hari itu memang tidak dengar dekat sini nih. Bukan dari radio Antekong nih kataku. Tidak ada dengar sih, dia macam dangdut tuh.
0: Dangdut.
5: Buka full juga tapi tak dengar.
0: Oh gitu.
5: Tapi yang tega lagu tadi oke dekat Sarawak ini.
0: Udah mantap ya dah.
5: Tapi mata pedas.
0: Kenapa?
5: Berai. Semua rumah sekolah tutup. Cikgu iya. Sekolah.
0: Nggak ada
5: budak
0: juga.
5: Cuti. Minggu yang depan cikgu sekolah. Budak sekolah cikgu cuti.
0: Gantian.
5: 200 dekat kota Semahan nih 200 dekat Serian 600 sudah sangit. Asap tebal. Tak boleh tengok kelihatan.
0: Jadi
5: tempat terbang tuh
0: pakai masker.
5: Kapal terbang tuh terempat dekat miri itu.
0: Tidak ada yang terbang ya pesawatnya?
5: Bukan, dia terempat tadi dekat diri itu helikopter lah.
0: Oh gitu.
5: Dia macam mungkin dia tengok asap tu tebal lah, mungkin dia orang tahan lah kapal terbang tak jalan mengalih. Mm-hmm. Ada hujan nih, 2 minggu dah.
0: Enggak ada hujan kah sama? Kemarau juga di sini.
5: Mata nih peda-peda dia kadang pukul 9, kakak tidur kan. Ya mata datang itu asap. Saya pikir orang bawah tuh bakar, saya tengok tak ada. Sini dilarang orang membakar, kalau membakar dia orang kena saman. Malam-malam tengah masuk, boleh tutup pintu, dia masuk dari lubang-lubang pintu tuh.
0: Iya. Sama ya di sini.
5: Kakak lama gendu tak dapat, daerah tak dapat. Macam nak berhenti kakak tak dapat lagu.
0: Kenapa?
5: Bye Pak Belalang kalau mama bobo. Kecewa lah ni, kakak beli kredit lah dekat Indo ah. Beli paket 50 satu bulan ni bukannya senang. Kakak suka sebab saudara marah saya ramai dekat Indo. Di Berungkat tu mama Mama Rabina, Bapak Elis, Sima, Sena, semua di orang lain, semua lain tu dekat Balai Karangan. Keluarga serama itu dia kita tak rugi lah saya pergi dekat Noyan, Kuya, Dido, semua adalah.
0: Ada
5: lah. Takmira tu dekat untuk apa tu? Itu yang Emma Eton tu mana tempat ya?
0: Emang, lupa lah. Emang Mama Boboy mau dekat selgu apa?
5: Lagunya Terus Merindu dari Siti Nurdiana.
0: Terus Merindu.
5: Yalah itu merindu terus dengan
0: siapa?
5: Kawan-kawan dekat situ, dengan orang sana lah.
0: Siti tak siapa berubah. Namanya?
5: Siti Nurdiana.
0: Siti Nurdiana, bukan Siti Nurhaliza.
5: Bukanlah.
0: Oh ya.
5: Siti Nurdiana. Kalau Siti Nurhaliza tuh lagu dia Ku Mencintaimu.
0: Oh, ini terus.
5: Tidak dulu Mama. Terus Merindu.
0: Terus Merindu dari Siti Nurdiana ya. Ini yang di sini ada Terus Mencintai.
5: Oh, Terus Mencinta.
0: tapi dari Siti Nurdiana.
5: Iyalah baru pada suka tajuk dia sudah salah, mata sudah terbelit-belit pedas.
0: Iyalah.
5: Kakek Riri pedas lah mata Mama Bobo ini sini mengubahnya.
0: Nah, berarti ini Siti Nurdiana ya, Terus Mencinta ya.
5: Iya, Terus Mencinta.
0: Oke.
5: Salah sudah betul lah tuh.
0: Kirim salamnya lalu.
5: Nanti saya kalau saya mimpi Belalang masuk bilik Pak Belalang lah yang tidur.
0: Jangan, tidak boleh.
5: Nak usi. Cukup jodoh dekat sana nih tahu. Janji aneh, janji mereka tuh jaga Mama Boboy, baik hati, budi bahasa. Tak pilihlah para supa, itulah yang Mama Boboy nak cari. Belum dapat nih. Nanti duduk ke seorang Mama Boboy dekat rumah tuh.
0: Okay.
5: Yang baru tuh.
0: Nah, kirim salamnya Mama Boboy untuk siapa aja nih?
5: Mama Boboy. Yalah, Mama Boboy nak kirim salam dengan ini. Nanti pulang hati-hati
0: siap,
5: saya.
0: Siap, iya.
5: Cinta, sayang, mayang, manis, ya, ayu. Tengok bunda tuh, senyum dia tuh.
0: Iyalah.
5: Bunda, awet muda, bunda itu. Bunda, I love you bunda. Kak Long.
0: Siapa
5: Pak
0: lagi?
5: Pak Belalang, Pak Mase, Ayi Kepo. Sebenarnya dia tanya, Ayi Kepo ini tak sama. Ayi patah-patah tuh nenek mula, Wadato mulang. Mula tersayang, tercinta. Bang Eko tersayang, tercinta. Kak Yuli, tengok senyum kakak Yuli. Lano, tengok yang disambah tuh Wan Usu Putri. Usu Putri yang tadi, makasih Usu. Pergilah ke Malaysia, Usu. Mama Boboy tunggu sampai datang.
0: Siapa lagi? Itu aja.
5: Tadi macam macam dia nak tidur-tidur, dia dah bangun dah.
0: Bangunlah, dia nunggu Mama Boboy.
5: Orang Tokyo, Bunda Preda, Bunda Resti di Sungai Rajang. And then apa tu yang... Pak Mase sudah, Pak El, Kakak Sisil, yang siapa Lano dengan dia punya mama. Sama malam bunda dia selalu dengar kita nih. Untuk yang lain-lainnya lah, Pak Ling ya. Joko JJ dengan Abang Renado. Kakek Uban. Okay. Ini yang saya selalu lupa
0: nih,
5: Mama Murti. Mama Murti. Dengan itu kakek Riri, Pak Wai, Pak Mangsa yang itu namanya orang yang ganteng nanti merajuk. Mama bobo tak lupa siapa dia ini. Sama malah sayang, I love you.
0: Terima kasih.
5: I love you too. Bye bye bye. Good night. Bye.
0: Oke, okay, baik ya dari Mama Boboy ya. Di Kucing kita langsung aja ya puterin ya, karena nanti dari WA juga nih akan saya bacakan. Ini ada yang menggabung, nah sambil kita puterin juga yang lagu-lagu tadi yang udah ditampung juga nih ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Sanggau.
6: Ago, a single shot was fired inside.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, baik. Ini saya bacakan dulu di WA-nya. Ya, kita beralih ke WA dulu ya. Selamat malam ya, ini dengan Sorando di Priu Tayan Hilir ya. Mereka lagunya Lumpur dan Belian. Salamnya seperti Bung Lanius, Pak Lek, ya Cadesot, Dato Uban, Pak Blalang, Puter Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, ya, Mbak Piola, Mbak Ling, Mbak Lingnya dua kali nih ya. Yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z ya, buat yang baca, buat yang bertugas ya. Kopi panas aja. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ini selamat malam Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini dengan Bang Widi di Tokyo Monitor, request lagunya dari Helen Sparinga ya. Birunya Cintaku, kirim salamnya buat Bu Parida di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah ya. Ada Bung Benijo di Manado, Mbak Piola di Makassar, Mbak Mola, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Elsa, Bunda Hest, Bunda Esti ya, Mbak Miati, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Indah, Wan Usu, Bang Lanius, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar, Cik Guria di Jakarta, dan salamnya yang lain kita rangkul aja. Tepun Mbak Dini, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih ya. Dari Bang Widi dan Bang Surado, Bang siapa nih? Sorando ya. Saya hadirkan dulu pendengar lagunya yang sudah di request, tetap bersama kami ya di RRI Sanggau Kanan Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sama kami di satu RRI Sandau ditemani Trinda Sandau.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sandau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sandau pagi ini.
3: Sandau siang ini.
4: Sandau sore ini.
5: Sandau malam ini.
6: Pro 1 RRI Sandau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, selamat malam Bang Lanius, apa kabarnya?
1: Hujan Mbak Dini. Okay. Hujan tadi jam 18.30 lah tadi hujan sampai jam 7-an gitu, udah lama.
0: Gitu.
1: Tapi okay. ini Mbak ada sedikit berbusa gitu air itu.
0: Iya.
1: Yeah. Biasa kuna sama kuning begitu. Jadi enggak
0: konsumsi itu, Mbak. Karena jadi, lama ya.
1: Iya. Itu karena ada kabut asapnya juga, ada obat-obat gitu kemarin. Makanya jangan sampai minum. Cuman tadi itu susah air bersih, Mbak. Tadi itu sempat kita juga beli air juga kami itu di tetangga itu.
0: Jadi
1: pakai gitu. Kalau coba sambil ngecekkan radio dulu, Mbak ya. Cek deh ya.
0: Kedengaran sekali ini.
1: Ini gimana nih?
0: Udah aman.
1: Lagunya dari ini, Mbak.
0: Apa
1: Boy tuh? Sandi. Judulnya Kerinduan Hati, Boy Sandi.
0: Kerinduan Hati.
1: Dari Boy Sandi ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena Boy Sandi ini ada dangdutnya, ada popnya, ada lagu Melayunya, ada seloroknya juga gitu ya. Dirangkulnya lagu beliau kayak Tommy Jepis apa gitu juga, ada dangdutnya, ada popnya gitu. Oke.
0: Okay. Lagunya udah disiapin, kirim salamnya ya. Silakan.
1: Sebentar Mbak, pagi banget.
0: Oke. Okay.
1: Ya pertama tadi ada Bung Surando ya, terima kasih sapaannya Bung Surando. Mama Uboy, kemudian ada Mbak Miati, ada Puan Usu, Pak Usu Busri, kemudian ada Bung Widi, ada Bung Putra Tulato. Kalau Bung Putra Tulato tuh Mbak, katanya RRI Sanggau tuh udah gak bisa dimonitoring katanya, gitu.
0: Iya kah? Kenapa?
1: Ya, di Entikong pun susah katanya, seperti itu. Makanya makanya Bung Putra tuh bukan tidak mau gabung, tapi gabung susah monitor, begitu.
0: Ini mungkin dari RRI Digital atau dari...
1: Kalau digital sih lancar sih ini Mbak, lancar sih digital nih.
0: Atau dari RRI biasa gitu? Ini radio. Dengerinnya dari radio biasa?
1: Ya, mungkin dia radio manual ya, mungkin radio analog yang dia nggak bisa itu, begitu. Nah, kalau dari digital sih lancar nih, saya menetap jadi lancar semuanya, saya coba lancar semua gitu.
0: Oke,
1: Mbak Dini tetap semangat selalu pulangnya.
0: Ya, terima kasih. Yo,
1: selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga nih ya untuk Bang Lanius. Oke, baik, di belakangnya Bang Lanius ya, silakan 085753810365 ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
2: Dengan cucu Ai.
0: Oke, okay, apa kabarnya Mbak Mola?
2: Sehat. Hari ini agak mending dari kemarin.
0: Udah agak lumayan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, lagunya Mbak Mola, silakan.
2: Lagunya Gerimis Mengundang ya.
0: Gerimis Mengundang, oke. Okay. Kirim salamnya.
2: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis. Ai susah senang sama Nek. Bangun-bangun Ai. Kakak aku yang tersayang, kakak angkat di Kucing. Pak Boboy. Bunda di Subasambas sama Bang Lanius, semoga sehat selalu. Semoga cepat sembuh ya Bang Lanius. Bang Joto, Segitiga. Bang Widi, ayo pulang ke Indonesia Bang Widi.
0: Oke. Okay.
2: Bang Surando, makasih salamnya.
0: Oke, siapa lagi?
2: Buat
0: siapa lagi?
2: Mbak Kakung, Ai Uban. Buat Mbak Dini, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Oke, baik ya dari Mbak Mola. Ya, ini saya bacakan juga di WA. Halo, selamat malam Mbak. Ya, ini masih siang, malam ya. Ini dengan Mbak Yasinya Raja Bali ya di Ramada Resmi, request lagunya Biru Rinduku. Makasih atas waktunya. Salam buat Pak Widi, ya, Bu Farida, Bu Indi, Kak Rahma, Mbak Ayu. Ayu Sabah ya. Mama Ina, Mama Boboy, Mbak Elsa, Bunda Natalia, Bang Nasrun, Bang Menijo, dan semua fans Sanggau. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Apa kabarnya? Ini dengan siapa nih?
3: Ah, pendatang baru, wah, baru dengar. Baru mendengarkan gitu.
0: Oh, dengan ini kah? Siapa tuh namanya? Cadeso.
3: Nah, ini dengan Mbak siapanya ini?
0: Nah, coba tebak. Saya aja bisa. Lah. Saya aja bisa tebak.
3: Ah, paling-paling Mbak Dini, wah.
0: Iya, Kak.
3: Piye kabare piye piye?
0: Alhamdulillah, ape. Apik ya, apik ya.
3: Enggak apik.
0: Apa kabarnya juga ini kok baru ada loh? Kemana aja ini? Sehat?
3: Ada, cuma kadang sempat dan waktu belum dipersilahkan gitu, Pak.
0: Iya, Kak. Aduh. Mereka sagu apa ini?
3: Memang masih ada gitu.
0: Tapi kayaknya waktunya udah tinggal dikit lagi. Apa mau ngikut aja?
3: Ngikut aja lah, Mbak.
0: Oke, siap. Kirim salamnya lah dulu. Untuk siapa nih?
3: Oke lah. Lama juga saya tidak menyengkol teman dan temin kan. Dan temon. Karena jarang juga bergabung sih. Oke lah, salam pertama ya. So pastinya lah buat semua kru radio ya, Sanggau kan itu. Termasuk mbaknya juga kan itu. Ya semoga saya selalu bahagia selalu kan gitu.
0: Amin.
3: Dan untuk semua pendengar setianya lah, yang selalu setia gitu. Kalau saya kan udah hampir-hampir setia, hampir-hampir enggak.
0: Setia-setia enggak gitu kak jadinya.
3: Iya.
0: Mana nih yang benar?
3: Nanti kalau masuk terus, yang lainnya enggak gak kebagi gilir kan gitu. Anggap aja lah untuk yang lain-lain kan.
0: Waduh,
3: gitu.
0: Siapa lagi?
3: Ya, sok-soknya kan itu.
0: Gayanya
3: merendah
0: ya.
3: Diri.
0: Waduh, ya, gitu. Jangan terlalu hiperbola.
3: Yang penting jangan terlalu rendah sekali kan. Gitu.
0: Siapa lagi di?
3: Biasanya yang sering hadir-hadir tuh ah, siapa-siapa aja loh.
0: Rame.
3: Nah, ya, ya. Buat ada Aik juga kan, buat Aik suka senang juga di Sompu, ada Bang Dedi juga. Terus ada siapa lagi? Ah, yang lainnya rangkul aja lah Mbak ya. Waktu pun udah enggak lama lagi nanti.
0: Siap, biar puter ya lagunya ya.
3: Oke lah Mbak. Makasih banyak ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik ya, ini dari Cah Deso ya. Habis nama itunya Kakek Cangkul katanya nih. Oke, pendengar kita langsung aja ya hadirkan lagunya. Tetap bersama kami.

0: Darius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, baik pendengar, pukul 23 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Ya pendengar yang gak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dalam program Sapa Malam yang menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau Malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya di Sapa Malam, dan juga tetap terus setia bersama kami ya dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Besok kami akan kembali lagi ya dari pukul 5 ya dengan serangkaian program acara juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya, yang pastinya akan mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda setiap harinya. Dan saya juga pamit undur diri dari pendengaran Anda ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 9 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja beranjak di peraduan Anda. Semoga di kesempatan pagi hari ini kami dapat jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun, dan juga sudah siap untuk bisa menjalani semua aktivitas Anda di hari ini. Salam jumpa bersama kami pendengar yang bertugas di Sanggau pagi ini, edisi hari ini, edisi Rabu 9 September 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Sri Wayuni dan juga Kurnia Mahardika di Operator Studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Semoga saja pagi ini Anda bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi hari ini dengan rasa syukur kita dengan apapun yang akan kita jalani di hari ini. Baik pendengar, kami akan awali jumpa kita hari ini. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Kepala KUA Kecamatan Noyan, yaitu Bapak Ferianto, terkait juga dengan taubat dan istighfar adalah solusi bagi kehidupan dalam menghadapi berbagai persoalan. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik, pendengar, pagi hari ini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Ferry Yanto, Kepala KUA Kecamatan Noyan, dan nanti kami akan menyampaikan perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini yaitu tentang taubat dan istighfar adalah solusi bagi kehidupan dalam menghadapi berbagai persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Masih di mute Bapak suaranya? Ya, masih Pak. Masih termute suaranya Pak. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Kecamatan Noyan sudah hujan atau belum ini, Pak?
1: Sudah dua kali.
0: Oh, sudah dua kali, alhamdulillah ya. Jadi semoga saja bisa berkurang asap, kabut asap yang saat ini juga sedang melanda daerah kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tadi sudah saya sampaikan terkait juga dengan taubat dan juga istighfar. Ini adalah solusi karena dalam kehidupan kita, setiap manusia tidak luput dari persoalan, kesalahan, dosa maupun ujian. Ada kalanya seseorang menghadapi masalah keluarga, baik itu tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, dan kegelisahan hati hingga berbagai kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena Islam memberikan jalan bagi seorang muslim untuk kembali mendekatkan kepada Allah SWT, salah satunya melalui taubat dan istighfar. Dan bagaimana dalam perspektif Islam, apa sebenarnya makna taubat dan istighfar dan apa perbedaan antara keduanya? Kita akan dengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ferry Yanto, Kepala KUA Kecamatan Noyan. Silakan Bapak.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadilah. Asyadu an la ilaha ilallah, wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Segala puji alhamdulillah rabbil alamin bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan ya, serta kesempatan untuk kembali mengawali pagi hari ini dalam keadaan masih diberikan nyawa kehidupan. Tentu itu yang harus kita syukuri. Artinya, pintu pertobatan kita masih Allah berikan kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, seluruh umatnya yang insyaAllah istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan seluruh pendengar setia Mutiara Pagi RRI Ntkong Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Yaitu taubat dan istighfar adalah solusi bagi kehidupan dalam menghadapi berbagai persoalan. Para pendengar setia Mutiara Pagi RRI Ntkong yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema ini menjadikan pondasi dalam kehidupan dan wajib harus menjadi pondasi dalam kehidupan kita? Dengarkanlah wahai pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memang pasti mempunyai persoalan. Ada yang pagi ini sedang menikmati masalah, memikirkan masalah ekonomi, bagaimana kondisi keuangan, bagaimana kondisi kecukupan. Kemudian ada seorang ayah juga yang mungkin sedang bingung karena penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Juga ada seorang ibu yang sedang memikirkan anaknya yang mungkin sulit dinasihati. Sulit dikasih tahu. Ada orang yang sedang mengalami masalah rumah tangga, pertengkaran yang besar, perselisihan yang serius. Ada yang sedang berusaha mencari pekerjaan ke sana, ke sini. Bahkan ada pun yang sudah diterima. Mungkin. Tapi oleh karena ada beberapa hal jadi ditolak kembali. Ada pedagang yang dagangannya sepi. Intinya ini persoalan hidup. Ada petani yang mungkin khawatir akan kualitas padinya, kualitas tanamannya yang mungkin sebelumnya sekian ton sekarang mungkin berkurang. Ada pula yang orang yang secara lahirnya, lahiriah kehidupannya itu terlihat baik-baik saja, tapi hatinya penuh kegelisahan. Pertanyaannya, ketika berbagai persoalan itu datang, ketika berbagai masalah itu datang tak kunjung henti, kemana kita akan mencari jalan keluar? Pertama, kita harus sadari betapa dosa yang melekat pada diri ini mungkin begitu banyak. Ya. Dan itu harus diakui terlebih dahulu. Wajib kita akui. Karena istighfar ini adalah pembuka keran. Istighfar ini pembuka jalan, segala-gala jalan. Kita tentu terus harus berikhtiar. Kita bekerja, berdagang, bertani, berusaha, bermusyawarah, meminta nasihat, dan mencari solusi. Ya. Tapi jangan pernah lupa bahwa di atas semua usaha manusia itu ada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengatur segala-galanya. Karena itu salah satu solusi yang sering kita lupakan adalah kembali kepada Allah dengan penuh taubat dan memperbanyak istighfar. Dan itu solusi yang paling kita lupakan. Maunya manusia itu kan cari uang, cari uang, cari uang. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Orang kami sehat, kami sehat, kami sehat. Ya gitu ya. Jaringan banyak, network banyak, menang tender itu terus begitu. Mungkin bahkan istri satu bangga, istri dua punya istri dua, punya istri tiga, punya istri empat. Dia kaya. Ya mungkin saat itu dia belum merasakan bagaimana tatkala dengan apa yang disenanginya dia tidak pernah merasa dirinya berdosa. Itulah kecelakaan dan malapetaka awal kehancuran di dalam kehidupan. Merasa diri aman-aman saja. Ya. Para pendengar setia RRI Ntikong Sanggau yang insyaallah dirahmati Allah, disayangi Allah, diluaskan Allah rezekinya. Ingat bahwa istighfar bukan hanya untuk orang yang banyak dosa. Ingat itu. Istighfar itu bukan untuk pihak yang berlumur kesalahan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terpikir ya yang harus banyak istighfar itu yang banyak dosa. Perlu diketahui ada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita. Allah itu lebih menyukai orang-orang yang berdosa. Lihat. Allah itu senang dengan orang-orang berdosa. Suka dengan orang berdosa, tapi mulutnya itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Dibanding dengan orang yang pakai peci alim, mungkin merasa sholat lima waktu sudah cukup, segala amal dia punya, tapi tidak pernah beristighfar dalam satu hari mungkin. Dan bahkan jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling Allah benci, orang alim tapi merasa dirinya tidak berdosa. Itu hati-hati. Seperti halnya kita tidak tahu, seperti halnya ya mungkin kita berpositif thinking. Mungkin seorang pelacur keluar dari diskotiknya, lalu ditabrak pakai motor. Kita tidak tahu. Pada saat dia habis keluar dari ruangan itu, dia beristighfar berapa kali, minta ampun. Tahu dia kesalahan. Kenapa aku cari duit begini? Kenapa aku mencari uang dengan cara begini? Lalu dia istighfar mungkin sebentar. Astagfirullah, astagfirullah dalam hati dia. Kemudian ditabrak. Apakah kita berpikir perempuan itu langsung di neraka? Tidak. Bagaimana kisahnya juga seorang pelacur yang memberi anjing itu minum? Apakah dia tahu bahwa dia dengan diberi air minum itu dia akan masuk surga? Tidak tahu dia. Artinya, pikiran kita positif dulu. Nah, padahal Rasulullah SAW sendiri manusia yang paling mulia juga. Ya. Paling dekat dengan Allah juga memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya Yuhannas, kata Rasulullah, tubu ilallah fa inni atubu ilaih mi'ah marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Bayangkan tuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Seperti itu. Amalkan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian di dalam redaksi hadis lain, la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi mi'ah marrah au mi' sab'ina marrah au mi'ah marrah. Pada hadis lain Rasulullah mengatakan, aku bertaubat beristighfar kepada Allah itu dalam sehari, dalam satu hari itu 70 sampai 100 kali. Artinya para pendengar setia RRI Antikong yang insyaAllah terima dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum, yang terjaga dari dosa, juga memperbanyak istighfarnya, bagaimana dengan kita hari ini yang bukan siapa-siapa, yang mungkin ulama, bukan sahabat tabi, ya jauh sekali. Mungkin dia hanya sebatas tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu tidak mempengaruhi apa-apa. Itu hanyalah titel dunia. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa, yang artinya tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Untuk kita hari ini tidak ada alasan untuk tidak beristighfar. Mungkin kalau Nabi 70-100 kali, kita harus mungkin 1000 kali. Untuk melawan kondisi yang mungkin dosa kita sulit mau dihapuskan. Kita yang setiap hari mungkin melakukan kesalahan, kita mungkin pernah menyakiti hati pasangan kita, istri kita, suami kita, pernah berkata kasar, pernah menggunjing tetangga, pernah lalai dalam sholat, mengambil hak orang lain, berzinah kemana-mana, berganti pasangan, minum, mabuk, judi, pernah melakukan segala yang dilarang, dan Allah yang mengetahui semua itu. Maka kesimpulannya dari apa yang pernah kita buat, kesalahan yang banyak dalam diri ini, apa kata kunci dari saya? Jangan bosan mengucapkan astagfirullahalazim. Jangan bosan. Jangan bosan mengucapkan istighfar kepada Allah meskipun kita baru selesai melaksanakan, mungkin baru selesai mengerjakan hal dosa. Itu kuncinya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kemudian bagaimana bisa digandeng dengan taubat istighfar ini? Karena pintu taubat itu tentu membuka jalan yang Allah di situ akan memberikan pertolongan segera. Coba kita lihat dalam Quran surah Al-Imran. Maaf, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu maksud daripada kita jangan sampai putus asa beristighfar kepada Allah. Tentu ayat ini memberikan harapan yang luar biasa. Sebesar apapun dosa seseorang,

Allah tidak memang mengatakan jangan datang karena dosamu terlalu banyak. Allah tidak pernah mengatakan begitu. Kamu orang kotor, jangan begitu. Tidak ada Allah mengatakan. Allah justru menitik tekankan, memerintahkan kepada kita untuk jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu, jangan bosan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan bosan. Efek dari istighfar itu, hujan turun, yang tidak punya anak itu punya anak, harta Allah tambah, yang kebunnya itu tidak subur, Allah berikan pengairan, kemudian Allah suburkan kebun-kebunnya. Apalagi kurangnya istighfar itu. Apalagi kurangnya istighfar. Tidak ada. Oh, kata orang, tidak hujan, gali sumur itu hanyalah teori dunia. Oh, kebun tidak subur, pupuknya salah gini, itu teori dunia. Dan ini harus kita renungkan. Jangan-jangan lidah ini memang lupa istighfar. Atau memang tidak faham makna kandungan yang sebenarnya mengubah kehidupan manusia seluruhnya. Belajar dari kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika salah, ketika merasa diri keliru, segeralah kembali. Ketika belajar dari Nabi Adam SAW, ya, Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka tidak mencari alasan, tidak menyalahkan pihak lain. Mereka mengakui kesalahan dan berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Inilah sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya Hawa. Ketika salah, cepat mengakui. Ketika berdosa, bertaubatlah. Ketika jatuh, bangkit kembali. Jangan justru mempertahankan kesalahan hanya karena gengsi. Seperti hari ini kita tahu, para pendengar setia RRI Antikong Sanggau yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertubi-tubi Allah kasih musibah untuk bangsa ini. Musibah keracunan makanan yang hari ini masih dianggap baik-baik saja oleh mereka yang punya wewenang. Kita kena musibah kabut asap. Allah peringatkan lagi dengan kepada kita bahwa manusia ini mau bertaubat tidak. Tidaklah terjadi kerusakan di sana sini, laut dan darat, melainkan tangan manusia. Kemudian belum selesai kabut asap hari ini, kita udah diuji lagi, dikelilingi oleh letusan Gunung Merapi di berbagai titik, kalau tidak salah 4 sampai 5 titik gunung.

0: Itu pertanda mungkin kita terlalu banyak menzolimi yang mungkin atas kepada bawah. Dan itu harus cepat-cepat kita sadari, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan istighfar ini. Tolong jangan remehkan istighfar ini. Mungkin kalian lagi di warung kopi, lagi santai, tenang, minum kopi, ingat istighfar, istighfar. Dicicil. Mungkin lagi duduk, istighfar 10 kali dulu. Bagaimana harus 100 begitu? Nanti lagi bersepeda motor atau pakai mobil, 100 kali. Maaf, 10 kali. Jadi 20. Mungkin lagi dekat dengan anak, duduk sambil bercanda, dalam hati beristighfar lagi kepada Allah. Dah 30 kali. Sampai begitu seterusnya. Tidak mesti harus kita menyelesaikan satu kali duduk. Tidak. Mungkin iya, capek, pegal, bibir ini lemas. Tapi ada caranya. Dicicil. Dikit-dikit. Sedikit-sedikit. Ya. Karena kalau tidak dengan cara begini, kita akan malas beristighfar kepada Allah. Dan ketahuilah, apa yang menjadi pinta, apa ataupun menjadi permohonan kalian, istighfar itulah akan menjadi solusi. Dan dengarkan itu baik-baik. Apapun masalahnya, semua ada di istighfar ini. Itu sebagaimana yang saya sebut tadi juga tertera di dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 itu. 5 Allah kasih. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrar. Allah akan lebatkan hujan. Lebatkan hujan. Ngapain kita capek-capek? Ngapa kita lelah-lelah berpikir? Mungkin ikhtiar manusia pakai pesawat ini, pesawat itu. Pakai drone. Pemadam kebakaran. Dari udara. Capek-capek bertengkar. Masalah kapan beli. Kapan mau digunakan untuk penyiraman. Cukup kita beristighfar kepada Allah. Semua mungkin bisa kita gaungkan istighfar nasional untuk bangsa ini. Yaitu tadi, dengan adanya salat istisqa, kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Menyelesaikan 100 kali istighfar, itu mungkin yakin kita. Allah akan menurunkan banyak hujan di seluruh titik Nusantara ini. Kemudian Allah tambah apa yang saya sebut tadi. Anak, harta. Allah berikan anak yang mungkin tidak punya anak. Allah berikan harta yang tidak punya harta. Minta kaya. Ini minta kaya. Istighfar itu nyuruh kaya. Karena Allah akan tambah harta, kata Allah dalam Quran surah Nuh ini. Perhatikan baik-baik pemirsa, pendengar setia yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar tentu dalam hal ini Nabi Nuh ya, yang seperti yang disebutkan tadi, alaihissalatu wassalam, tidak hanya mengajarkan kepada umatnya tentang istighfar untuk mendapatkan ampunan. Ya. Istighfar juga menjadi bagian dari jalan menuju keberkahan. diberikan hujan, harta, keturunan, kebun, dan sungai. Lima, yang mungkin di dalam hidup kita tidak mungkin tidak ada lima hal itu. Sederhana, saya katakan istighfar itu tidak dibeli. Istighfar itu tidak dicari. Istighfar itu tidak dijual. Istighfar itu bukan barang lelong. Istighfar itu tidak dicari pakai keringat. Hanya Anda cukup duduk di tempat mengakui istighfar selesai. Masalahnya tidak banyak manusia yang tahu rahasia ini. Merasa dirinya baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu yang menjadi metap malapetaka awal ataupun kerusakan kehancuran. Karena itu, kalaulah kehidupan kita sedang sulit, jangan hanya apa yang harus saya lakukan. Jangan berpikir begitu. Pak, bagaimana kalau sudah istighfar 100 kali, tak kunjung juga apa yang kita inginkan itu terkabul? Jangan salahkan istighfarnya. Salahkan diri yang mungkin bahkan mau 1000 kali, mungkin Allah. Melihat begitu tebalnya dosa kita, jadi mungkin 100 kali itu tidak berefek begitu. Ya tambah lagi, terus beristighfar kepada Allah. Sampailah tidak ada lagi nuktoh atau titik hitam yang menyelimuti dada ini. Jangan menyerah. Tapi justru tanyakan kepada diri kita, apa itu? Sudahkah saya memperbaiki hubungan saya dengan Allah? Itu kuncinya. Anda kaya? Antum kaya? Antum punya kesenangan? Tidak ada satupun keluarga yang sakit mungkin? Sehat semua, ceria? Tapi dari kesemua itu, satupun tidak ada yang ingat Allah, tidak ada yang sholat tapi tetap kaya. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah sengaja menumpukkan dosa-dosa kita, meninggikan dosa-dosa kita yang belum waktunya memang saat itu baginya untuk dihancurkan. Tapi bagi Allah, saat mau menghancurkan manusia itu, akan Allah runtuhkan bukit dosa itu pada waktunya. Itu istidraj. Bisa jadi, contoh, suatu saat nanti dia sakit parah, apa cara Allah mengambil hartanya ketika dia sakit? Ya, rumah dijual, harta dijual, tanah dijual. Ya, tabungan terkuras habis. Bank nol semuanya. Kebun tidak ada. Emas habis semua. Mobil habis, motor habis. Hanya selembar baju di badan. Semua dijual, tapi penyakit tak kunjung sembuh. Hati-hati, banyak cara Allah mengambil harta ini karena kita terlalu istidraj, terlalu pede mengatakan diri ini aman-aman saja, terlalu percaya diri mengatakan diri dan keluarga itu baik-baik saja. Sekalipun hatta kalian itu baik-baik saja, tapi tetap basahi lidah kalian dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mungkin kita merasakan semua ini. Oh, pernah mungkin kita tidak sadar apa yang kita mungkin rasakan itu adalah awal Allah mencoba atau menguji kita. ya, dengan segala macam yang Allah berikan. Jangan sampai, ya. Mungkin kita berpikir rumah tangga misalkan, yang mungkin paling rentan konflik. Ada suami yang mengatakan, kenapa istri saya tidak bisa diberi paham? Mungkin dia ada selingkuh, mantannya atau bagaimana. Bermacam-macam pikiran negatif. Ada istri yang mungkin berkata, kenapa suami saya tidak mengerti, tidak pernah mengerti saya. Keduanya saling merasa benar. Padahal mungkin kedua-duanya sama perlu melakukan introspeksi diri. Sebelum menentukan pasangan berubah, mari kita tanya, apa yang harus saya perbaiki? Kemudian memperbanyak istighfar ini. Tidak ada cara lain. Bukan berarti istighfar otomatis membuat pasangan berubah seketika. Tidak. Jangan sampai berpikir begitu. Sabar. Makanya Allah ingin mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Solat sabar. Solat sabar. Berarti apa? Istighfar sabar. Istighfar sabar. Istighfar sabar. Itu begitu. Kita punya jeda. Seperti hari ini kita banyak solat istisqa, solat minta hujan. Hari ini solat, mungkin 3 hari Allah kabulkan turun hujan. Jangan langsung menyalahkan Allah, ini persoalan baru. Wahai pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu apa yang kalian pinta lalu kalian istighfar, loh kata Pak Ustaz begini, kata Quran begini, kok tidak terkabulkan? Jangan berpikir seperti itu, menambah penyakit hati, penyakit yang baru. Sabar, kita ini bukan level nabi. Kita ini bukan level ulama. Bukan Nabi SAW. Bukan. Bukan seperti baginda Nabi SAW. Yang berdoa langsung dikabulkan Allah. Karena bimbingan wahyu. Kita ini manusia yang kotor. Berdosa. Jangan menyalahkan Allah. Sekali lagi. Kunci kedua. Kunci kedua. Jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan istighfar. Karena apa yang kalian pinta itu belum terkabul padahal udah istighfar. Jangan menyalahkan Allah. Karena Anda bukan siapa-siapa. Bisa jadi Allah mencuci dosa Anda dulu. Yang memang itu sifatnya gaib. Berapa persen udah Allah hapus tapi Anda tidak sadar. Maunya manusia kan, ya Allah minta rumah, kasih rumah. Ya Allah minta 1 miliar, turun 1 miliar. Kan begitu. Maunya manusia kan hari ini begitu kayaknya. Kayak AI. Ditanya apa, tahu semua. Kan begitu. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Tolong kunci kedua itu. Tadi kunci pertama sudah saya kasih tahu. Kunci kedua, ini yang paling berbahaya. Ini. Ya udahlah. Tidak ada guna sholat, istighfar. Wah, udah kenyang saya istighfar itu sampai beli istighfar digital itu. Di tangan itu, di telunjuk itu. Mahal itu alatnya, istighfar sehari 1000 kali. Tidak kunjung. Hati-hati. Karena bisa jadi Allah kabulkan yang goib-goib dulu. Apa yang goib itu? Dosa Anda. Yang goib itu dosa Anda. Pernah nggak kita tahu dosa kita itu, kalau dosa kita ada depan mata kayak baterai, mungkin manusia itu tidak ada yang biadab itu di muka bumi. Tidak ada yang kurang ajar di muka bumi. Kalau tahu di depan mata dia ada kayak baterai, berkurang, berkurang, berkurang, tiba-tiba merah begitu. Itu yang gaib. Allah hapuskan dosa dulu, baru nanti Allah kasih apa yang kalian pinta. Oh, ini tidak punya anak, udah kawin 15 tahun. Allah kasih anak akhirnya. Tadi mulut ini, bayangkan coba, berapa banyak saya melihat kasus-kasus itu di lapangan itu. Karena saya kan, background saya dakwah. Ada satu rumah tangga itu begitu anaknya mau belajar ikro sama saya, Kemana Iqra kamu minjam sama temannya? Iqra, bayangkan, Iqra harga 17 ribu. Orang tuanya kerja semua berduit kok. Minjam sama temannya Iqra itu. Oke, pinjam. Lalu saya tanya, gimana Iqra-nya? Lalu saya, kakaknya mau baca Quran, pas Quran kan. Pinjam sama temannya atau masjid kan, kita ngajar di masjid. Lalu mereka jawab apa? Di rumah tidak ada Quran, Pak. Bayangkan itu. Di rumah tidak ada Al-Quran. Bagaimana? Apa yang mau dibaca? Orang tua kalau sudah tidak punya Quran, bagaimana bisa? Dia membaca Quran mungkin tidak pernah dilihat anaknya. Ya mungkin kita positive thinking lah. Mungkin kedua orang tuanya sudah hafiz Quran dan hafizoh begitu. Jadi Quran itu tidak perlu diletakkan di rumah. Sampai berpikir begitu saya. Tiba-tiba subuh, jam 2 subuh udah turun tuh mencari rezeki. Tidak salah. Quran surah An-Najm juga menganjurkan kita semua bekerja. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dia bekerja. Betul. Tapi apakah kita full menghabiskan waktu? Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu begitu numpang di rumah orang seorang tukang roti yang pernah berkali-kali saya sampaikan. Tukang roti itu niatnya satu ya. Begitu nampung, dia tidak tahu yang ditampungnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Beristighfar begitu. Lagi ngadon roti, buat roti, jualan, dagang. Satu niatnya. Ingin bertemu Muhammad bin Hanbal. Nah, Allah kasih ketemu. Di dalam rumahnya yang sedang dia tampung itu, itulah Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Ingin bertemu ulama fikih. Dikabulkan Allah. Gara-gara apa? Istighfar. Begitu. Nah, dari ini para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar. Berkali-kali saya katakan. Kalimat ini berulang-ulang dari awal. Insya Allah. Coba dipraktekkan di rumah. Hari ini mungkin kita ngantor nanti jam 8, jam 7. Duduk di saat jam meja itu coba dicicil dulu istighfar. Tentukan dulu istighfar. Astagfirullahalazim. 15 kali lah kalau malas-malasnya kita. Kalau rajin syukur, selesaikan 100 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dihitung itu. Coba lihat efeknya nanti itu. Rezeki banjir itu. Lihat itu. Kemudian dengan istighfar ini tentu kita ambil hikmahnya, yaitu ya. Pertama, hati menjadi lebih lembut. Hikmah pertama. Yang kedua, dosa kita Allah hapuskan. Yang ketiga, permintaan kita Allah kabulkan. Sembari menunggu waktu dikabulkan itu. Yang keempat, lebih mampu menahan emosi orang yang banyak istighfar. Yang kelima, mudah melapangkan dada, membuka pintu maaf bagi orang lain. Yang keenam, terakhir, yaitu memberikan jalan perbaikan seluruhnya berbagai sendi-sendi kehidupan manusia akibat asbab istighfar ini. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan kepada seluruh para pendengar setia yang insya Allah hari ini, para pendengar setia RRI NT Kumasanggau yang mungkin menyimak hal ini, Yang terpenting adalah Anda harus paksakan diri. Paksakan diri, paksakan diri, paksakan diri. Mungkin apa yang saya ucapkan dari awal sampai akhir, apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin menyinggung ataupun tidak berkenan, maafkan. Karena apa yang mungkin tadi saya sampaikan, saya tidak sadar bahwa itu mungkin menyinggung. Dari kesempatan inilah, saya juga selalu tidak lupa untuk minta maaf kepada para pendengar setia yang saya doakan juga. Kalian semua yang punya persoalan hidup, yang tidak meremehkan istighfar ini, hidupnya akan Allah berikan serba kecukupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan demikian taubat istighfar dapat menjadi bagian dari solusi spiritual dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, dan keduanya mengajarkan manusia untuk tidak berputus asa ya Pak dari rahmat Allah, dan berani mengakui kesalahan, memperbaiki diri kita, serta terus berikhtiar dalam menghadapi sebuah kehidupan. Karena pada akhirnya taubat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk mengakui kesalahan dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ferry kesempatannya di pagi hari ini. Semoga nanti kita dapat berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Sehat bersama keluarga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi selanjutnya untuk Anda.

Baik, dengan demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Baik, saat ini yang sudah dibuat TNI ada 11 sumur darurat dan 17 sumur bor yang mengalir di perbatasan. Dan ini sangat berpengaruh. Seperti disampaikan tadi, memang bencana ini El Nino. Jadi
1: bagaimana kondisi anggaran tahun ini, memang pemerintah daerah masih efisiensi anggaran dan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi artinya pemerintah daerah berupaya mencari celah bagaimana kita bisa membangun daerah kita ini, yaitu Kabupaten Sanggau ini.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meminta mahasiswa Universitas PGRI Pontianak yang melaksanakan PLP2 turut mengedukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menyampaikan hal itu saat menerima pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan PLP2 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak di aula kantor Bapeda Sanggau. Ia menekankan mahasiswa PLP2 tidak hanya menjalankan tugas praktik mengajar, tetapi juga dapat berkontribusi melalui edukasi kepada siswa dan masyarakat. Peran tersebut juga dinilai penting karena mahasiswa dapat ikut mengingatkan lingkungan sekitar mengenai bahaya karhutla. Ia berharap mahasiswa dapat menyampaikan edukasi mengenai pencegahan karhutla secara sederhana dan mudah dipahami oleh anak didik. Menurutnya, upaya mengingatkan masyarakat perlu dilakukan bersama agar kejadian karhutla tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. TNI menyiapkan puluhan sumur darurat dan sumur bor guna mengatasi krisis air akibat kekeringan di Kabupaten Sanggau. Langkah ini juga ditujukan untuk mendukung optimalisasi penanganan karhutla di wilayah terdampak.
3: TNI telah menyiapkan 11 sumur darurat dan 17 sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan yang terjadi di 19 wilayah di Kabupaten Sanggau. Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gindan Radisya mengatakan, keberadaan sumber air tersebut turut mendukung penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, ketersediaan air menjadi semakin penting karena kondisi kekeringan telah menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan. Upaya penyediaan sumur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan pemadaman ketika terjadi karhutla. Kondisi tersebut mendorong TNI dalam menyediakan titik-titik air yang dapat dimanfaatkan di wilayah terdampak. Keberadaan sumber air juga menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah terbatasnya air permukaan.
0: Baik, saat ini yang sudah dibuat TNI ada 11 sumur darurat dan 17 sumur bor yang mengalir di perbatasan. Nah, ini sangat berpengaruh. Seperti disampaikan tadi, memang bencana ini El Nino, jadi selain dari kebakaran hutan juga meluas kepada kekeringan di beberapa daerah. Dan ini kita harus menjadi solusi bagaimana untuk mencari titik air untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
3: Letkol Ginda menambahkan, keterbatasan sumber air saat ini menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Kendati beberapa embung, kanal, dan parit telah mengering, ia berharap sumur bor dan sumur darurat yang disediakan oleh TNI dapat mengoptimalkan penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau meminta pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB atau Jembatan Timbang Tayan Hulu diperkuat untuk mencegah kendaraan bermuatan berlebih. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menilai kendaraan overload dapat mempercepat kerusakan jalan dan jembatan serta menambah beban pemeliharaan infrastruktur daerah. Ia meminta Dinas Perhubungan memastikan pemeriksaan kendaraan angkut berat dan penerapan batas muatan yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan aturan. Zulkarnain juga menyoroti dugaan kendaraan overload yang melintas pada malam hari di luar waktu pengawasan jembatan timbang sehingga berpotensi menjadi celah pelanggaran. Ia menambahkan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau akan mendorong evaluasi dan penguatan sistem pengawasan di UPPKB Tayan Hulu agar pelanggaran muatan tidak terus terjadi. Pendengar, DPRD Kabupaten Sanggau memprioritaskan pembangunan jembatan sebagai sarana vital penghubung ekonomi pedesaan pada tahun 2027 mendatang. Langkah strategis ini diambil melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD di tengah kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
4: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru untuk mendukung pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus menilai peningkatan pendapatan asli daerah perlu diupayakan oleh pemerintah daerah secara optimal. Ia menjelaskan kondisi anggaran tahun ini masih menghadapi efisiensi dan pemotongan dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggali potensi PAD yang belum optimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Pembangunan jembatan menjadi salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga berperan menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan.
1: Kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi anggaran tahun ini, memang pemerintah daerah masih efisiensi anggaran dan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi artinya pemerintah daerah berupaya mencari celah bagaimana kita bisa membangun daerah kita ini, yaitu Kabupaten Sanggau ini, dengan bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita yang belum kita gali, supaya nanti bisa untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan kita melihat bahwa ini adalah urgensi, jembatan adalah penghubung dari ekonomi rakyat, dan ini menjadi prioritas yang harus kita lakukan.
4: Ia menambahkan, upaya pembangunan tersebut tetap diarahkan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia optimis usulan pembangunan jembatan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, kemarau panjang menyebabkan debit Sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau menyusut drastis hingga memunculkan hamparan pasir putih di tengah aliran sungai. Wakil Bupati Sanggau yang juga Komandan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, meninjau langsung kondisi tersebut di kawasan Tanjung Skaya Muara Kantu. Fenomena yang dikenal masyarakat sebagai pasir timbul tersebut kini menarik ratusan pengunjung setiap sore untuk bersuah foto dan menikmati pemandangan sekaligus menggerakkan aktivitas UMKM di sekitar lokasi. Di balik daya tarik wisata tersebut, penyusutan debit sungai menimbulkan perhatian karena Sungai Kapuas dan Sungai Skayam menjadi sumber air baku masyarakat serta menopang sektor perikanan dan budidaya ikan dalam keramba. Kondisi kekeringan juga menyulitkan Satgas Karhutla mendapatkan sumber air untuk mendukung upaya pemadaman, terlebih cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar. Susana Herpena juga menghimbau masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian sungai serta menghindari aktivitas yang dapat memicu Karhutla agar sungai tetap menjadi sumber kehidupan dan menopang penanganan bencana. Perkembangan brigade pangan di Kabupaten Sanggau saat ini belum signifikan. Kondisi ini dipengaruhi belum sepenuhnya terpenuhinya bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan sesuai kebutuhan di lapangan.
5: Kepala Bidang Penyuluhan DKPTHP Sanggau, Minarman Mino, mengaku perkembangan brigadir pangan belum signifikan. Hal ini disebabkan bantuan alat dan mesin pertanian yang dibutuhkan belum sepenuhnya diterima. Menurutnya, alsintan yang diterima saat ini masih didominasi alat prapanen, sementara kebutuhan yang dinilai mendesak adalah peralatan pasca panen dan alat untuk pengolahan lahan. Meski demikian, Brigadir Pangan di Sanggau sudah mulai bergerak dan menjalankan kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
6: Untuk saat ini memang belum berkembang secara signifikan karena yang pertama alat mesin pertanian ya bantuan untuk brigade pangan itu belum sepenuhnya diterima. Jadi yang kita terima saat ini masih banyak alat prapanen. Sedangkan yang sangat kita butuhkan saat ini tentu adalah pasca panennya atau alat-alat mesin pertanian untuk pengolahan lahan. Tetapi untuk saat ini rekan-rekan brigade pangan sudah mulai bergerak. Sudah mulai bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.
5: Minarman berharap kebutuhan alsintan untuk brigadir pangan dapat segera terpenuhi, khususnya peralatan pengolahan lahan dan pasca panen. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut, ia optimis brigadir pangan dapat berkembang lebih maksimal serta mendorong peningkatan produktivitas dan hasil pertanian di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. TNI Sanggau hadirkan sumber bor di tengah ancaman kekeringan. DPRD Sanggau prioritaskan pembangunan jembatan 2027. Saya Sri Wayuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi kabar dari Kalbar. Kita akan dengarkan informasi bersama rekan-rekan kami dari RRI Pontianak, Sanggau, Sintang, dan Sambas. Kita akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

0: di berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak Sintang Samba Sanggau, yang mana di pagi hari ini kami juga akan update terkait dengan informasi terkini dari daerah masing-masing dan juga lalu lintas serta sorotan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, dan Anda juga bisa bersama kami melalui line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja Andre, sahabat rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Halo, selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi Andre.
3: Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Baik, Andre, sahabat terlebih dahulu di Sintang di pagi hari ini bersama dengan

0: Asri, selamat pagi Asri.
1: Baik, selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisi di pagi hari ini Asri?
1: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini sama seperti dua hari sebelumnya ya. Ini masih tetap mendung, namun gak hujan-hujan ini Andre. Kemudian juga untuk kabut asapnya juga masih cukup pekat di hari ini. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih sepi ya. Mungkin karena memang anak sekolah sampai saat ini masih belajar dari rumah ya. Kemudian juga untuk yang agak ramai ini di titik-titik pasar tradisional ini Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Asri, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
2: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Di Sanggau pagi ini cuaca ini kabut dengan embun tuh sama-sama aja, tapi masih terasa bau-bau asap karena beberapa hari ini juga cuaca lumayan panas ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya Andre. Kalau untuk lalu lintas sama lancar, tampak masih sepi ya karena anak-anak pada libur ya. Jadi aktivitas yang ramai itu biasanya di pasar-pasar tradisional juga.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
3: Selamat pagi, Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas pagi hari ini, matahari juga sepertinya ini tertutup kabut asap juga, begitu ya. Walaupun kemarin Andre ini sempat hujan cukup deras juga, tetapi tidak membuat kabut asap ini serta-merta itu jadi hilang. Dan pagi hari ini untuk kabut asapnya kembali tebal. Untuk pantauan arus lalu lintas di Jalan Tabrani, baik itu di jalur 1 atau juga jalur 2, ini cukup lengang juga. Namun perlu diwaspadai untuk kepadatan kendaraan di Jalan Pendidikan di sana, karena memang sedang digelar juga untuk pasar pagi, begitu Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk gambaran dari Sambas di pagi hari ini. Nah, kalau di Pontianak juga kurang lebih sama ya rekan-rekan ya. Untuk di pagi hari ini udaranya kabut gitu ya untuk di wilayah kota Pontianak. Dan aktivitas masyarakat di pagi hari ini masih cukup lengang di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Kalau kemarin sore itu sepertinya hujan gitu ya di beberapa wilayah gitu ya, di wilayah Kuburaya dan sekitarnya mungkin ya. Dan memang belum dapat informasi pastinya di daerah mana. Kalau kemarin melihat postingan dari teman-teman itu kayaknya ada di Kuala Dua juga sempat diguyur hujan di sore hari gitu rekan-rekan. Dan gak tahu nih kalau di daerah lain apakah sempat ada hujan juga kemarin? Kalau di Sintang apakah ada hujan kemarin?
1: Di Sintang kalau di kotanya nggak ada ya. Mungkin di biasanya hujan lokal nih Andre di daerah-daerah lain. Khususnya kemarin kayaknya kalau nggak salah di Kayan Hulu ada ya. Tapi tidak merata hujannya.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau ada nggak Cika?
2: Kalau di Sanggau hari Senin ya, ini sempat gerimis. Tadi pagi juga sempat gerimis. Tapi mendung nih cuaca di Sanggau. Semoga hujan hari ini Andre.
0: Oke, baik. Kalau di Sambas El apakah sempat terjadi hujan juga di beberapa waktu ini?
3: Kalau di Sambas hari Senin kemarin ya, itu sekitar pukul 20:55 ya, sempat turun hujan cukup deras juga, sekitar 30 menit. Tapi di tetangganya dengan Sambas, Kecamatan Sambas, gitu ya, di Kecamatan Sajat, itu hanya gerimis. Kemudian informasi dari pendengar kita juga di Galing, itu belum hujan, Teluk Keramat juga belum hujan, di Sambas itu sebagian juga hujan. Kemarin sore hari Selasa sempat gerimis juga, tapi hanya berlangsung sebentar begitu Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dan juga informasinya terkait dengan cuaca, hujan, dan tentunya di beberapa waktu ini rekan-rekan. Dan kita nanti coba langsung saja untuk sampaikan informasi sorotan di pagi hari ini. Kalau di Pontianak ini menyoroti terkait dengan karhutla di Kalimantan Barat yang mencapai 38.310 hektar dan kini tersisa 200 hektar. Dan informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar, terkait dengan hal ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dari puluhan ribu hektar yang terdampak kebakaran, kini sekitar 200 hektar masih dalam proses penanganan. Sementara jumlah titik api yang terus mengalami penurunan gitu ya, di mana menurut Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu menjadi satu persoalan utama yang harus ditangani bersama dengan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dan dalam rapat kerja gubernur bersama dengan bupati dan juga wali kota se-Kalimantan Barat pada tahun 2026 ini, Rian Orsan juga menyebut luas lahan yang terdampak karhutla itu mencapai 38.310 hektar. Dan berkat kerjasama dengan berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif hingga kini itu tersisa 200 hektar. Bahkan Norsan juga mengatakan bahwa tren penurunan ini juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa hanya 156 titik. Dan menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi pemerintah dengan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, kemudian Brigade Pemadam Kebakaran, dan juga relawan serta masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita bergeser terlebih dahulu. Kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sambas, ingatkan pelaku karhutla, ancaman hukuman itu 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
3: Dari Kabupaten Sambas ini menyoroti dari Polres Sambas yang mengingatkan kepada masyarakat mengenai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono ini mengatakan, berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling singkat 3 tahun hingga paling lama 10 tahun, serta denda 3 miliar sampai 10 miliar rupiah. Menyikapi kondisi cuaca panas dan juga minim hujan, Polres Sambas juga mengajak kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Masyarakat ini juga diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan dan lahan agar dapat ditangani dengan cepat dan juga tidak meluas. Sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan karhutla, dari Polres Sambas ini juga telah membangun sumur bor ya di Sabung Tran SP1 Dusun Sabung Setangga, Desa Sabung, Kecamatan Subah. Untuk pembangunan yang dipimpin Kapolsek Subah, Ibda Mariono bersama anggota Polsek Subah dan juga BPD Sabung ini juga sudah rampung pada Sabtu kemarin. Untuk sumur bor ini juga diharapkan itu juga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat tentunya, sekaligus juga menjadi sumber air pendukung penanggulangan karhutla. Di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla, Polres Sambas ini juga membagikan ribuan masker kepada masyarakat di sejumlah titik, termasuk di Jalan Kartiasa, kemudian juga kemarin itu di Tugu Tabrani, atau juga Simpang Tiga Lampu Merah Jalan Gusti Hamzah. Untuk kegiatan yang dipimpin oleh Kabak Lok Polres Sambas, AKP Asep Burhan Kornadi, itu juga melibatkan para personel dari Polres Sambas dan 8 anggota Saka Bayangkara Sambas, sekaligus juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Dan informasi juga dari Matul Keramat itu kemarin di tempat saya juga ada beberapa titik ya untuk karhutla yang saat ini juga masih terjadi begitu Andrea, dan ini juga sudah meluas juga, ini juga sudah menyebar ke beberapa lahan di warga di sana begitu Andrea.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan tanggap darurat karhutla di Disdikbud Sanggau ini kembali perpanjang belajar dari rumah. Seperti apa informasinya, Cika?
2: Baik, betul sekali Andre, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan selama 14 hari mulai dari 7 hingga 20 September 2026. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, juga menyampaikan pihaknya juga memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah ataupun BDR bagi para siswa selama masa tanggap darurat karhutla. Dikatakannya saat ini pelaksanaan BDR di Kabupaten Sanggau dijadwalkan hingga 14 September 2026, namun dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi dan dampak kabut asap, BDR kembali diperpanjang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026. Ia juga menjelaskan selama BDR, guru juga tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan juga memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Siswa juga mengerjakan tugas dari rumah yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui lembar kerja. Selain itu juga ia melibatkan orang tua melalui komite sekolah untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran selama BDR, dan orang tua juga diminta mengingatkan anak agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di rumah maupun ketika harus beraktivitas di luar. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sintang terima bantuan logistik karhutla dari PT Buana Hijau Abadi. Seperti apa informasinya, Asri, silakan.
1: Ya baik, benar sekali, PT Buana Hijau Abadi menyalurkan bantuan logistik karhutla berupa masker, respirator ini sebanyak 7.500, kemudian ada susu beruang, minuman vitamin, dan juga air mineral. Paket logistik tersebut diserahkan langsung Corporate Affairs dan juga CSR PT Buana Hijau Abadi, Paulus Nokus, kepada Wakil Bupati Sintang Florentius Roni di Posko Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kabupaten Sintang pada Selasa 8 September 2026. Paulus Nokus mengatakan bahwa bantuan ini berkaitan dengan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Dan kegiatan ini juga bekerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, kemudian Satgas Karhutla, serta berbagai pihak. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni mengapresiasi bantuan dari pihak perusahaan perkebunan sawit PT Buana Hijau Abadi, dan Wabub Sintang juga menambahkan sesuai dengan arahan dari Bupati Sintang, dengan kondisi penanganan karhutla saat ini tentunya diperlukan gotong royong dari berbagai pihak dengan tetap melakukan koordinasi serta kerjasama. Demikian informasi dari Sintang yang pertama, Andre.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang, dan pendengar nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Kita masih bersama dalam Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami lanjutkan kembali pendengar untuk informasi di pagi hari ini. Kaitannya dengan informasi sorotan di mana Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK dan Perkumpulan Merah Putih atau PMP menggandeng pemerintah Kabupaten Kuburaya dan juga Polres menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih kepada warga komplek Gria Korpri, dan kemudian ini dilaksanakan pada Selasa pagi, tepatnya di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya. Dan Ketua FPK Edi Suhairul mengatakan bahwa pada kesempatan itu FPK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih dan juga air minum ke warga komplek Gria Korpri karena saat ini wilayah Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Kuburaya itu mengalami kekeringan yang sangat memerlukan air bersih dan juga air minum. Dan Edi juga menambahkan bahwa selain menyalurkan bantuan air bersih dan air minum di saat bencana kabut asap seperti sekarang ini, FPK dan PMP itu juga membagikan masker kepada masyarakat dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Kapolres Kuburaya KBP Rensa S. Aktadivia menjelaskan bahwa Polres Kuburaya dalam satu pekan terakhir itu menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat dengan mengerahkan kendaraan taktis yakni armor water cannon di 4 kecamatan yaitu di Sungai Raya, kemudian Sungai Kakap, Sungai Ambawang, dan juga Rasau Jaya. Kapolres menuturkan bahwa pendistribusian air bersih itu akan terus berlangsung sampai dengan dirasa cukup oleh warga, dan sementara untuk lokasi akan berpindah-pindah setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kita bergeser, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sambas sosialisasikan Raperda Tata Kelola Aset dan Keuangan Daerah. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sambas ini menggelar sosialisasi dua rancangan peraturan daerah, Raperda di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Sambas, yang mana ini sudah digelar kemarin ya, hari Senin itu, tanggal 7 September 2026. Dua raperda yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas, Nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan yang kedua Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketua Pansus DPRD Kabupaten Sambas Leri Perniawan Pigo ini menjelaskan untuk sosialisasi ini merupakan bagian dari konsultasi publik dalam upaya menyempurnakan materi dua raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Dan menurutnya, untuk seluruh saran, kemudian juga koreksi dan juga masukan yang disampaikan, nantinya juga akan ditampung dan selanjutnya dibahas secara lebih intensif bersama pemerintah Kabupaten Sambas. Lebih lanjut dia juga menjelaskan setelah pembahasan di tingkat panitia khusus, itu juga nantinya setelah selesai dilakukan, untuk tahapan selanjutnya itu memasuki finalisasi antara DPRD dan juga pemerintah daerah sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna. Dia juga mengatakan untuk perubahan terhadap dua perda tersebut ini pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khusus mengenai pengelolaan barang milik daerah. Dia juga menyebutkan sejumlah aspek menjadi perhatian mulai dari penggunaan dan juga pemanfaatan aset, kemudian juga hibah, pemindah tanganan, kemudian juga kerjasama hingga penghapusan aset. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sambas adalah mekanisme penghapusan aset, terutama aset yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dia juga menyoroti masih adanya aset milik pemerintah Kabupaten Sambas yang belum produktif, bersengketa, serta juga belum memiliki kepastian administrasi berupa sertifikat. Dan menurutnya dari lebih dari 1.000 persil tanah maupun juga aset bangunan yang dimiliki pemerintah daerah, tingkat sertifikasi ini disebutkan juga masih berada di kisaran 30%. Dan dia juga berharap melalui penyempurnaan raperda pengelolaan barang milik daerah maupun juga pengelolaan keuangan daerah untuk tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas ini juga semakin tertib, kemudian juga transparan, akuntabel, dan juga memiliki kepastian hukum. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi berikutnya dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan krisis air. YSKA Sanggau ini salurkan 4.200 liter air bersih. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Baik, Andre juga mendengar di mana sebanyak 4.200 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan air akibat musim kemarau. Ketua DPC Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, mengatakan penyaluran dilakukan selama 2 hari, yaitu 5 dan juga 6 September 2026. Penyaluran air dilakukan dalam 3 rit dengan menyasar komunitas Suster SMFA di Paroki Bunut dan Suster Rubiah di Biara Ria Macan serta umat di Stasi Sompu, Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau, karena pada penyaluran hari pertama, air yang bersumber dari sumur Kristina Idoria Hati dikirim ke komunitas Suster SMFA di Paroki Bunut. Dan untuk hari kedua, tim melanjutkan penyaluran air kepada Suster Rubiah di Biara Ria Macan dan umat di Stasi Sompu. Penyaluran tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari respon terhadap kebutuhan air bersih di tengah musim kemarau. Dia juga mengatakan ISKA Sanggau akan mengkonfirmasi kebutuhan air di Paroki Lintang, Paroki Sosok, dan Paroki Muko, dan data tersebut juga akan digunakan untuk menentukan lokasi penyaluran air yang berikutnya dan juga mengkaji kebutuhan sumber bor di wilayah yang mengalami kekeringan berulang. Andre.
0: Ya, baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Kapuasulu lestarikan kearifan lokal lewat tradisi menugal. Seperti apa informasinya? Astri, silakan.
3: Ya, baik, benar sekali informasi kedua dari Sintang, di mana Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian ini turun langsung membaur bersama dengan masyarakat Desa Nanga Awin, Kecamatan Putu Sibau Utara dalam kegiatan menugal ladang pada hari Sabtu 5 Agustus 2026. Kehadiran Bupati dalam tradisi menanam padi secara tradisional tersebut menjadi bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus upaya untuk menjaga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bupati Kapuasulu ikut menugal bersama dengan warga di ladang, dan kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan di mana masyarakat secara bergotong royong menjalankan tahapan berladang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Fransiskus Dian mengatakan, menugal merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kapuasulu yang masih dipertahankan hingga saat ini, dan tradisi tersebut tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu dalam menjalankan aktivitas berladang. Dan menurutnya, tradisi menugal telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan terus dilestarikan hingga sekarang. Selain menjadi bagian dari proses bercocok tanam, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dan juga gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kapuasulu. Dan Fransiskus Dian juga berharap tradisi menugal dan berbagai kearifan lokal lainnya tetap dijaga oleh generasi muda. Pelestarian tradisi tersebut juga dinilai penting agar budaya masyarakat Kapuasulu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang yang berikutnya di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya untuk informasi yang dihadirkan. Terima kasih untuk El yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali, Andre.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih kembali, Andre.
0: Dan terima kasih untuk Asri yang ada di Sintang.
3: Ya, terima kasih kembali, Andre.
0: Baik, dan tentunya untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda, dan sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian pentingan informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama